0: kasus yang menyeret dirinya.
1: Ada yang mau disampaikan, Pak? Betul, Pak, uangnya untuk bantu usaha fashion anak, Pak.
2: Iya. Sayang banget, Pak, anaknya.
1: Sayang banget, Pak, anaknya, Pak. 700 juta, Pak.
0: Pada tahun 2016, Hanif diduga mengirimkan surat elektronik kepada sejumlah bawahannya, di mana surat tersebut berisi permintaan mencarikan sponsorship untuk kegiatan fashion show anaknya yang berinisial FP. Dari jumlah perusahaan wajib pajak di Jakarta, uang sponsorship yang diterima diduga mencapai sekitar 400 juta, sementara dari perusahaan di luar Jakarta senilai 300 juta rupiah. Selain menerima sponsorship, Hanif juga diduga menerima gratifikasi. Penerimaan tersebut diduga disalurkan melalui seorang perantara berinisial BSA. Uang yang diterima kemudian ditempatkan Hanif dalam instrumen deposito dengan nilai sekitar 10 miliar rupiah. Hanif juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk falas dari sejumlah pihak atau perusahaan selama periode 2013 hingga 2018, di mana uang tersebut kemudian ditukarkan melalui sejumlah money changer dengan nilai total 10 miliar rupiah. Dengan begitu, total dugaan penerimaan gratifikasi oleh Hanif mencapai 20,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di ibu kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI KN Andreas Trisno.
4: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di ibu kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di samping itu ada Danjang Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
5: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox. Itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya. Ini sudah mulai bangun. Nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
4: Sementara itu Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN Sudiro Roy Santoso mengatakan ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan IKN yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
6: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini itu juga mendapatkan fasilitas. Itu satu. Yang kedua, super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan ya sudah. Gak ada. Kalau di sini begitu dia mendapatkan menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
4: Selain investasi swasta, OIKN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan IKN, antara lain melalui APBN sekitar 48 triliun rupiah serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai 134,22 triliun rupiah. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKN sebagai pusat pertumbuhan baru sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari ibu kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI, mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. P3K penuh waktu kini mendapat kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, sementara guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu yang akan diatur melalui mekanisme pemerintah pusat. Laporan disampaikan Pradipta Rahadi dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
7: Laporan khusus. Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyelesaikan penyesuaian status guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik paruh waktu dan juga penuh waktu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengatakan sebanyak 231.246 guru yang berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Adapun 955.245 guru yang berstatus P3K penuh waktu akan diberi kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil.
8: Bahwa untuk P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di tahun awal 2027.
7: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama mengatakan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
9: Bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah.
7: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pihaknya akan mengawal dan mensosialisasikan peralihan status tersebut sehingga ini menjadi jawaban bagi pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran fiskal.
10: Selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati.
7: Untuk para guru P3K penuh waktu dan juga paruh waktu yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan pihaknya mendukung skema penyelesaian status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027. Menurutnya skema tersebut dinilai dapat dilaksanakan karena Kementerian Agama telah melakukan penghitungan dan juga simulasi.
11: Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang telah dilakukan sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K paruh waktu.
7: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2026 dan 2027. Simulasi dilakukan untuk memastikan langkah penataan status guru dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
12: Kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap dijaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal.
7: Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, serta kebutuhan untuk sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Pemerintah ke depan juga akan membuka kebutuhan berdasarkan proyeksi formasi guru nasional dengan jadwal dan juga mekanisme mengikuti kesepakatan antara pemerintah pusat dan juga DPR RI. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut pernyataan dari masyarakat terkait penyesuaian status guru menjadi ASN.
13: Kalau kita kan belum ada pengumuman resmi ya, maksudnya di sekolah gitu ya, kalau sepahaman gitu sih ya, maksud guru-guru, kalau yang penuh waktu, kalau kita kan penuh waktu ya, waktu ya, nanti ada tesnya buat jadi PNS. Tapi ada yang pasti ada yang nanti berubah lagi kan, setiap keputusan ini kan masih nanti di 2027 ya, modelnya tes atau memang diangkat langsung ya, tapi kalau tes kan berarti nggak jelas, masih ada yang bisa atau kalau setiap ada yang enggak kan. Kita kan sebelum masuk juga di tes, yang awal P3K itu semua di tes dulu, dikasih ya, bukan dikasih maksudnya langsung, enggak, kita melalui tes dulu. Akhirnya cuma satu-satu di setiap sekolah kan waktu itu, lolos, memang seleksi luar biasa.
14: Setuju banget guru-guru jadi ASN, soalnya mereka kan udah mengabdi lama di dunia pendidikan, ngajarin anak-anak banyak ilmu. Udah sepantasnya mereka dihargai dengan cara diberi kepastian status dan gaji yang layak.
15: Baguslah guru-guru diangkat jadi ASN. Nasibnya ke depan jadi lebih pasti. Gak ada kekhawatiran, gajiannya jelas, pensiunnya ada. Kasian kalau gajinya kecil terus.
3: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepastian status guru P3K menuju PNS menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial selengkapnya disampaikan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan baru muncul bagi guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, termasuk PPPK paruh waktu. Pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru untuk memberikan kepastian karir sekaligus memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang disiapkan, guru PPPK paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Selanjutnya, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027. Namun, peluang tersebut harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru PPPK penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat, sekitar 995 ribu guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, lebih dari 231 ribu merupakan PPPK paruh waktu. Sementara itu, kebutuhan guru nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 526 ribu formasi. Proyeksi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen aparatur pada tahun 2027. Artinya, jalan menuju status PNS memang terbuka, tetapi tidak sederhana. Pemerintah harus menyesuaikan jumlah guru dengan kebutuhan real tenaga pendidik, ketersediaan formasi, kompetensi, serta kemampuan fiskal negara. Terlebih, kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah umum, tetapi juga berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah negeri, taman kanak-kanak, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, hingga Sekolah Garuda. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang mulai memberikan arah terhadap masa depan guru PPPK. Kepastian karir penting bagi para guru yang selama ini menjadi bagian utama dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah. Namun, pemerintah harus memastikan peluang ini tidak berhenti menjadi harapan. Jangan sampai rencana peralihan status menjadi PNS dipersepsikan sebagai kepastian pengangkatan, sementara jumlah formasi, persyaratan, dan mekanisme seleksinya belum jelas. Karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan yang terukur, mulai dari persyaratan jumlah formasi, mekanisme seleksi, hingga jadwal pelaksanaan harus disampaikan secara terbuka. Transparansi menjadi penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan ataupun rasa ketidakadilan di kalangan guru. Penataan status kepegawaian termasuk kemungkinan pengalihan sebagian guru menjadi pegawai pemerintah pusat juga perlu dikaji secara matang. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan pemerataan tenaga pendidik. Jangan sampai kepastian status bagi guru justru tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Pada akhirnya, persoalan PPPK bukan semata tentang perubahan status kepegawaian. Di baliknya, ada kepastian karir para guru sekaligus masa depan pendidikan anak-anak Indonesia. Peluang telah dibuka. Kini yang dibutuhkan adalah kepastian aturan, transparansi seleksi, dan pelaksanaan yang berkeadilan. Sebab kepastian bagi guru merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah Palestina di tengah pembatasan dan kekerasan yang terus berlangsung. PBB juga meminta rumah dan properti warga tetap dilindungi, serta akses terhadap layanan penting dijamin. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Febriana Dwi Puji Kusuma Meili Satrias Puspitasari lolos dengan mudah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Mereka mengalahkan Yasmin Bektas Sinem Yildiz dengan poin 21-12, 21-14. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Informasi selengkapnya bersama dengan Brigadir Traslinda. Silakan.
18: Ya baik, terima kasih Safira. Kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas. Kami dahulukan informasi melalui pantauan CCTV dari sejumlah wilayah. Kita awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan CCTV kami saat ini, arus lalu lintas dari area Pasar Minggu yang akan mengarah ke Tebet, Manggarai, dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kalau kita melihat memang untuk pagi ini sudah ada peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan jam sibuk. Tentunya bagi para pengguna jalan, kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, yakni dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Saat ini arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Kraton Jogja dalam keadaan relatif lancar. Kemudian yang akan mengarah ke arah Pasar Kembangan juga dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka yang sudah tersedia pada kawasan ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kita tinggalkan Malioboro, selanjutnya kita beralih ke kawasan Kendal, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Semarang yang akan mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, ini merupakan jalur yang cukup ramai dilintasi dengan kendaraan angkutan barang, tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kami harapkan Anda untuk selalu mengantisipasi blind spot pada kendaraan angkutan barang apabila Anda berkendara di belakang kendaraan angkutan barang. CCTV yang terakhir kita pantau dari kilometer 57600 rest area Karawang, Jawa Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek, dua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan minibus, di mana kalau kita melihat memang kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu dengan kecepatan normal. Ikutilah jalur yang sudah ditentukan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami harapkan Anda tidak menggunakan bahu jalan pada ruas jalan tol, mengingat bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan Sapira, selanjutnya kami melaporkan kondisi arus lalu lintas tepat saya berdiri saat ini, yakni dari kawasan Jalan Tebet Raya pada aktivitas pagi, kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan lurus mengarah ke arah Pokas, Menteng, saat ini cukup ramai cenderung tersendat, baik kendaraan dari Duren 3, maksud kami Duren Sawit, maupun kendaraan dari Kampung Melayu, Cawang, dan sekitarnya ini juga cukup ramai sehingga mengakibatkan perlambatan kecepatan kendaraan untuk kendaraan yang mengarah ke arah Menteng, Tanah Abang, juga yang akan mengarah ke arah Tebet. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan aktivitas masyarakat, mengingat memang kawasan ini juga terdapat pasar tumpah. Ini juga perlu diantisipasi, dan memang dari pantauan CCTV, maksud kami dari pantauan kami hingga saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Duren Sawit dalam keadaan ramai dan lancar. Namun jika kita melihat masih ada aktivitas kendaraan roda 2, yakni melawan rambu serta marka, hal ini juga tercatat melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 287, di mana pengendara yang melawan arus ini juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Kami harapkan Anda untuk dapat mematuhi rambu serta marka. Kemudian untuk aktivitas kendaraan pada pagi hari ini, kami prediksi akan terjadi hingga pukul 10, mengingat memang jam perkantoran akan selesai pada pukul 10. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu bersabar dalam menunggu antrian kendaraan demi terciptanya kelancaran dan juga untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan sampai saat ini aktivitas masyarakat di kawasan ini juga cukup ramai. Tentunya ini juga yang perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Tetap utamakan keselamatan di jalan sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Sapira, kembali ke Anda di studio, silakan.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangan Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conté pada tahun 1795.
1: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
2: Mana?
1: Ini nih.
2: Nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya nggak tahu aku.
2: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
2: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek.
2: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
1: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
2: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
1: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
2: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
1: Iya, Dek, Kakak matiin.
3: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

0: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Baik pendengar, segera kita akan mengetahui bagaimana perakiran cuaca dari BMKG Provinsi Lampung untuk wilayah Lampung hari ini hingga esok pagi. Dan sudah tersambung lewat line telepon bersama kita ada Mas Ramadan di sana. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Ardi.
1: Ya, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik Mas. Mas Ardi gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik juga ini ya. Sudah siap dengan laporannya?
2: Iya. Baik, terima kasih Mas Ardi.
1: Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun selamat setia Radio Pro 1 RRI Bandar Lampung dimanapun Anda berada. Untuk mengawali aktivitas Anda pada pagi hari ini, berikut akan kami sampaikan perakiran cuaca untuk Provinsi Lampung Kamis 20 Agustus tahun 2026. Berikut pagi hari secara umum wilayah Lampung kami perakirakan cerah berawan hingga berawan. Terdapat potensi hujan di beberapa wilayah seperti Lampung Timur, Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran, Tanggamus, Pesisir Barat, dan juga Lampung Tengah. Kemudian pada siang dan juga sore hari, masih terdapat potensi hujan untuk wilayah Lampung Selatan, Pesawaran, Pringsewu, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tanggamus, Barat, Lampung Utara, Waikanan, Tulang Bawang Barat, dan juga Tulang Bawang. Lalu pada malam hari, secara umum wilayah Lampung kami perakirakan cerah hingga cerah berawan, namun masih terdapat potensi hujan untuk wilayah Waikanan. Kemudian pada dini hari, secara umum wilayah Lampung kami perakirakan cerah hingga cerah berawan, namun masih terdapat potensi hujan untuk wilayah Pesawaran, Tanggamus, dan juga Pesisir Barat. Kemudian untuk kondisi suhu udara secara umum berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius untuk wilayah Lampung bagian barat, dan juga untuk wilayah Lampung bagian lainnya berkisar antara 23 hingga 30. Kemudian untuk kelembaban udara secara umum berkisar antara 58 hingga 98%. Kemudian untuk arah dan kecepatan angin masih didominasi dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan meter per jam. Kemudian untuk peringatan dini cuaca ekstrim, kami himbau para pendengar untuk dapat mewaspadai potensi hujan lebat yang dapat disertai dengan kilat dan juga angin kencang pada pagi hari ini di wilayah Lampung Timur, Bandar Lampung, Lampung Selatan, Tanggamus, dan juga Pesisir Barat. Lalu pada siang dan juga sore hari nanti di wilayah Lampung Timur, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Barat, dan juga Waikanan. Demikian update informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan demikianlah informasi perakiran cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masuk iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardisen masih menemani Anda di Lampung pagi ini. Kecamatan Umpu Semengu, Waikanan, meningkatkan edukasi masyarakat untuk mencegah kebakaran lahan dan hutan. Edukasi dinilai penting karena mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani, pekebun, dan peladang. Camat Umpu Semengu, Barusman, mengatakan sebagian masyarakat masih menggunakan metode pembakaran dalam mengolah lahan. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena api berpotensi meluas dan memicu kebakaran. Menurutnya, aktivitas masyarakat yang mengelola lahan dengan cara membakar menjadi salah satu titik perhatian. Terlebih, masyarakat di wilayahnya banyak mengandalkan sektor pertanian dan perkebunan.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Copreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Mau gak sih?
5: Apa? Ntar makan dulu deh.
4: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
5: Udah, gak baik makan sambil bicara.
4: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
5: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
4: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
5: Nah, tuh kan. Keselak. Makannya tuh gak boleh sambil bicara.
6: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah. Dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Sembilan puluh satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardiusen masih menemani Anda di Lampung pagi ini. Ya, sebuah informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan meminta Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Lampung beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih cepat, efektif, dan adaptif. Hal tersebut disampaikan Marindo dalam rapat pembahasan tata organisasi pemerintah Provinsi Lampung di ruang kerja Sekretaris Daerah Kantor Gubernur Lampung Rabu 19 Agustus 2026. Marindo menilai pemanfaatan teknologi menjadi kebutuhan penting dalam pengelolaan organisasi pemerintahan. Menurutnya perkembangan zaman menuntut birokrasi untuk mampu bekerja secara lebih lincah dan responsif. Ia menjelaskan Biro Organisasi memiliki posisi strategis dalam mendukung tata kelola pemerintah Provinsi Lampung. Perannya tidak sebatas mengurus administrasi kelembagaan, tetapi juga memastikan organisasi perangkat daerah dapat bekerja secara efektif dalam mencapai tujuan pemerintahan.

0: Marvel yuk.
1: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
0: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
0: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
0: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian.

0: bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
2: Permisi, Kun.
3: Pasti kehilangan motor, kan?
2: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
3: Tenang, mau segera ketemu?
2: Iya dong, Kun.
3: Tapi ada syaratnya.
2: Syarat? Syarat apa, Kun?
3: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
2: Dan? Seribet itu, Kun.
4: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
5: 99,91 kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Ardi Hussein di Lampung pagi ini. Berbagai macam musik dan informasi masih akan terus kami hadirkan untuk Anda semua ya. Beredar bea cukai mengendus indikasi keterlibatan oknum petugas Bandara Internasional Soekarno-Hatta dalam melancarkan aksi penyelundupan emas ke luar negeri. Hal tersebut berdasarkan temuan pada pengungkapan sejumlah kasus tersebut. Hengki memaparkan dugaan pelanggaran tersebut terungkap berdasarkan penelusuran rekaman kamera pengawas atau CCTV, serta koordinasi intensif dengan otoritas keamanan penerbangan. Dan sindiket penyelundupan emas internasional ini diduga sengaja memanfaatkan oknum ground handling. Pasalnya dinilai sangat memahami seluk-beluk, jalur logistik, hingga kelemahan jam operasional bandara. Keterlibatan orang dalam tersebut membuat proses penyamaran barang bukti yang dibawa oleh para sindikat yang mayoritas warga asing menjadi lebih mudah, khususnya untuk menembus sistem keamanan standar. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak,
1: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi
1: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: Lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
1: Ah, urusan saya mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, Mas. Nggak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
0: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
3: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Sebelum lo ngomong 9.1 kanal informasi dan inspirasi, Ardi Hussein masih menemani Anda di Lampung pagi ini ya. Dan kali ini kita akan memberikan informasi tentang keterbatasan bukan menjadi penghalang bagi Frisila Dwi Asih Dian Permatasari atau Cila. Sapaan sehari-hari untuk meraih prestasi penyandang di tunagrahita tersebut berhasil meraih juara 1 dalam kompetisi photoshoot tingkat nasional. Prestasi tersebut diraih Cila setelah mengikuti kompetisi di Jakarta yang mempertemukan peserta penyandang disabilitas dengan peserta umum. Berbeda dengan sejumlah perlombaan di daerah, kompetisi ini tidak memisahkan peserta berdasarkan kondisi disabilitas, tetapi berdasarkan kelompok usia. Dalam kompetisi tersebut, Cila bahkan dipercaya tampil dalam koreografi bersama peserta umum. Kesempatan itu menjadi ruang bagi Cila untuk menunjukkan kemampuan dan keberaniannya di atas panggung. Dalam obrolan Dawahani Disabilitas bersama Pro 4 RRI Bandar Lampung, Ibunda Cila, Ibu Sari, mengatakan perjalanan putrinya di dunia fashion show bermula dari ajakan Indra Blake model sejak awal 2025. Sebelumnya Cila juga telah aktif mengikuti berbagai kegiatan, mulai dari musik fashion show, menari hingga balet.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam.

0: Tadi aku makan tempe 3 ya.
1: Oh iya deh.
0: Padahal 5.
2: Oh no.
3: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
0: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
3: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Ardi di Lampung pagi ini. Sekarang waktunya Ardi Hussein pamit undur diri. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Dan memiliki Numbika, I Miss You, Pak Regar, menjadi lagu pembuka dalam perjumpaan kita kali ini di Lampung siang ini untuk edisi hari ke-20 ya di bulan Agustus 2026. Senang rasanya saya Novita Vira menemani Anda hingga pukul 3 sore nanti ya. Tentunya dengan berbagai informasi dan juga program yang juga lagu-lagu yang juga sudah disiapkan oleh musik daerah kita, Pak Regar. Oke, baik. Sambil menemani Anda beraktivitas, Vira punya koleksi lagu yang juga mungkin ini sesuai dengan suasana cuaca gitu ya di Kota Bandar Lampung yang juga cukup sayu karena tadi habis hujan ya. Berdua dari Rio Febrian spesial untuk Anda. Sekiranya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

Pendengar, kita merasa bersyukur sekali ya ketika hari ini sudah diturunkan hujan untuk di wilayah Kota Bandar Lampung, dan mudah-mudahan di area Anda nih yang juga ada di daerah seperti Metro, Lampung Selatan, Tanggamus dan lain sebagainya juga ini memiliki curah hujan yang juga cukup ya untuk beberapa hari ini, karena beberapa waktu yang lalu juga memang cuaca ekstrim yang panasnya lumayan cetar gitu ya. Ini membuat mungkin suhu di badan kita nih selalu terhidrasi gitu, atau juga kekurangan cairan nih untuk dehidrasi. Tapi juga selain tubuh kita manusia, ada juga tumbuh-tumbuhan atau juga tanaman yang juga mengalami kekeringan yang juga cukup parah ya, terutama rumput-rumput yang tadinya hijau ini berubah kering menjadi warna coklat seperti itu. Nah, kalau bicara soal tumbuhan, salah satu usaha dari para petani yang tetap bisa merawat bidang perkebunan dan juga pertanian untuk wilayah sawahnya ini terus yang namanya berusaha ya, salah satunya meminta sumur bor karena debit air sungai menurun yang juga saat ini dilanda oleh para petani di desa Sidodadi, Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, yang juga saat ini mulai kesulitan mendapatkan air untuk mengairi lahan pertanian setelah debit aliran sungai di wilayah itu berkurang, sehingga minta dibuatkan sumur bor. Yaitu dikatakan kurangnya debit air sungai ini menghadapi juga keterbatasan air untuk lahan persawahannya, karena sumur bor itu juga dibutuhkan sebagai sumber air alternatif ketika nantinya jadi bisa membantu petani dalam menghadapi kondisi serupa apabila kekeringan kembali terjadi. Saat ini pendengar, petani juga berharap ketersediaan air bisa segera ditangani agar tanaman padi yang baru ditanam tetap mendapatkan pasokan air yang cukup.

0: gak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat ya, jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Mana tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

Dengan informasi kali ini kami sampaikan dari anak Gunung Krakatau yang juga terus dirasakan oleh warga di Pulau Sebesi, Kabupaten Lampung Selatan. Dari debu vulkanik yang juga berwarna hitam terbawa angin, ini sehingganya bisa mengotori halaman dan juga lantai rumah warga ya. Dan kondisi ini tentunya membuat warga mulai mengenakan masker ketika beraktivitas di luar rumah, terutama dalam mengantisipasi paparan abu yang juga bisa mengganggu pernafasan. Warga Pulau Sebesi bernama Chandra juga mengatakan bahwa debu vulkanik ini mulai terlihat menempel di sejumlah bagian rumah setelah angin bertiup dari arah selatan. Dan tentunya debu yang masuk ke pemukiman juga masih tergolong sedang untuk saat ini. Namun warga juga tetap waspada jika intensitas abu terus meningkat, terutama terhadap anak-anak dan juga warga yang kondisi kesehatannya saat ini sedang menurun. Merespon kondisi itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan mulai memperkuat kesiapsiagaan kesehatan di Pulau Sebesi. Kepala Dinas Kesehatan Lampung Selatan, Devi Arminento, juga mengatakan bahwa ada 1.500 masker medis telah dibagikan kepada masyarakat sebagai langkah awal dalam mengurangi paparan abu vulkanik. Jadi informasi dari Bidan Desa dan juga tenaga kesehatan juga sudah ada dampak vulkanik ya. Dan dari Dinas Kesehatan juga menyiapkan tambahan 1.500 masker yang juga dikirim melalui jalur laut ke Pulau Sebesi. Selain masker, ada obat-obatan juga disiapkan untuk mengantisipasi keluhan kesehatan yang juga mungkin muncul akibat paparan dari abu vulkanik. Dan tentunya hal ini juga diingatkan kepada warga di Pulau Sebesi untuk terus waspada ya, ketika nantinya mengalami gangguan pernafasan akibat abu vulkanik, langsung menghubungi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan untuk segera direspon.

RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest 2026 dan juga pemilihan bintang radio. Dengan rangkaian kegiatannya itu banyak sekali ya, ada seminar UMKM, kemudian bazar UMKM dan juga donor darah, serta cek kesehatan gratis, kemudian kegiatan senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan juga bintang radio 2026. Jadi pelaksanaannya akan dimulai dari tanggal 2 September sampai dengan tanggal 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jadi ramaikan dan juga ikuti acara RRI Fest serta bintang radio. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa hubungi Instagram kami di @RRI_Bandar_Lampung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik, gitu, pinter, lucu.
4: Kalau saya sih ngapain?

Mengunggah foto dan video anak tanpa busana, hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time, dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas. Go away, stay away from my

0: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
1: Gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
4: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
3: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
4: Sama-sama, Ren.
3: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
5: Oh, no.
6: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: 11 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan warta berita dinamika olahraga.
1: Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026. Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan kemenangan. Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Blomberg, good chance for Helmerson, good save.
2: Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Ini merupakan kemenangan ketujuh dari 9 laga Eropa bagi tim asal Norwegia tersebut, sekaligus kali ke-10 mereka mencetak lebih dari 1 gol dalam 11 pertandingan semacam itu. Dengan peluang tampil perdana di putaran utama Liga Champions sebagai taruhannya, tim tuan rumah NEC sempat dibuat cemas akibat dugaan handball oleh Brian Pereira pada menit ke-11. Namun wasit Frank Royce membatalkan keputusan tersebut setelah meninjau VAR. Kedati demikian, tidak lama dari itu, aksi bola menawan dari James Peter Houck berhasil menembus lini pertahanan NEC dan ia mengirimkan umpan terobosan kepada Sondre Vet yang menetaskannya dengan tembakan mendatar ke tiang dekat. Bodo tidak berhenti untuk terus menekan pertahanan lawan dan yang paling dikhawatirkan tuan rumah pun terjadi saat bek Bodo Glimt Ole Blomberg ditarik oleh Tobias Strom di dalam kotak penalti sehingga wasit tanpa segan-segan memberikan tendangan penalti. Helmerson dengan tenang maju sebagai eksekutif dan melepaskan tembakan ke arah tengah gawang yang gagal diantisipasi kiper Kretas. Selanjutnya pada babak kedua, Haitham Alesami memenangi duel udara melawan Pereira, menyambut umpan sepak pojok deras dari Patrick Berg, lalu menyudul bola ke sudut jauh gawang yang tak mampu dijangkau Kretas. Merubah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan Bodo Glimt. Akan tetapi di penghujung laga, tuan rumah NEC mendapatkan gol hiburan lewat upaya Clement Biskov, sehingga mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1. Selesai pertandingan, manajer klub Bodo Glimt, Kjetil Knudsen mengatakan bahwa dirinya puas dengan kemenangan ini, meski sedikit kecewa dengan 15 menit terakhir pertandingan.
3: It's a tough opponent.
2: Cara bermain mereka agak berbeda. Mereka memiliki banyak pemain individu yang hebat, namun juga memberikan ruang. Menurut saya, hari ini kami menciptakan cukup banyak peluang untuk menang. Meski demikian, saya agak kecewa dengan 15 menit terakhir karena kami kurang tangguh dalam duel 1-1 di sisi lapangan, serta membiarkan terlalu banyak umpan silang dan situasi berbahaya. Jadi kami benar-benar berada dalam kesulitan besar di 15 menit terakhir itu. Tetapi secara keseluruhan untuk laga tandang di babak playoff, menurut saya hasilnya sudah cukup bagus.
3: In total, away game.
2: Sementara pelatih kepala NEC Nijmegen, Dick Schroeder, mengatakan bahwa dirinya tidak senang dengan kekalahan ini.
4: Saya
2: tidak terlalu senang saat kalah. Jadi saya melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Pada akhirnya, ini menjadi sedikit dukungan untuk pekan depan dan hal yang baik untuk disaksikan oleh para pemain. Selanjutnya, Bodo Glimt akan menjamu Nijmegen dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions di Stadion Aspmyra, Norwegia, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026 usai mengalahkan Ahli 2-1 di Camp Nou. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona sukses mempertahankan trofi pramusim tradisional mereka bertanding di Spotify Camp Nou dini hari tadi. Blaugrana mengalahkan Al Ahli dengan skor 2-1 dalam laga trofi Joan Gamper 2026. Pertandingan ini mencetak sejarah baru. Al Ahli menjadi klub asal Mesir sekaligus wakil Afrika pertama yang diundang dalam turnamen trofi Joan Gamper. Laga ini juga menjadi momen perdana kembalinya turnamen ke Camp Nou setelah 4 tahun renovasi stadion. Dua gol Barcelona tercipta dari Hamza, Abdel Karim, dan Rafinha. Sementara Al Ahli memperkecil ketertinggalan lewat serangan balik cepat yang diselesaikan oleh Zizou. Usai laga, Hansi Flick selaku pelatih Barcelona langsung menatap laga perdana di La Liga musim ini.
2: Ya, tentu saja kita sudah mempersiapkan ini. Hari Minggu tidak dihitung untuk hal lain daripada sebuah kemenangan. Kami tahu ini bukan pertandingan yang mudah, namun pada akhirnya melawan Elche karena mereka memainkan sepak bola yang bagus. Kita juga melihat hal itu musim lalu dan kita perlu bersiap dan tanpa alasan.
1: Sementara itu pemain Barcelona, Alejandro Balde, menilai timnya telah menjalani pramusim yang sangat baik.
2: Saya rasa kami telah menjalani pramusim yang hebat dan pertandingan yang hebat dan liga akan segera dimulai. Kami akan mengerahkan seluruh kemampuan kami.
1: Laga ini resmi menutup rangkaian tur pramusim Barcelona sebelum memulai laga pekan pertama La Liga musim ini melawan Elche Senin dini hari mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan menang 2-0 atas Malaga di Stadion Metropolitano dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Diego Simeone lebih banyak menguasai permainan dan menciptakan ancaman ke pertahanan Malaga. Meski demikian, mereka masih harus menunggu hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan. Penyerang anyar Atletico Lee Kang In memecah kebuntuan gol pada menit ke-70. Lee yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil memanfaatkan umpan David Henko untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Atletico semakin menjauh 5 menit sebelum waktu normal berakhir. Alex Baena mencatatkan namanya di papan skor untuk menggandakan keunggulan Los Colchoneros menjadi 2-0. Seusai pertandingan, manajer klub Diego Simeone mengatakan bahwa Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Akan tetapi menurutnya, para pemain yang tampil di babak pertama berhasil menguras tenaga lawan, sehingga pemain yang tampil di babak kedua berhasil menuntaskannya dengan baik.
1: El partido, la verdad que el Málaga lo compitió muy bien.
2: Sejujurnya Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Kami tahu performa kami akan meningkat seiring berjalannya laga. Dan kerja keras di babak pertama sangat penting bagi para pemain untuk menguras tenaga lawan sesuai kebutuhan kami. Tentu saja para pemain yang masuk di babak kedua dengan kualitas permainan yang selalu kami harapkan mampu menuntaskan laga ini dengan cara terbaik.
1: Queremos lo pudieron resolver de la mejor manera.
0: Kemenangan ini membuat Atletico Madrid untuk sementara menempati posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Atletico berada di bawah Alaves dan Espanyol yang menempati posisi pertama dan kedua setelah sama-sama meraih kemenangan 3-0 pada leg laga pembuka. Dan sementara tim-tim lain belum memainkan pertandingan pertama mereka, termasuk 2 kandidat juara, Barcelona dan Real Madrid.

0: Pendengar RRI, petenis putra Indonesia Antoni Susanto berhasil mengunci satu tiket ke semifinal di Grup A Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour atau TRPPT 2026 di Bali. Hal ini didapatkannya setelah meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Antoni Susanto sukses mencatatkan hat-trick setelah menghentikan perlawanan Jake Dembo pada Rabu kemarin dan berlaga di lapangan F Bali Beach Country Club Nusa Dua. Petenis 29 tahun ini harus bermain ekstra ketat. Pada set pertama, Antoni sempat tertinggal 1-3 sebelum akhirnya mampu menyamakan kedudukan 3 sama dan balik unggul dengan kemenangan 6-4. Dan selanjutnya di set kedua, Antoni Susanto mengembangkan permainan dengan rally-rally panjang. Strategi ini terbukti ampuh dalam membuat Jake Dembo kehabisan tenaga dan harus menyerah dengan skor 6-2. Antoni meraih kemenangan dengan skor akhir 6-3, 6-2 dalam tempo 1 jam 38 menit. Berkat kemenangan tersebut, Antoni Susanto menjadi satu-satunya pemain di Grup A yang belum pernah kalah. Dan selanjutnya, Antoni akan berjumpa dengan rivalnya Arjun Pandit di Nusa Dua Bali, Jumat nanti.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, tim nasional putri U16 Tanah Air Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena Kabupaten

Gol Putri Nusantara dicetak masing-masing oleh Lintang Anugrah Radisti pada menit ke-7, kemudian Dian Aprilia Pari lewat penalti di menit ke-37, dan Indira Fatimah pada menit ke-79. Sementara satu-satunya gol Yordania dicetak oleh Ragat Rafat Harbi di menit ke-60.

Putri Nusantara yang meraih kemenangan dalam laga pamungkas berhasil menggeser Singapura dan menempati posisi ketiga. Sementara Yordania, meskipun kalah, tetap memastikan diri lolos ke babak semifinal dengan status runner-up grup.

Yohanes Christian kembali ke Hang Tuah Jakarta dengan tugas membangun ulang tim sepeninggalan pelatih Wahyu Widayatjati serta melakukan evaluasi besar untuk menghadapi Indonesian Basketball League atau IBL

Manajemen menyatakan kepergian Wahyu menjadi bagian dari perubahan besar yang dilakukan oleh Hang Tua Jakarta, dan evaluasi bukan hanya menyasar sektor kepelatihan tetapi juga komposisi pemain. Manajemen optimis dengan struktur kepelatihan yang baru, tim bisa menata kembali fondasi tim sekaligus menyiapkan arah baru.

0: RRI sejumlah pengurus daerah Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina mematangkan persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Zainal Abidin berikut ini.
1: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel 2026 akan menjadi ajang penting bagi para atlet tinju untuk menunjukkan hasil pembinaan dan persiapan yang telah dilakukan. Sejumlah pengurus cabang Pertina di daerah kini mulai mematangkan program latihan dan memastikan kondisi atlet siap bertanding. Pertina Kota Makassar dan Kabupaten Takalar terus mematangkan persiapan atlet tinju yang akan berlaga pada Porprov Sulsel 2026 di Bone dan Wajuk. Sekretaris Umum Pertina Makassar Rizwan Troy saat ini mengatakan, saat ini atlet yang lolos pra-Porprov telah menjalani training center atau TC mandiri dengan pola latihan 2 kali sehari. Ia menambahkan, program TC mandiri tersebut memberikan ke-13 atlet yang lolos dalam Porprov mendatang perkembangan yang signifikan, terutama dari sisi teknik dan kondisi fisik atlet. Hal ini menjadi modal penting dalam mengejar target medali emas pada Porprov mendatang.
2: Kalau sampai hari ini, kami sudah masuk yang namanya TC mandiri, yang dimana memang atlet itu latihan dari tiap hari, 2 kali sehari. Dalam TC mandiri ini, pasti ada perkembangan dari atlet kita ya, mulai dari teknik fisik dan cara persiapannya nanti untuk meraih emas, itu sangat peningkatannya sangat signifikan, utamanya di fisik dan teknik. Kalau kami kemarin di Praporprov itu, dari 20 kelas kami meloloskan 13 kelas. Jadi sekarang ada 13 atlet Pertina Kota Makassar yang akan berlaga di Porprov Bone Wajo nanti.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pertina Kabupaten Takalar Zainuddin Detol mengatakan, persiapan atlet juga terus dilakukan melalui latihan di masing-masing sasana serta latihan gabungan. Sebanyak 11 atlet Takalar dinyatakan lolos untuk bertanding pada Porprov di Wajo.
3: Kalau kami di tinju khusus Pertina, kami sudah mulai latihan-latihan baik sasana maupun latihan gabungan di induk Pertina, khususnya yang lolos itu di Porprov nanti di Wajo. Kita sudah mulai start hari ini sambil menunggu proses pencerahan untuk pelaksanaan kegiatan. Kalau tinju itu yang kemarin lolos ada 11 atlet, jadi berbagai kelas putra dan putri.
1: Zainuddin juga menyampaikan Pertina Takalar saat ini memiliki 6 sasana yang resmi tergabung. Selain latihan rutin di sasana masing-masing, para atlet juga menjalani latihan gabungan di sejumlah lokasi, termasuk lapangan, pantai, dan tempat wisata. Latihan gabungan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus membangun kekompakan antar atlet. Pertina Makassar dan Takalar berharap program latihan yang berjalan saat ini dapat menghasilkan prestasi maksimal pada Porprov Sulsel 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

olahraga bulu tangkis. 8 pebulu tangkis terbaik Indonesia akan menjalani babak 16 besar kejuaraan dunia di India siang ini. Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum diperkirakan tampil pertama pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat nanti. Rachel dan Feby akan menghadapi unggulan dua dari Jepang, Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto di lapangan 3 Indira Gandhi Sports Complex. Sebelumnya Rachel dan Feby pernah berjumpa Yuki dan Mayu pada Badminton Asia Championship 2026 di mana pada saat itu pasangan Jepang menang 21-11, 21-16. Kemudian Febriana Dwi Puji Kusuma yang berpasangan dengan Melisia Trias Puspitasari akan menghadapi unggulan 5 dari Malaysia, Perlitan dan Tina Muralitarang yang diperkirakan berlangsung pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti di lapangan 2 Indira Gandhi Sports Complex. Sementara itu pasangan Amri Syahnawi dan Nita Marwah akan menghadapi unggulan 9 dari Chinese Taipei Hong Wei Ye yang berpasangan dengan Nicole Gonzalez Chan pukul 14 waktu Indonesia Barat di lapangan 4 Indira Gandhi Sports Complex.

Pendengar, dengan disampaikan informasi olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Tahu gak sih?
1: Apa? Entah, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Nah, siapa pun yang video call ini ya. Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih, nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Eh, jangan, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa? Penasaran, Kakak, Dek?
2: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
2: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
2: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
3: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

Dengan setiap orang itu memang berhak ya mendapatkan kesehatan yang baik agar bisa tumbuh sehat, cerdas, dan juga ceria. Namun seringkali keterbatasan biaya atau juga kurangnya kesadaran masyarakat ini untuk memeriksa kesehatan menjadi hal yang juga terabaikan. Tapi kini berbagai program pemeriksaan kesehatan gratis bagi anak mulai banyak digalakan oleh pemerintah, kemudian juga puskesmas, rumah sakit maupun lembaga sosial. Jadi program ini tuh bukan hanya sekedar pelayanan biasa, tapi juga investasi berharga bagi masa depan si kecil. Nah, jadi dikutip dari kemenkesri.co.id, perwakilan forum anak menekankan perlu adanya transparansi hasil diagnosis. Jadi program CKG atau juga cek kesehatan gratis ini juga mengukur dari berbagai tekanan darah, kemudian juga tinggi badan dan juga berat badan. Sampai ambil darah pun untuk tes HB atau juga hemoglobin, sel darah merah, ininya akan diberitahu untuk hasilnya. Dan menanggapi hal itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak atau PPPA Arifatul Hoiri Fauzi juga mendukung penuh pelibatan anak secara aktif. Jadi ditegaskan hasil screening ini tidak boleh sekedar menjadi arsip pemerintah, karena menjadi wujud nyata evaluasi keberhasilan program CKG tidak lagi diukur dari seberapa banyak anak yang diperiksa, melainkan dari rasio temuan penyakit yang berhasil ditangani. Jadi Kemenkes juga berkomitmen untuk menyediakan obat gratis selama 15 hari pertama bagi anak yang juga memiliki rapor kesehatan berstatus kuning atau juga merah. Karena pertumbuhan, kesehatan fisik, perkembangan, kemampuan bicara, gerak, dan juga interaksi serta pemeriksaan tambahan ini juga merupakan tanggung jawab ya dari Dinas Kesehatan.

kesehatan untuk bisa melayani dari CKG atau juga cek kesehatan gratis. Jadi manfaatkan layanan ini secara rutin. Kalau anak kita sudah diperiksa, pastikan mereka tumbuh dengan sehat dan juga kuat. Karena kesehatan anak adalah masa depan bangsa, dan juga merawatnya adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Marvel yuk.
1: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
0: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
0: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
0: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: young Livuan.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi atau 354 hari per tahun.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Saatnya sholat zuhur untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجات العاليه الرفيعه وابعث المقام محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا ارحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha

0: Anda ingin tubuh tetap bugar dan juga kuat? Yuk ingat 3M kesehatan. Makan seimbang, minum cukup, dan move on dari mager. Makan seimbang artinya penuhi gizi dari sayur, buah, karbohidrat, protein, dan lemak sehat setiap hari. Ini bisa membantu tubuh Anda untuk bisa berfungsi optimal dan terhindar dari penyakit kronis seperti diabetes dan jantung. Kedua, jangan lupa minum cukup air. Minimal sekitar 8 gelas per harinya. Karena air membantu proses metabolisme, menjaga suhu tubuh, dan membuang racun. Dan yang terakhir, move on dari mager alias males gerak. Ayo, rutin aktif bergerak atau berolahraga. Aktivitas fisik bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan menjaga kesehatan jantung Anda. Jadi ingat, hidup sehat dimulai dari kebiasaan sederhana setiap harinya.
1: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: Bayangkan sebuah mahakarya raksasa terkubur di bawah debu vulkanik dan hutan lebat selama berabad-abad terlupakan oleh dunia. Candi Borobudur, monumen Buddha terbesar di dunia, pernah menghilang dari catatan sejarah sejak abad ke-14. Baru pada tahun 1814, Sir Thomas Stamford Raffles menemukannya kembali berkat laporan penduduk lokal. Butuh waktu puluhan tahun untuk membersihkan semak belukar dan tanah yang menyelimutinya hingga kita bisa melihat kemegahannya hari ini. Harta karun terbesar seringkali tersembunyi tepat di bawah kaki kita. Kenali sejarahmu, cintai bangsamu.
1: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

Pendengar, tahukah Anda, layanan 110 Polri hadir sebagai layanan darurat yang siap membantu masyarakat selama 24 jam. Melalui layanan ini, masyarakat dapat melaporkan tindak kriminal, kecelakaan, gangguan keamanan, maupun keadaan darurat lainnya yang memerlukan penanganan kepolisian. Agar layanan ini tetap optimal, mari gunakan layanan 110 secara bijak dan bertanggung jawab. Hindari panggilan iseng, laporan palsu, dan penyalahgunaan layanan, karena tindakan tersebut dapat menghambat petugas dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Saat menyampaikan laporan, berikan informasi yang jelas, lengkap, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Sebutkan lokasi kejadian, waktu, serta kronologi secara singkat agar petugas dapat merespon secara cepat dan tepat. Keamanan dan keandalan layanan 110 Polri merupakan tanggung jawab kita bersama. Dengan penggunaan

0: Ada investasi yang tak tercatat di rekening, tapi dampaknya bisa terasa sepanjang hidup. Inilah ASI eksklusif, 6 bulan pertama kehidupan. Bayi yang mendapat ASI eksklusif cenderung memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat. Resiko diare dan infeksi saluran pernafasan yang lebih rendah, serta tumbuh kembang yang lebih optimal. 6 bulan pertama adalah masa emas. Nutrisi terbaik di periode ini menentukan fondasi kesehatan jangka panjang. Ini bukan soal tren, bukan pula soal gaya hidup. Ini soal masa depan. Investasi ini tidak butuh bunga bank, tidak perlu angka di laporan keuangan. Cukup komitmen, edukasi, dan dukungan dari keluarga, lingkungan kerja, dan fasilitas kesehatan. Karena keberhasilan ASI eksklusif bukan hanya tugas ibu, tapi tanggung jawab bersama. Dari pelukan pertama, dari sentuhan hangat, dari nutrisi terbaik di awal kehidupan, lahir generasi yang lebih sehat dan lebih kuat. Generasi yang kelak belajar, bekerja, dan membangun negeri. Karena generasi sehat selalu dimulai dari awal kehidupan.
1: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Sari Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Saat ini tuh era digital seperti sekarang, hampir semua aktivitas manusia berpindah ke layar ponsel ya. Mulai dari mencatat, menulis jurnal, serta membuat rencana. Ini bukanlah sekedar untuk menuliskan ide spontan. Jadi ada aplikasi voice typing, kemudian juga AI, aplikasi notes. Ini menggantikan buku tulis, pulpen dan juga kertas. Jadi tuh jarang banget ya orang-orang pakai kertas sekarang ini. Tapi ada juga sebagian orang yang masih setia menulis di atas kertas. Baik untuk catatan harian, jurnal pribadi, to-do list, atau brainstorming ide. Nah, menariknya, menurut psikologi kognitif dan juga psikologi kepribadian, kebiasaan ini tuh bukan sekedar prevensi teknis ya, tapi juga mencerminkan pola kepribadian tertentu. Nah, jadi cara seseorang berinteraksi dengan alat tulis ini mencerminkan cara berpikir, mengelola emosi, dan juga memproses informasi. Ada juga nih pendengar, kepribadian unik yang biasanya dimiliki orang yang telah memilih menulis di atas kertas daripada ponsel. Orang yang menulis di atas kertas cenderung memiliki kebiasaan berpikir mendalam. Karena ini bisa aktivitas menulis secara manual itu memperlambat proses berpikir ya, seperti menganalisis ide, memproses emosi, menyusun makna dan juga perenungan pengalaman. Jadi dalam ilmu psikologi juga ini berkaitan dengan deep processing ya, pemprosesan informasi tingkat dalam. Lalu menulis tangan juga bisa melibatkan gerakan motorik halus yang terhubung dengan sistem saraf. Jadi secara neurologis juga menciptakan koneksi lebih kuat di antara emosi, memori, bahasa dan juga kesadaran diri. Jadi gimana? Kamu lebih memilih langsung menulis di atas kertas?

0: makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
1: Eh Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
2: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
1: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
2: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
1: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
2: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
1: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: 13 waktu Indonesia Barat.
1: HUTRI, kita bersama-sama membagikan alat kesehatan.
2: Dan kita tetap tunggu prosesnya sampai dengan tanggal 4 September ya.
3: Pengadaan dividen benih ini kalau memang pun bukan berasal dari bantuan pemerintah.
0: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung siang edisi Rabu 20 Agustus tahun 2026 dengan topik berita. Pengawasan pasca pembangunan jalan menjadi perhatian pemerintah Kota Bandar Lampung. Setiap ruas yang juga selesai dikerjakan, kini terus dipantau untuk memastikan kualitas konstruksi sesuai harapan masyarakat dan mampu bertahan dalam jangka waktu lebih lama. Topik tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Selengkapnya dibacakan oleh Novita Fira. Pemerintah akan menyalurkan bantuan pangan kepada puluhan ribu penerima bantuan pangan di Kabupaten Waikanan mulai Agustus ini. Setiap penerima akan mendapat beras sebanyak 30 kg untuk alokasi 3 bulan. Berikut laporan Bayu Satria.
4: Puluhan ribu penerima bantuan pangan atau PBP di Kabupaten Waikanan akan menerima bantuan pangan alokasi Juli hingga September 2026. Penyaluran bantuan tersebut dijadwalkan mulai bulan ini. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Waikanan, Dwi Handoyo Retno, mengatakan pihaknya bersama Dinas Sosial dan Bulog mendapat penugasan untuk mendistribusikan bantuan pangan periode tersebut. Penyaluran akan dilakukan sesuai data penerima yang telah ditetapkan. Dia menjelaskan total beras yang akan disalurkan kepada penerima bantuan pangan di Waikanan mencapai 2.138,5 ton. Jumlah tersebut diperuntukkan bagi 71.824 penerima untuk memenuhi alokasi bantuan selama 3 bulan. Setiap penerima akan mendapatkan beras sebanyak 10 kg per bulan. Dengan demikian, total bantuan yang didapat masing-masing penerima mencapai 30 kg untuk 3 bulan. Ia menambahkan, dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan Perumbulok Kantor Cabang Lampung Utara. Koordinasi tersebut dilakukan untuk membahas teknis pendistribusian bantuan pangan kepada masyarakat.
5: Bahwa memang di bulan ini ada penugasan penyaluran cadangan pangan pemerintah periode Juli-September 2026. Dapat kami informasikan bahwa bersama dengan Perumbulok, Dinas Sosial, Dinas Tahan Pangan ada tugas untuk menyalurkan. Untuk penerima bantuan pangan jumlahnya 71.284 PBP dengan jumlah keseluruhan beras yang disalurkan sebanyak 2.138.520 kilo. Ini alokasi Juli, Agustus, dan September. Kemudian untuk teknisnya ini akan kami bicarakan kembali dengan Perumbulok. Kami ada rapat dengan Perumbulok.
4: Berbeda dengan periode sebelumnya, ia mengungkapkan bantuan pangan kali ini hanya berupa beras. Penerima tidak lagi mendapatkan tambahan minyak goreng dalam alokasi Juli hingga September 2026. Dirinya berharap penyaluran bantuan pangan dapat berjalan lancar dan tepat sasaran, serta membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat penerima. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikan selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat terkait pencalonan rektor Unila yang dirangkum oleh tim pemberitaan RRI Bandar Lampung.
6: Saya Mutia. Menurut saya tidak masalah kalau baru hanya 2 calon yang mendaftar. Yang paling penting bukan jumlahnya, tetapi itu kan kualitas dan kompetensi calon tersebut. Kalau 2-duanya itu mempunyai visi yang jelas dan mampu untuk membawa Unila lebih baik, malah menurut saya sudah cukup untuk menjadi pilihan dalam proses pemilihan.
7: Saya Mila, menurut saya perlu dilihat lagi apakah proses pendaftarannya sudah cukup memberikan kesempatan kepada calon-calon potensial. Kalau masih banyak dosen yang sebenarnya memenuhi syarat tetapi belum mendaftar, mungkin perlu ada sosialisasi atau dorongan agar lebih banyak kandidat yang berpartisipasi.
0: Dengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Sejak dibuka pada tanggal 14 Agustus 2026 hingga Rabu, 19 Agustus 2026 tercatat baru 2 bakal calon rektor Universitas Lampung yang juga mendaftarkan diri dalam pemilihan rektor atau juga pilrek. 2 calon itu Profesor Warsito dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan juga Dr. Budiono dari Fakultas Hukum. Berikut laporan Ihwan Wijaya selengkapnya.
2: tunggu prosesnya sampai dengan tanggal 4 September ya.
8: Proses pemilihan rektor Universitas Lampung Unila periode 2027-2031 mulai memasuki tahap pendaftaran. Hingga Rabu pagi kemarin, sudah dua kandidat menyerahkan berkas pendaftaran kepada Panitia Pemilihan Rektor atau Pilrek. Ketua Panitia Pilrek Unila, Profesor Muhammad Akib mengatakan dua nama yang telah mendaftar tersebut, yakni Profesor Warsito dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA, serta Dr. Budiono dari Fakultas Hukum. Menurut Akib, proses pendaftaran masih berlangsung sesuai jadwal yang telah ditetapkan panitia. Panitia masih menunggu hingga batas akhir pendaftaran pada 4 September 2026 mendatang untuk melihat jumlah calon bakal rektor yang mendaftar. Profesor Akib menjelaskan, jika jumlah peserta telah memenuhi minimal 4 calon, tahapan selanjutnya adalah tes kesehatan masing-masing di Rumah Sakit Alam Saratu Perwira Negara yang sebelumnya merupakan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung dan Rumah Sakit Umum Abdul Muluk.
2: Baru dua ini, dan kita tetap tunggu prosesnya sampai dengan tanggal 4 September ya, sesuai dengan jadwal. Kemudian tahapannya setelah ini, kalau peserta sudah cukup minimal 4, maka kita akan lakukan tes kesehatan jiwa, itu nanti di Rumah Sakit Alam Saratu Perwira Negara, Rumah Sakit Jiwa dulunya, kemudian tes untuk jasmani dan bebas narkobanya di Rumah Sakit Abdul Muluk. Saya kira itu dulu, setelah lengkap nanti akan kita lakukan seleksi administrasi sekitar tanggal 15 September.
8: Profesor Akib menambahkan, penjaringan calon rektor dipastikan berjalan transparan, akuntabel, serta berpedoman pada statuta universitas dan ketentuan perundang-undangan. Sesuai dengan jadwal Senat Unila, tahapan penjaringan akan dilanjutkan dengan verifikasi berkas mendalam dan pengumuman hasil seleksi administrasi. Panitia berharap semakin banyak putra-putri terbaik yang ikut ambil bagian dalam kontestasi tersebut. Seluruh sivitas akademika juga diajak untuk terus mengawal setiap tahapan pilrek demi kemajuan Unila. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengawasan pasca pembangunan jalan menjadi perhatian pemerintah Kota Bandar Lampung. Setiap ruas yang juga selesai dikerjakan kini terus dipantau untuk memastikan kualitas konstruksi sesuai dengan harapan masyarakat dan mampu bertahan dalam jangka waktu lebih lama. Berikut laporan Nuriyah Novasari.
9: Ini kenapa ini? Sompal nih, diinin. Ulang lagi yang ini. Bunda maunya corannya kayak gini lagi nih, kuat.
10: Pemerintah Kota Bandar Lampung terus melakukan evaluasi terhadap sejumlah proyek perbaikan jalan yang telah rampung dikerjakan. Salah satunya berada di Jalan Waigubak, Kecamatan Sukabumi yang baru selesai diperbaiki dan kembali digunakan masyarakat. Pemantauan dilakukan secara langsung di lapangan guna memastikan tidak ada bagian jalan yang mengalami kerusakan setelah pekerjaan selesai. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga mutu pembangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran daerah. Selain mengecek kondisi jalan yang telah selesai, pemerintah kota juga menginventarisasikan ruas lain yang masih membutuhkan penanganan. Data tersebut menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan berikutnya. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, mengatakan, pemerintah tidak hanya fokus menyelesaikan pekerjaan fisik, tetapi juga memastikan hasil pembangunan yang benar-benar berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.
9: Ini kenapa ini? Sompal nih, diinin. Ulang lagi yang ini. Bunda maunya corannya kayak gini gini kuatnya, itu masih sompak yang ada di Waikubak, ada kurang lebih 300 meter lebih, hampir 400 meter yang kita selesaikan. Nanti kita lihat lagi ada berapa lagi titik yang sekarang sudah dikerjakan. Mudah-mudahan di perubahan nanti selesai semuanya.
10: Eva menegaskan, perbaikan jalan di berbagai wilayah akan terus dilakukan secara bertahap. Pemerintah kota juga terbuka terhadap masukan masyarakat sebagai bahan evaluasi untuk menentukan titik-titik yang perlu mendapat penanganan lebih lanjut. Pengawasan hasil pekerjaan diharapkan dapat meminimalkan kerusakan dini pada infrastruktur jalan. Dengan kondisi jalan yang lebih baik, aktivitas masyarakat dapat berjalan lebih lancar dan aman setiap harinya. Dari Bandar Lampung, Nuriyah Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Dinas TPHP Kabupaten Waikanan menghimbau petani untuk menggunakan benih bersertifikat demi meningkatkan kualitas produksi, khususnya bagi pengadaan mandiri. Selain itu, pemerintah daerah menghimbau kelompok tani segera menginput data RDKK pada bulan September mendatang guna memastikan kelancaran alokasi pupuk. Berikut laporan Rio Tanjung.
11: Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan TPHP Kabupaten Waikanan menghimbau petani menggunakan benih bersertifikat sertifikat. Imbauan tersebut berlaku terutama bagi petani yang memperoleh benih secara mandiri. Kepala TPHP Kabupaten Waikanan Falahuddin kepada RRI mengatakan benih bersertifikat penting untuk mendukung kualitas produksi. Petani diminta memastikan benih yang digunakan memiliki sertifikasi resmi. Hal tersebut berlaku apabila benih bukan berasal dari bantuan pemerintah. Selain benih, dirinya menjelaskan ketersediaan pupuk di Waikanan mulai mengalami perbaikan. Kondisi tersebut dinilai membantu memenuhi kebutuhan pupuk bagi petani. Namun kebutuhan pupuk tahun 2027 perlu dipersiapkan sejak awal.
3: Kami menghimbau agar seluruh para petani kita dalam pengadaan bibit dan benih ini, kalau memang pun bukan berasal dari bantuan pemerintah, maka carilah bibit yang sudah bersertifikasi. Nah, kemudian untuk pupuk, kebutuhan pupuk alhamdulillah untuk Kabupaten Waikanan sepertinya sudah mulai teratasi. Namun memang untuk periode tahun 2027 yang akan datang melalui Pupuk Indonesia, insya Allah terkait dengan pengisian RDKK atau input RDKK akan dilakukan di bulan September. Jadi kepada Poktan dan Gapoktan, silakan untuk memetakan kebutuhan pupuknya sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku. Nanti akan kita lakukan input di bulan September melalui pendampingan penyuluh lapangan kita.
11: Lebih lanjutnya, pengisian rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK dilakukan pada September 2026. Proses tersebut akan dilaksanakan melalui koordinasi bersama Pupuk Indonesia. Dirinya berharap kelompok tani dapat menyampaikan kebutuhan pupuk secara tepat. Data tersebut menjadi dasar dalam proses pengusulan kebutuhan pupuk untuk periode berikutnya. Petani diharapkan aktif berkoordinasi agar kebutuhan pupuk dapat terdata dengan baik. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bandar Lampung mendistribusikan ratusan unit alat bantu kesehatan kepada lansia, penyandang disabilitas, serta warga dalam menunjang aktivitas dan mobilitas di 20 kecamatan. Bantuan diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang diusulkan melalui kelurahan dan juga kecamatan. Berikut laporan Rebi Yudistika.
12: Dari total 292 unit alat bantu kesehatan tersebut terdiri dari 203 kursi roda, 29 tongkat kaki 3, 25 alat bantu dengar, 21 walker, dan 14 skrup. Seluruh bantuan tersebut didistribusikan untuk membantu masyarakat dalam menunjang aktivitas dan mobilitas sehari-hari. Distribusi alat bantu dilakukan secara bertahap ke seluruh kecamatan dengan jumlah penerima disesuaikan berdasarkan data dan usulan kebutuhan masyarakat, sehingga bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran. Sejumlah alat bantu juga diserahkan secara langsung oleh Wali Kota Bandar Lampung, Evediana, kepada warga yang membutuhkan, khususnya lansia dan penyandang disabilitas. Bantuan yang diberikan meliputi kursi roda, tongkat kaki tiga, walker, dan alat bantu dengar. Pemerintah Kota Bandar Lampung menargetkan program ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam membantu aktivitas sehari-hari, meningkatkan kemandirian, dan mempermudah mobilitas bagi warga yang memiliki keterbatasan.
1: Kita dalam rangka HUT RI, kita bersama-sama membagikan alat kesehatan, ya. Kita juga lihat dari masyarakat yang ada memeriahkan lomba-lomba, kita sapa mereka semuanya. Harapan kita di RI yang ke-81 ini, perkembangan Kota Bandar Lampung harus lebih. Ada 22 lokasi.
12: Program distribusi alat bantu kesehatan ini juga menjadi salah satu bentuk kepedulian pemerintah Kota Bandar Lampung untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan mendapat dukungan sesuai kondisi dan kebutuhannya, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan sosial di Kota Bandar Lampung. Robi Destika, RRI Bandar Lampung, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau juga Percasi Kabupaten Waikanan menggelar turnamen Catur Bupati Cup dalam rangka peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan Teddy Haryanto selengkapnya.
13: Pertandingan ini sebagai sebuah momen kita menyeleksi anak-anak kita.
14: Persatuan Catur Seluruh Indonesia Percasi Kabupaten Waikanan menggelar turnamen Catur Bupati Cup dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Turnamen yang diikuti 64 peserta tersebut digelar di Blambangan Umpu. Sejumlah pejabat daerah hadir dalam pembukaan. Sekda Kap Waikanan Masyafeli Herman Tarmizi mengatakan catur dapat melatih kemampuan berpikir dan mengambil keputusan. Melalui catur diajarkan strategi berpikir yang matang, bagaimana memperhitungkan segala risiko hingga kebesaran hati dalam mengelola kekalahan. Dia menjelaskan turnamen tersebut juga menjadi sarana mencari bibit pecatur yang dapat mewakili Waikanan di tingkat provinsi maupun nasional. Tujuan utama kegiatan ini adalah mencari bakat-bakat baru yang nantinya dapat membawa nama baik Kabupaten Waikanan, baik di tingkat provinsi maupun nasional. Di samping itu, ajang ini menjadi wadah mempererat tali silaturahmi antara peserta sekaligus melahirkan generasi pecatur muda yang andal.
13: Ya, jadi hari ini kita melaksanakan turnamen catur Bupati Kap 2026 ini. Tentunya yang pertama dalam rangka kita memperingati ya rangkaian kemeriahan dari Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Tapi di balik itu juga ada yang lebih kita utamakan juga nanti pertandingan ini sebagai sebuah momen kita menyeleksi anak-anak kita, atlet-atlet kita, atau mungkin ada yang hobi-hobi di sini untuk dapat menjadi pemain catur yang profesional yang akan kita arahkan nanti mungkin di provinsi.
14: Atas nama pemerintah Kabupaten Waikanan, Masyapeli menyambut baik ajang ini sebagai sarana pembinaan olahraga prestasi yang positif. Ia berharap turnamen ini tidak hanya sekadar perayaan sesaat dan berhenti di sini saja, tetapi dapat terus menjadi agenda rutin tahunan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Karena potensi di
0: Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Tiga agenda futsal disiapkan pengurus Asosiasi Futsal Provinsi Lampung guna mempersiapkan atlet prestasi dalam memperkuat Lampung di ajang nasional. Berikut laporan M. Pria Budi selengkapnya.
16: Langsung pada November mendatang. Kompetisi tingkat provinsi juga menjadi salah satu sarana untuk menemukan pemain potensial yang nantinya dapat dipersiapkan dalam menghadapi agenda nasional, termasuk pemusatan latihan menuju babak kualifikasi PON. Pelaksana tugas atau PLT Ketua AFP Lampung Iputu Ardiansa kepada RRI kemarin di Pahoman Bandar Lampung mengatakan pihaknya mulai mempersiapkan sejumlah agenda futsal setelah menerima mandat dari Federasi Futsal Indonesia atau FFI. Ardiansa menjelaskan persiapan dilakukan melalui koordinasi dengan PSSI Provinsi Lampung dengan penataan organisasi Asosiasi Futsal Kabupaten Kota atau AFK.
17: Untuk membahas persiapan event di depan, yaitu ada Linus, kemudian Piala AFI Provinsi Lampung, kemudian ada Porprov juga nanti di bulan November. Jadi terkait persiapan kita berkoordinasi dengan PSSI Provinsi Lampung supaya kedepannya segala sesuatu event nantinya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana.
16: Menurutnya penataan kepengurusan menjadi salah satu prioritas karena seluruh kabupaten dan kota di Lampung diharapkan dapat berpartisipasi dalam ajang Porprov. Sementara itu sejumlah kepengurusan Asosiasi Futsal Kabupaten yang sempat vakum kini mulai diaktifkan kembali. Di mana AFK Pesawaran telah mendapatkan pengesahan kepengurusan baru. Sementara pembentukan kepengurusan di Kabupaten Mesuji dan reorganisasi di Kabupaten Pringsewu juga tengah dalam proses. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Dengan demikian berita daerah Lampung siang hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Pelajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi? Waktu 24 jam rasanya kurang.
2: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
3: AI? Kecerdasan buatan itu?
1: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
2: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
4: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
5: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
6: Saatnya UMKM naik kelas.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

Pendengar, saat ini RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan juga Bintang Radio tahun 2026 ya. Rangkaian kegiatan itu banyak sekali seperti seminar UMKM, bazar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai penyebaran benih ikan, dan juga Bintang Radio 2026. Jadi pelaksanaan acara ini akan dimulai dari tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jadi ramaikan dan juga ikuti acara RRI Fest dan juga Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut hubungi follow Instagram kami di @RRI Bandar Lampung.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Selamat siang mendengar untuk Anda yang juga terus setia mendengarkan kami di 100% Indonesia ya, untuk edisi hari ke-20 di bulan Agustus 2026 kali ini. Seperti biasa, kami akan mengajak Anda untuk bergabung di line telepon 0721-269-720 atau juga di line WhatsApp kita di 0811-7207-909 yang juga ingin request lagu Indonesia favorit Anda ya. Udah banyak sekali yang juga ikutan kesini. Nih seperti ada Dani di Woy Halim, apa kabar Dani? Mau request lagunya Afgan yang judulnya Sabar, Kavira puterin katanya. Oke, okay. Ini kamu lagi apa sih kok kayaknya harus sabar gitu kan ya? Lagi dalam satu ujian kah? Mudah-mudahan untuk pendengar semua yang siang hari ini juga lagi mengalami mungkin naik turunnya kehidupan sehingga harus dilakukan atau juga harus dihadapi dengan sabar ya. Dan juga dengan perjuangan yang keras untuk Anda untuk bisa mencapai sesuatu. Ini juga sangat penting untuk kita lakukan ya. Ketika hidup tuh gak lempeng-lempeng aja. Ibarat kalau jalan sih pasti ada batu kerikilnya, ada naik turunnya gitu ya. Jadi memang kita harus bisa melewati. Tenang aja, semua pasti ada hikmahnya untuk kita jadikan pelajaran lah dalam proses pendewasaan. Baik, selamat siang untuk Mama Isaro, apa kabar? Mari request lagunya Jazz Bersamamu. Putri ini ya kak, terima kasih. Sama-sama untuk Mama Isaro. Terus juga untuk Tania, apa kabar? Mbak Nia mau request lagunya dari dari Kaktus. Ada gak sih Kaktus? Kaktus judulnya apa nih Mbak? Ini Mbak Nia agak unik ya requestnya ya. Judulnya Suara Kayu katanya. Oke. Nanti akan kita puterin. Akan kita puterin ya, spesial untuk Anda pendengar yang terus setia mendengarkan siaran kami. Terus juga ada siapa ini setelah Mbak Nia? Oh, belum ya. Nanti kita akan bacakan lagi WhatsApp Anda pendengar. Kita masih tunggu hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu ya lagu dari miliknya Afgan dengan judul lagunya Sabar, spesial untuk Anda.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng ini menyandang predikat baru yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
4: Donasi buku merupakan wujud nyata kepedulian kita terhadap dunia pendidikan. Buku-buku yang didonasikan dapat menjadi sarana pelajar bagi anak-anak dan generasi muda yang memiliki keterbatasan akses pendidikan. Melalui donasi buku, kita ikut mendukung program pendidikan dengan menyediakan sumber pengetahuan, meningkatkan minat baca, serta memperluas wawasan. Donasi buku yang juga menyumbangkan buku yang masih layak pakai kepada komunitas atau lembaga yang membutuhkan bertujuan membantu memperluas akses ilmu pengetahuan dan juga mendukung pendidikan. Setiap buku yang dibagikan adalah langkah kecil untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga membangun masa depan yang lebih baik lagi. Mari bersama-sama berkontribusi melalui donasi buku demi pendidikan yang lebih merata.

Pendengar, tahukah Anda, Gen Z kini makin nyaman loh curhat dengan teknologi AI dibandingkan dengan manusia. Dan fenomena ini tuh terlihat dari meningkatnya penggunaan aplikasi pendamping berbasis kecerdasan buatan. Nah, hal ini dibuktikan dari studi pada tahun 2024 mencatat sekitar 40% penggunanya mengaku berada dalam hubungan romantis dengan chatbot yang mereka gunakan. Para ahli menegaskan bahwa respon chatbot ini hanyalah teks yang dihasilkan algoritma untuk meniru percakapan manusia. Dan sistem ini juga belum memiliki kesadaran atau juga perasaan. Wah, jadi tahu gak sih pendengar kalau sekarang ini tuh banyak banget kan chatbot AI itu berpura-pura jadi manusia. Nah, strategi itu juga untuk meningkatkan keterlibatan serta kepercayaan pengguna. Jadi kayak dibuat friendly gitu. Hai, apa kabar? Aku kabar baik, kamu juga gimana? Nah, itulah jawabnya ya. Nah, Rezuan Chang yaitu selaku asisten profesor di bidang komunikasi dan juga media baru National University of Singapore ini juga mengatakan bahwa penelitian yang juga dilakukan oleh Renwan terhadap lebih dari 10.000 percakapan pengguna AI menunjukkan banyak orang yang juga membentuk keterikatan emosional dengan AI. Namun, mereka juga kerap diingatkan bahwa yang diajak bicara hanyalah mesin, terutama pada

0: 넌 내게 벌어질 일은 한치 앞도 모르는구나.
1: 장신유 씨도 모르잖아요.
2: Ketika Anda habis nonton drama Cina atau Dracin atau sekedar baca novel, terus perasaannya masih terbawa-bawa sampai dunia nyata, sedihnya ikut sedih, marahnya ikut emosi, bahkan jadi overthinking sendiri. Nah, itu ada istilahnya loh. Dalam dunia psikologi dan media, kondisi ini sering disebut emotional contagion atau penularan emosi. Konsep ini banyak dibahas oleh psikolog seperti Elaine Hatfield yang menjelaskan bahwa emosi bisa menular ketika terhubung secara emosional dengan orang lain, termasuk dengan karakter dalam cerita. Selain itu, ada juga istilah narrative transportation, yaitu kondisi ketika seseorang benar-benar terbawa masuk ke dalam alur cerita. Dan penelitian dari Milane Green dan Timothy Broad menjelaskan bahwa saat seseorang sangat tenggelam dalam cerita, ia bisa merasakan emosi seolah-olah itu adalah pengalaman pribadinya. Makanya tidak heran kalau sehabis nonton drama romantis jadi baper, habis nonton drama thriller jadi takut atau juga paranoid, atau habis baca novel sedih jadi melo seharian. Tapi tenang, itu normal. Justru itu tandanya Anda punya empati dan imajinasi yang kuat. Yang penting tetap bisa membedakan mana cerita asli dan mana realita. Yang penting tetap bisa membedakan mana cerita dalam drama dan juga mana realita.

Genggam saat memegang kendali setir kendaraan bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara ya nggak usah ngerokok. Bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

Suara dalam kepala dan mekan Noah pendengaran spesial untuk Anda yang sedang beraktivitas. Dan mudah-mudahan rasanya matahari siang ini membuat tetap semangat ya untuk bisa beristirahat santai, atau juga lagi pada mengejar satu target gitu yang sedang di dalam ruangan pekerjaannya gitu ya. Ini mudah-mudahan nanti cepat selesai, amin ya rabbal alamin. Tapi kalau Anda sedang beraktivitas di luar rumah, jangan lupa juga untuk tetap menjaga kondisi tubuh ya. Minum air putih yang banyak, karena kemungkinan ketika cuaca panas saat ini bisa juga dilakukan dengan berteduh ketika matahari itu terasa terik banget gitu kan ya. Ya sudah kalau gitu, semangat aja untuk Anda, dan juga jangan biarkan panas yang ini mengurangi semangat kita ya. Karena namanya jaga kesehatan ini tentunya tetap menjadi satu hal yang paling kita utamakan ya. Baik pendengar, Fira akan bacakan lagi untuk Anda yang juga sudah WhatsApp di 0811 7207909, yang juga sudah bergabung. Halo Bunda cantik, halo juga. Ada Mei, aku Mei ini mau request lagunya Feby Putri yang judulnya Usik. Karena lagunya spesial untuk Bunda aja deh. Semangat terus siarannya. Segitu dulu aja ya dari aku, terima kasih. Aduh kamu imut banget nih. Siapa namanya tadi? Mei ya, Mei. Oke Mei, terima kasih udah ikutan bergabung. Ini udah kita playlist lagu Usiknya dari miliknya Feby Putri ya. Terus selamat siang untuk Tami, apa kabar? Tami ada di Simpur. Katanya mau request lagunya Rosa, sekali ini saja puterin Kak Fira, terima kasih. Ada Eci, apa kabar? Eci ada di Tamin. Mau request lagunya dari siapa nih? Dari Roni katanya. Yang Roni featuring Raisa ya Kak Fira. Judulnya Tetap Bukan Kamu. Spesial buat teman-teman yang ada di Puskes Simpur aja deh. Terima kasih kembali ya untuk Anda yang juga terus mendengarkan siaran kami di hari program Satu Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Gimana nih? Sudah siap untuk mendengarkan lagu yang tadi udah di request sama siapa ya? Sama Feby Putri. Feby Putri ya, requestnya ini lagu dari Feby Putri yang judulnya Usik katanya. Lagi usik dengan siapa sih? Yaudah mudah-mudahan ini untuk Anda pendengar yang juga siang hari ini lagi beraktivitas, gak kemana-mana, dan juga punya waktu yang cukup untuk di rumah aja ya, sambil dengerin lagu RRI Program 1 pendengar di 100% Indonesia. Kita masih punya waktu sekitar 30 menit menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu ya dari miliknya Rosa dengan judul lagunya Sekali Ini Saja.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangan Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Korea, Leilma Nino featuring Wechal pada telah berlalu. Ini menjadi lagu pamungkasnya di percobaan kita kali ini di 100% Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar yang terus setia bersama kami mendengarkan RRI program satu kanal informasi dan juga inspirasi. Jelang pukul 15 nanti jangan kemana-mana, karena nanti kita akan dengarkan siaran berjaringan Beranda Stacita bersama program Satu Jakarta di pukul 15 nanti. Dan saya Novita Fira beserta kru yang bertugas, ada Rudy yang bertugas sebagai operator siang hari ini, mengucapkan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikan selanjutnya bersama akan kita dengarkan siaran berjaringan Belanda Nasional Asta Cita bersama host Dede Firdaus ya, yang juga akan kita dengarkan berbagai siaran dari RRI Pekanbaru, kemudian juga Bandung, RRI Surakarta, dan juga bersama RRI Bandar Lampung. Tetaplah bersama kami di Pro 1 FM Bandar Lampung, kenal informasi dan juga inspirasi.
1: Dan inspirasi.
2: Selamat sore pendengar kilas berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Dede Firdaus. Kita awali informasi pertama pendengar. Pemerintah Kota Jakarta Utara berkolaborasi dengan BPOM Jakarta untuk memperkuat pengawasan obat dan makanan, termasuk mencegah penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OOT. Upaya dilakukan melalui edukasi masyarakat, koordinasi lintas sektor, sosialisasi, penindakan hingga patroli siber. Pemkot juga mendukung Trainer of Trainers atau TOT bagi penyuluh agar edukasi pencegahan penyalahgunaan obat semakin luas. BBPOM turut memperkenalkan inovasi komunikasi cek bebas atau bentuk, bau, warna, dan rasa untuk membantu masyarakat mengenali kondisi pangan dan mencegah keracunan, termasuk dalam program makan bergizi gratis. Kita beralih ke informasi lainnya pendengar. Pemprov DKI Jakarta akan menggelar Festival Flora dan Fauna atau Flona 2026 di Taman Lapangan Banteng Jakarta Pusat pada 28 Agustus hingga 27 September 2026. Mengusung tema Akar Nusantara Bertumbuh di Jakarta, Flona menjadi ruang edukasi masyarakat untuk mengenal biodiversity Indonesia sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Acara ini menghadirkan bursa flora dan fauna, kuliner, instalasi, pameran, bazar, serta 6 zona ekoregion yang mewakili Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Flona 2026 ditargetkan menarik lebih dari 70 ribu pengunjung. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Pro 1 RRI Jakarta, selamat sore pendengar. Senang sekali kembali hadir menemani Anda di Kamis sore hari ini ya, bersama saya Dede Firdaus untuk edisi 20 Agustus 2026 ya. Di Beranda Astacita Nasional kita akan hadir selama 1 jam ke depan. Kita awali akan mendengarkan dari Pekanbaru ya. Ini dengan berjudul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan.
3: Pendengar setia RRI, kembali bersama kami dalam Beranda Astacita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, RRI Pekanbaru mengusung tema Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan. Seperti kita ketahui, produktivitas padi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Peningkatan hasil panen tidak hanya bergantung pada luas lahan, tetapi juga pada kualitas benih, pengelolaan air, pengendalian hama, teknologi pertanian, serta penggunaan pupuk yang tepat. Di acara Beranda Astacita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI, selaku Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Suci Raslia.
4: Saya akan langsung mungkin menyapa terlebih dahulu ada Kepala BRMP Riau, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau dari Kementerian Pertanian, ya ada Bapak Dr. Agus Wahyana Anggara, SSI, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Pak Agus.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Suci.
4: Kabar baik, sehat ya Pak Agus?
5: Baik, sehat.
4: Alhamdulillah, selalu sehat Pak Agus. Ini terkait dengan gambaran pertanian, khususnya padi di Riau untuk saat ini Pak Agus. Kalau kita melihat kondisi pertanian padi di Riau, bagaimana saat ini? Adakah yang membutuhkan perhatian khusus untuk peningkatan produktivitasnya Pak Agus? Silakan.
5: Baik, terima kasih Mbak Suci. Yeah. Riau ini sebenarnya potensi luar biasa pertaniannya, apalagi di sektor perkebunan ya. Kita tahu sawitnya paling luas di Indonesia, 3,7 juta hektar. Nah, tetapi juga kita pertanian itu ada 4 subsektor, ada perkebunan, ada hortikultura, tanaman pangan, dan ada peternakan. Tanaman pangan itu utamanya kita memang seperti tujuan Mbak Presiden kita, itu kan kita memang mengejar swasembada, dan alhamdulillah di Indonesia sudah kita secara nasional sudah mencapai swasembada itu. Juga dari cadangan beras kita yang ada di Bulog itu juga sudah paling tinggi, sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada distribusi hingga hari ini ya, hingga ini sudah pernah sampai 5 juta ton, kemudian sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada distribusi 11 kabupaten dan kota. Meskipun kita punya 12 ya, depan baru kan mungkin bisa dianggap kecil sekali ya. Jadi mungkin kita bisa sedikit abaikan.
4: Kemudian 11 ya, ya.
5: Ada 59 ribu hektar. Kemudian penduduk kita di Riau-nya ada sekitar 7 juta jiwa. Nah, kita satu tahun ini sekitar sekitar 600 ribuan ton ya. Nah, ini yang sedikit agak kita perlu kerja keras, kerjasama dengan semua pihak. Itu kebutuhan yang tadi sekitar 600 ribu baru kita tercukupi. Untuk di Riau sendiri sekitar 200 ribu ton. Jadi yang 400 ribu ton masih harus mendatangkan dari daerah lain. Dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, juga dari pasar induk ya, ada di Jakarta sana ya. Nah, tetapi sebenarnya potensi Rio luar biasa. Kita lahan yang tadi yang 59.000 hektar itu kalau bisa ditanam padi, panen tanam panen 3 kali setahun itu sudah cukup sebenarnya.
4: Sebenarnya
5: sudah terpenuhi. Masalahnya kita hingga hari ini itu baru sekitar IP 100 baru sekali tanam dan panen. Kemudian dari sisi produktivitas kita juga masih sedikit di bawah rata-rata nasional. Rata-rata nasional sudah 5,5 ton per hektar GKP. Nah, kita di Rio ini masih sekitar 3,9 sampai 4 ton per hektar. Nah, ini juga sebenarnya peluang kita untuk meningkatkan lebih banyak lagi sebenarnya. Bisa. Jadi kalau Rio ingin mengejar swasembada, ya indeks pertanaman atau tanam panennya ditingkatkan dari 1 kali menjadi 3 kali, kemudian produktivitasnya yang sekitar 4 ton per hektar ya bisa di atas 6 ya, paling tidak di atas 6.
3: Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga menyebutkan Riau memiliki potensi pertanian padi yang cukup besar, tetapi produktivitas dan pengembangannya masih perlu ditingkatkan. Potensi tersebut dapat didorong melalui peningkatan teknologi pertanian, pengelolaan lahan yang baik, ketersediaan pupuk, irigasi, serta pendampingan kepada petani.
5: Potensinya ada, Mbak Suci ya, potensi ada. Tinggal kita bersama-sama untuk ngejar ke sana. Karena pada dasarnya pertanian ini kan sumber daya manusia, SDM-nya itu mengelola 4 hal. Lahannya, ya airnya, tanamannya, ya UPT. Nah, 4 hal ini yang secara teknis sebenarnya secara berangsur kalau menuju ke modern ini semakin tidak hanya mengandalkan alam tetapi juga bisa dimodifikasi, bisa dikelola, bisa dimanfaatkan, dioptimalkan untuk mengejar target tadi.
4: Artinya PR kita untuk kedepannya begitu ya Pak Agus ya. Itulah, untuk mengejar ketertinggalan target ini.
3: Upaya meningkatkan produksi dan ketahanan pangan di Riau membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk generasi muda dan kelompok tani atau poktan. Keterlibatan anak muda dalam sektor pertanian dinilai penting untuk mendorong modernisasi pengelolaan sawah padi di tengah perkembangan teknologi. Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga mengatakan bahwa kolaborasi generasi muda bersama poktan dapat dilakukan melalui penerapan teknologi pertanian, penggunaan alat dan mesin pertanian, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan metode budidaya yang lebih efisien. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada cara-cara pertanian yang konvensional.
5: Riau boleh ya, sebenarnya masih potensi sekali, apalagi di generasi mudanya. Ini juga Kementerian Pertanian, kalau yang sudah tergabung ada di dalam kelompok tani atau poktan juga dengan kapoktan. Nah, sekarang ditambah lagi nih, Mbak Suci, ada lagi yang istilahnya brigade pangan.
4: Bisa nah, jelaskan
5: ini,
4: itu.
5: Brigade pangan ini istilahnya petani-petani muda. Nah, milenial dan Gen Z ya, yang tertarik di bidang pertanian, kemudian oleh Kementerian Pertanian ini dioptimalkan keberadaan teman-teman adik-adik kita ini dengan difasilitasi Alsintan, kemudian juga bimbingan secara teknis, didampingi hingga bisa berproduksi optimum. Nah, tujuan utamanya sebenarnya kalau teman-teman poktan, kelompok tani maupun kapoktan yang biasanya tadi saya sampaikan baru bisa 1 kali setahun tanam panen. Nah, dengan teman-teman di brigade pangan itu diharapkan bisa 2 kali bahkan 3 kali. Jadi dan skalanya pun skalanya masif nih Mbak Sici. Kalau mungkin teman-teman petani ngelola 1 sampai 2 hektar. Nah, teman-teman milenial ini 15 personil, isinya 15, itu mengelola lahan sekitar 200 hektar, Pak. Jadi pendekatannya sudah pendekatan korporasi. Jadi bertani tidak hanya mengejar hasil panen gabahnya, tetapi juga dari sisi perbenihannya, dari sisi penjualan hasilnya nanti, dari sisi pengelolaan alat mesin pertanian, kemudian pengelolaan lahan dan sebagainya, itu semua dikelola secara terpadu. Jadi semua tahapan pertanian dari budidaya sampai ke menjadi produk yang siap pakai, siap distribusi, itu semuanya menghasilkan nilai ekonomi. Nah, dengan adanya tambahan atau nilai ekonomi yang memadai, insentif memadai, ya insya Allah ini dari tradisi menjadi industri.
3: Kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dunia usaha dan generasi muda juga menjadi bagian penting dalam modernisasi pertanian dan menciptakan ketahanan pangan. Generasi muda dapat membawa inovasi dan pemanfaatan teknologi digital, sementara petani memiliki pengalaman dalam memahami kondisi lahan dan proses budidaya. Modernisasi juga harus diikuti dengan peningkatan akses terhadap pupuk, benih berkualitas, irigasi, permodalan, teknologi, pasca panen, serta pemasaran hasil pertanian. Dukungan tersebut diperlukan agar peningkatan produk benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi para petani. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan, persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita yang akan datang.
0: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar, berikutnya kita akan mendengarkan dari Bandung, langkah mandiri pangan dimulai dari rumah.

0: Di tengah meningkatnya kebutuhan pangan, ketahanan pangan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, ketahanan pangan juga dapat dimulai dari lingkungan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan kebiasaan menanam kebutuhan pangan sendiri. Masyarakat kini mulai memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah untuk menanam sayuran, buah maupun tanaman bumbu. Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, kegiatan tersebut juga menjadi langkah sederhana dalam mendukung ketahanan pangan keluarga. Lalu, bagaimana pengalaman masyarakat yang menjalankan program Mandiri Pangan? Berikut penuturan Ibu Erna Novitasari, selaku pelaku Mandiri Pangan asal Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
1: Untuk awal Mandiri Pangan sebetulnya lebih fokus di awal tahun 2025 karena di situ aku baru mulai punya ayam, tapi untuk tanaman sebetulnya udah dimulai dari awal bangun rumah itu tahun 2023. Jadi awalnya kayak sederhana dulu, sedikit-sedikit dulu. Baru awal 2026 tanam kayak sayur, lebih difokuskan ke arah mandiri pangan yang sebetulnya gitu ya. Kalau aku hobi tanam-menanam dan suami hobi ternak, jadi kita sama-sama menyalurkan hobi gitu. Alasan lainnya itu karena posisi rumah lumayan jauh dari tukang sayur, jadi lebih kepengen punya stok buat masak. Untuk komoditas yang lagi ditanam itu buah-buahan kayak stroberi dan sayur-sayuran. Kayak sekarang lagi fokus tanam sawi pagoda, ada kacang-kacangan, lagi tanam edamame, sekarang lagi kembang biakin ayam petelur juga. Untuk tanaman sebetulnya perawatannya sederhana, tiap hari cuman kayak lagi sempet disiram 2 kali sehari. Kalau misalnya agak sempet sehari sekali juga udah cukup. Selain disiram paling cuman kayak pemberian pupuk seminggu sekali. Dan untuk hama sebetulnya aku gak usir pakai obat-obatan apapun, jadi ini benar-benar alami. Manfaatnya yang paling kerasa itu hasil pangan dari peternakan itu telur gitu tiap hari. Jadi nggak bingung mau masak apa, stok telur juga tiap hari aman, kadang berlebih malah. Selain telur, yang paling kerasa itu kayak stroberi. Secara ya sekarang buah-buahan mahal gitu ya kalau beli, jadi lumayan banget gitu kalau misalnya panen hasil tanam sendiri. Kenalin juga tanaman-tanaman yang jarang ditemui sama anak-anak di warung gitu, kayak sekarang sawi pagoda kan jarang banget ada di warung. Dan yang lebih penting, anggaran belanja keluarga pastinya lebih hemat.
0: Selain memberikan manfaat bagi kebutuhan sehari-hari, pemanfaatan pekarangan dapat memberikan nilai ekonomi apabila hasil panennya melimpah. Sedikit masyarakat yang membagikan hasil panennya ke tetangga, bahkan menjualnya sebagai tambahan penghasilan keluarga. Lalu seperti apa teman Ibu Erna dalam mengembangkan program Mandiri Pangan ini? Berikut kembali penuturan Bu Erna.
1: Kalau komoditas tanaman sebetulnya karena stoknya masih sedikit dan terbatas, jadi cuma konsumsi keluarga aja. Tapi kalau misalnya untuk pangan telur karena banyak, jadi kita jual juga ke tetangga ataupun ke saudara. Untuk kendala sekarang kayaknya lebih ke susah bagi waktu, fokusnya terbagi sama anak-anak. Kalau untuk pendampingan dari pemerintah dan kelompok tani sebetulnya nggak ada sih ya, soalnya mungkin skalanya masih kayak sedikit gitu. Sekarang suami juga lagi eskalasi mau ternak lebih banyak ayam gitu. Tapi khusus untuk pembesaran aja, jadi sekarang lagi rapihin kandang. Yang dirasain tetangga sama saudara, mereka kayak dapetin harga telur yang murah gitu, jadinya pada seneng gitu. Terus banyak yang salfok juga, rooftop aku katanya rimbun, seger banget karena banyak tanaman juga. Selain itu ada juga yang suka kadang minta bibit stroberi atau bibit yang lainnya. Harapan aku buat ibu-ibu khususnya yang punya lahan, pokoknya lahan sekecil apapun asalkan kena sinar matahari terus ada space gitu ya, bisa banget dimanfaatin, misalnya di pot atau misalnya hidroponik, bisa atau mau ternak ayam juga. Sekarang kan udah banyak kandang yang kayak model yang aku pakai, jadi kandang baterai, jadinya space-nya cuman perlu sedikit aja, terus si ayamnya nggak usah diumbar gitu. Jadi space sekecil apapun pokoknya Bu Ibu bisa banget dimanfaatkan, asal kita belajar dulu cara-caranya biar tanaman tumbuh, terus ternak juga nggak pada mati. Jadi kita bisa punya income, terus minimal buat kita sehari-hari deh, jadi konsumsi kita punya stok di rumah gitu. Anggaran pengeluaran sehari-hari juga bisa diminimalisir dari sana. Semoga kedepannya banyak ibu-ibu yang inovatif, yang lebih maju lagi, dan lebih mandiri. Yuk mulai aja dari sekarang mandiri pangan di rumah, gak ada ruginya kok.
0: Pemanfaatan pekarangan menjadi salah satu bentuk ketahanan pangan dari lingkup keluarga. Namun, ketersediaan pangan dalam skala yang lebih luas tetap bergantung pada peran petani yang setiap hari mengelola lahan pertanian dan memastikan pasokan pangan tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan mendukung ketahanan pangan nasional. Berikut cerita dari seorang petani milenial asal Kota Bandung, Muhammad Andi.
2: Ketika bertani itu banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang life skill gitu yang bisa saya dapatkan. Mulai dari mencangkul gitu ya, melihat kondisi tanah, membuat bedengan, kemudian juga mengenal tanaman-tanaman yang ada di sekitar kebun kita gitu. Bertani itu, tapi bukan berarti profesinya, tapi lebih ke arah bagaimana sebetulnya si kebun kolektif itu bisa dimanfaatkan secara bersama. Kalau komoditas yang ditanam sih, kalau yang di bedengan pribadi itu kunyit, singkong, dan serai. Jadi saya juga membantu proses sawah tersebut gitu. Dari mulai menyiapkan bedengan, kemudian juga menanam, dan kemarin sempat juga panen gitu. Proses budidaya tanamnya sih sebetulnya sederhana aja ya. Jadi menyiapkan bedengan gitu, kemudian juga menyiapkan bibit, kemudian langsung ditanam. Dan kalau di lahan kebun kolektif saya dan teman-teman itu memang nggak pakai pestisida, nggak pakai pupuk apapun, jadi dibiarkan alami saja begitu. Paling kalau musim kemarau seperti ini memang ada beberapa kali penyiraman aja sih sebetulnya. Kalau memanfaatkan lahan rumah sih sebetulnya dilihat aja ya lahan rumahnya itu seberapa mumpuni untuk ditanam gitu, dan mungkin bisa mulai dengan tanaman-tanaman yang mudah gitu ya, seperti kalau beberapa rekan saya misalnya dengan daun bawang gitu, atau misalnya lalap-lalaban, ada juga min gitu ya, tanaman-tanaman apapun aja yang bisa memudahkan kita gitu untuk ditanam di lahan rumah gitu. Karena kan lahan rumahnya beda-beda ya, ada yang bisa di pot, mungkin ada yang kalau punya halaman lebih luas bisa di halaman lebih luas. Nah ini tergantung dengan lahan rumahnya seperti apa.
0: Menjadi petani milenial yang berangkat dari sebuah keresahan akan ketersediaan pangan bagi masyarakat membuat Kang Andi bertahan menjadi petani milenial hingga saat ini. Namun semua itu tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi.
2: Tantangan yang dihadapi kedisiplinannya, dimana kalau kita kerja seperti biasa itu juga butuh kedisiplinan, tapi kalau bertani itu beda gitu. Lahan kolektif kami kebetulan karena luas ya, jadi harus pandai-pandai ngatur waktu dan ritme aja. Tantangannya itu lebih ke mengatur ritme dan mengatur energi. Paling terasa itu adalah bagaimana ketika pemerintah ikut mengatur harga gabah atau harga beras agar lebih berkeadilan terhadap petani-petani padi gitu. Kalau kondisi pertanian dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang ya terkait komoditas tertentu. Tapi kalau dari sisi komunitas yang tumbuh, yang aware terhadap pertanian, itu menurut saya sudah tumbuh perubahannya. Mungkin tidak makro gitu, tapi tumbuh di mikro gitu. Kalau dari karakteristik orang-orang, guru-guru saya gitu yang di pertanian, mereka banyak juga menanam kacang-kacangan, kemudian juga umbi-umbian, kemudian pisang-pisangan, sekarang sedang banyak ditanam juga, kemudian juga kopi-kopian, tanaman-tanaman buah gitu. Kalau saya lihat dari kacamata petani yang sedang belajar gitu ya, saya mungkin memanfaatkannya dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan seperti rimpang-rimpangan, juga lumayan tahan banting dari kondisi cuaca gitu ya. Pesan kepada warga lain supaya mulai tergerak bisa memanfaatkan lahan rumahnya sih, yang penting harus coba sih, karena kalau hanya belajar dari melihat aja gitu tanpa nyoba, itu kayaknya nggak akan muncul ketertarikan yang lebih gitu terhadap pertanian. Memanfaatkan kanal YouTube misalnya, memberikan tutorial lahan-lahan upaya bercocok tanam di lahan rumah atau di rumah, itu bisa banyak disimak gitu dengan berbagai metode yang menurut teman-teman mungkin paling cocok.
0: Ketahanan pangan bukan hanya berbicara tentang hasil panen di lahan pertanian, tetapi juga tentang langkah-langkah sederhana yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Mulai dari pekarangan rumah hingga hamparan sawah, setiap upaya memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara masyarakat, petani, dan pemerintah menjadi kunci agar ketahanan pangan dapat terus terjaga. Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing, kemandirian pangan bukan lagi sekedar harapan, melainkan dapat diwujudkan bersama.
3: Beranda Astacita.
4: Pendengar Pro 1, berikutnya kita dengarkan bersama dari Surakarta dengan tema Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Tanaman Pisang Sang Mulyo.
5: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam siaran Beranda Astacita, produksi RRI Surakarta dengan judul Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Pisang Sang Mulyo. Saudara pendengar, tanaman pisang jenis Sang Mulyo sudah dikembangkan di daerah Juwangi, Boyolali. Tidak menutup kemungkinan budidaya tanaman pisang jenis ini sangat cocok untuk dikembangkan di daerah Anda. Lebih lengkapnya, simak penjelasan Bapak Suparno SPD SHMH selaku Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah berikut ini.
6: Ketahanan pangan adalah suatu kondisi ya, ketika seluruh masyarakat itu memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang aman, bergizi dan terjangkau, sehingga dapat menjalani hidup yang sehat dan aktif setiap saat. Secara umum, ketahanan pangan memiliki 4 pilar utama. Yang pertama adalah ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan di sini artinya bahwa pangan dalam jumlah yang cukup ya, melalui produksi maupun adanya cadangan pangan ya. Kemudian yang nomor dua adalah akses pangan. Dari pengertian daripada akses pangan ini adalah bahwa masyarakat itu mampu ya memperoleh pangan baik secara fisik maupun ekonomi. Kemudian yang nomor berikutnya, nomor tiga adalah pemanfaatan pangan. Pangan ya, yang dikonsumsi itu tentu harus bergizi, aman, dan dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Kemudian yang nomor empat adalah stabilitas pangan. Pengertian daripada stabilitas pangan adalah bagaimana ini mampu ya ketersediaan adanya akses dan pemanfaatan pangan tetap terjaga dari waktu ke waktu, termasuk saat terjadi bencana atau adanya krisis ya. Contoh ya, ketahanan pangan. Seorang petani ini menghasilkan panen buah pisang sang mulyo yang cukup ya, pisang sang mulyo yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian contoh yang lain, misalnya komoditas, misalnya tanaman padi, itu juga petani menghasilkan padi yang cukup sebagai bahan pokok tetap stabil sehingga terjangkau. Kemudian juga ini pemerintah itu memiliki cadangan pangan ya untuk menghadapi suatu misalnya ya adanya gagal panen atau adanya bencana ya. Juga ini masyarakat itu mampu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. Kemudian secara singkatnya adalah bahwa ketahanan pangan itu adanya suatu kemampuan ya, suatu negara ya, ini bangsa Indonesia ya, atau daerah untuk menjamin bahwa seluruh penduduk ya atau masyarakat itu memiliki pangan yang cukup, aman, bergizi dan terjangkau. Itulah pengertian daripada ketahanan pangan secara sederhana. Peran daripada sektor pertanian itu memiliki kontribusi yang cukup besar dalam ketahanan pangan. Secara kalkulasi data bahwa Indonesia ya, terutama kita di Solo Raya misalnya, atau Jawa Tengah secara lebih luas atau secara umum seperti Jawa, itu hampir 80% ya itu penduduknya bergerak di bidang pertanian. Jadi sebagai petani atau sebagai negara agraris tentu memiliki cukup kontribusi yang cukup besar. Nah, pertanian ini dalam arti luas, yang pertama kita sampaikan pertanian itu ada komoditas-komoditas seperti padi akan menghasilkan beras. Ya ini lahannya cukup potensi, bahkan digaruh di Jawa Tengah ini sebagai Jawa Timur itu sebagai provinsi lumbung pangan nasional. Kalau secara kabupaten, contoh misalnya di Kabupaten Sragen, kemudian Boyolali, Klaten, itu adalah sebagai sentra daripada tanaman padi. Dan sentra-sentra seperti tanaman hortikultura seperti pisang misalnya ya, komoditas pisang itu kita miliki ada di Boyolali ya, di Juwangi. Ya salah satu varian yang kita kembangkan adalah pisang jenis Sang Mulya. Tentunya harapannya adalah peran sektor-sektor seperti yang saya sampaikan, baik pertanian, kemudian perkebunan, bahkan kalau di Boyolali dan sekitarnya Solo Raya seperti Sragen, Klaten, itu juga menghasilkan komoditas tanaman pangan yaitu daging ya, daging sapi. Bahkan kalau di Boyolali ini adalah adanya juga susu ya. Tentu ini sebagai kontribusi cukup besar dalam bidang pertanian. Nah, perlu adanya peran-peran dari pemerintah bagaimana memberikan stimulan baik dalam bidang permodalan, akses pasar, kemudian untuk mendapatkan ini ya pakan dan fasilitas infrastruktur atau sarana prasarana seperti misalnya penggilingan padi, kemudian pasar untuk tanaman jenis buah pisang, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain misalnya sumur dalam, akses di bidang perairan, sehingga musim tanam ini ya, tidak hanya 2 MT musim tanam, tapi bisa lebih 3 musim tanaman, sehingga jumlah produksi akan meningkat. Itulah sektor yang cukup besar di bidang pertanian. Program-program untuk meningkatkan ketahanan pangan tentunya perlu satu, secara intensifikasi ini adalah melalui pembinaan-pembinaan kelompok petani ya, petani pisang, petani padi, mau ternak domba, beternak kambing, maupun beternak sapi. Dan kemudian secara lebih luas tentunya program-program keunggulan yang lain, adanya kemudahan ya untuk mendapatkan fasilitas perbankan melalui pembiayaan yang cukup murah, sehingga petani atau peternak ini akan mempermudah ya mengembangkan suatu usahanya. Jadi tidak hanya mengandalkan satu bantuan dari pemerintah, tetapi kelas daripada mereka itu naik, sehingga tidak hanya berorientasi hanya sebatas memproduksi, tetapi mampu hasil produksinya itu diolah menjadi memiliki nilai lebih. Ya itu yang perlu kita tekankan. Makanya peran pemerintah itu juga perlu kita harapkan. Ya, program-program yang lain seperti adanya pendampingan dari para stakeholder baik dinas pertanian maupun peternakan maupun perkebunan itu harus hadir di tengah-tengah para produsen. Produsen di Indonesia itu kita lihat ini adalah para petani maupun para peternak. Itu menurut saya adalah program-program yang perlu dilakukan oleh kita semua, dalam arti adalah yang stakeholder itu baik pemerintah maupun para pelaku usaha itu sendiri. Ya, itu menurut saya program-programnya adalah intensifikasi maupun diversifikasi usaha, dan bagaimana mengolah bahan baku ya, misalnya produsen padi itu tidak hanya sebatas padi, bagaimana dikembangkan memiliki keunggulan daripada komoditas padi, misalnya padi organik, kalau tanaman pisang bagaimana buahnya cukup banyak seperti tanaman pisang Sang Mulya, dan perlu pola asuh daripada pemerintah melalui dinas ketahanan pangan penyuluh kepada para produsen baik petani maupun peternak. Produsen pisang terbesar saya bilang ini Jawa Tengah adalah Boyolali ya. Tepatnya di beberapa kecamatan di utara, memang di sana hamparannya cukup luas. Di sana jumlah tanaman pisang ya sebutkan ada pisang nangka, pisang apa ini raja, pisang kepok, pisang Sang Mulya itu sendiri yang saat ini kita kembangkan. Sehingga harapannya adalah pemilihan yang pertama adalah adanya ini persiapan lahan. Bagaimana lahan yang baik itu ya diolah dengan baik. Kemudian saatnya menanam memang kita sarankan pada waktu musim hujan, yaitu pengolahan lahan. Kemudian berikutnya adalah pemilihan bibit ya. Pemilihan bibit Sang Mulya ini salah satu adalah memiliki ini apa ketinggian yang cukup sehat, kemudian juga setelah bibit tentu juga adanya ini apa itu pemupuan. Bagaimana pemupuan kalau di daerah kita itu cukup potensi adanya pupuk kandang atau pupuk kompos ya. Hanya nanti perlu tambahan pupuk istilahnya kimia yang lain supaya juga kolaborasi pupuk ini akan menghasilkan pertumbuhan yang cukup. Setelah adanya ini apa itu pemilihan bibit, kita tentunya akan merawat bahwa tanaman pisang ini seperti tanaman pisang yang lain. Sang Mulya ini memiliki durasi masa panen ya itu kurang lebih di sekitar hampir 11 bulan ya. 11 bulan sehingga memerlukan perawatan yang baik dari awal, kemudian pertumbuhan sampai menjelang panen ya. Dengan adanya pemupuan dan perawatan ya, kita rawat dengan baik, kalau perlu memang kita ini ya semprot dengan herbisida untuk mematikan ini ya rumput-rumput yang mengganggu, dan jarak tanam yang cukup ya, dirawat dengan baik, air yang cukup, nanti harapannya pisang itu akan tumbuh secara maksimal ya. Dengan adanya pertumbuhan yang maksimal, harapannya adalah buah tanaman pisang Sang Mulya ini akan menghasilkan buah pisang yang baik ya. Salah satu parameternya adalah isinya cukup ya, kemudian juga tandanya juga nanti akan menghasilkan kisaran antara 20 sampai 20 sisir ya. Kemudian juga ini tinggi tanaman ya, kalau sehat ini tanamannya ini sekitar kurang lebih di ketinggian 3,5 sampai 4 meter, sehingga perlu perhatian khusus ketika sudah menghasilkan atau berbuah yang cukup nanti waktu masak ya, supaya tanaman pisang ini nggak roboh ya, nggak perlu bantuan daripada apa, alat-alat penyangga kalau memungkinkan, tapi ini perlu perhatian juga. Ya, saya rasa pasca panen itu juga penting, bagaimana panen yang baik itu dikelola, itu ditangani dengan baik, dengan adanya pemilihan pisang yang besar, pisang yang sedang, pisang yang kecil, sehingga ini cukup membantu para petani tanaman pisang Sang Mulya ini akan menghasilkan hasil yang melimpah, misalnya begitu. Prospek daripada tanaman pisang Sang Mulya ini cukup prospek menurut saya. Jadi tanaman pisang Sang Mulya ini mudah ditanam di wilayah secara umum di Indonesia ya. Contoh misalnya di wilayah Jawa Tengah ini cukup relevan, cukup cocok ya, baik tidak hanya di Jawa Tengah seperti di Jawa Timur yang memang asal usul Sang Mulya ini ada dari Kabupaten Malang, sehingga cukup dataran rendah, bahkan sampai tinggi hampir sekitar 800 di atas permukaan laut, sehingga cukup potensi dan cukup terbuka untuk bisa dikembangkan tanaman pisang Sang Mulya, sehingga permintaan ya untuk bisa dikonsumsi di masyarakat melalui nanti misalnya pasar tradisional maupun pasar modern, bahkan ini permintaan pasang dan jumlah daripada produsen ya, tanaman pisang Sang Mulya ini perlu didorong lagi supaya tanamannya cukup banyak, sehingga mampu dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga sekali lagi pasar pisang Sang Mulya ini memiliki pasar yang cukup.
5: Demikian produksi RRI Surakarta. Semoga apa yang kami hadirkan dapat memberikan manfaat bagi Anda. Akhirnya, saya Wiwi Martani dan kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Berikutnya pendengar, yang terakhir untuk edisi hari ini dari Bandar Lampung dengan tema irigasi terjaga ketahanan pangan semakin berdaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan rangkaian informasi menemani Anda dalam beraktivitas. Mengawali kebersamaan kita kali ini, kami akan hadirkan informasi wawancara kami dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, ada Ibu Siti Masyaroh ST. Nah, nanti kita akan berbincang bersama dengan beliau terkait dengan upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung. Pendengar, ketahanan pangan menjadi salah satu isu strategis yang terus mendapat perhatian dari pemerintah. Terlebih di tengah tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan produksi pangan yang terus meningkat. Dalam mendukung sektor pertanian dan ketersediaan pangan, pengelolaan sumber daya air memiliki peran yang sangat penting. Ketersediaan air yang cukup dan sistem irigasi yang baik menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian. Karena itu, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan air berjalan dengan optimal. Mulai dari pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi hingga pengendalian sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung, kali ini kami akan berbincang langsung dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, Ibu Siti Masyaroh ST.
3: Bagaimana Bu, untuk kondisi saat ini pengelolaan sumber daya air yang sudah dilakukan begitu Bu?
4: Saat ini kami membagi pada 3 indikator kinerja kunci. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan layanan daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami. Nah, inilah yang saat ini menjadi fokus utama, karena kebetulan dari ketiganya salah satu prioritas daerah Provinsi Lampung ini adalah Lampung menjadi lumbung pangan nasional. Nah, jadi kami berfokus pada itu. Prinsip kami pertama adalah bagaimana caranya menyediakan air, tampungan-tampungannya. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan penggunaan air. Nah, untuk tampungan-tampungan, yang pertama kita lakukan biasanya kita siapkan embung-embung jika di daerah tersebut tidak ada sumber air yang dialirkan ke daerah irigasi. Jadi kita sumber utamanya sebetulnya sungai ya. Nah, ketika sungai tidak ada, debitnya kurang, maka kami membangun embung untuk kemudian dialirkan kepada sawah-sawah tersier yang ada pengelola petaninya, seperti itu.
3: Oke.
4: Kemudian juga kita

0: pertanyaannya terkait dengan ketahanan pangan yang sudah dilakukan Ibu.
1: Oke, baik, terima kasih Mbak Dian. Jadi kami untuk tahun 2025 yang lalu itu kami sudah mampu mengairi, karena ada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi ya, sekitar 10.000 hektar lebih sawah-sawah, baik itu yang menjadi kewenangan kami maupun juga sawah-sawah yang dikelola langsung oleh P3A. P3A ini perkumpulan petani pemakai air. Jadi kalau di pertanian itu bilangnya gapoktan. Gabungan kelompok tani. Kalau kami di pengairan di PSDA itu pas bilangnya P3A. Nah, P3A ini lembaganya ada GP3A-nya. Jadi gabungan dari P3A P3A. Jadi sis sawah itu kan ada petak tersier, ada sawah. Mereka lah yang mengelola. Ada lagi gabungan di atasnya, di atas lagi ada lagi IP3A induknya. Nah, kami tidak pernah bisa lepas dari P3A. Jadi kami ada salah satu komisi namanya, komisi irigasi. Komisi irigasi inilah yang mengevaluasi, membuat, kemudian mengajukan SK pola tanam dalam satu tahun. Jadi kita tuh mengatur. Jadi kalau mungkin dulu Mbak Dian SD ya, karena pasti pernah SD kan ya Mbak Dian ya. Saya SD dulu, itu kita dikasih tahunya bahwa padi itu ditanam satu tahun dua kali.
0: Oke.
1: Nah, saya pun tahunya ketika bekerja. Jadi rupanya padi itu sebenarnya bisa MT1, masa tanam 1, MT1, MT2, MT3.
0: Baik.
1: Jadi gabung dengan palawija. Nah, itu kita yang mengatur Dinas PSDA melalui komisi irigasi. Dalam satu tahun MT1, MT2, MT3. MT1 ini saya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti.
0: Iya.
1: MT1 itu irigasi mana saja yang akan kita airi. Maka ketika kita sudah menentukan SK-nya yang ditandatangani oleh Pak Gubernur, teman-teman P3A itu harus sedapat mungkin mematuhi. Nah, jadi kita buka tuh pintu air dari bendung-bendungan kita tuh kita buka. Petugas OP kami membukanya.
0: Siap.
1: Kita buka dengan debit yang telah disepakati, kita tentukan dalam satu tahun. Kemudian daerah irigasi yang masuk ke dalam MT1 harus membuka, harus melakukan pengolahan. Ketika sudah selesai, kita tutuplah untuk pintu MT1. Kita buka MT2. Seperti itu. Ketika kita akan menetapkan pola, itu kita tidak sendiri. Jadi kita bersidang. Setahun itu 4 kali kita minimal bersidang. Jadi menentukan pola, mengevaluasi pelaksanaan, dan satu lagi peruntuhan lagi untuk tahun berikutnya. Nah, P3A, Balai Besar yang punya bendungan kita juga menjadi anggotanya. Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten, teman-teman Kabupaten KPU-an itu kita undang. Kita hitung, air kita ada berapa? Di bendungan ada berapa? Di bendung ada berapa? Nah, yang kita tahu jumlah airnya, debitnya kita bagi tadi. Jadi, sebetulnya di atas kertas itu cukup.
0: Oke.
1: Namun kita tetap harus melakukan beberapa evaluasi ketika misalnya ternyata tiba-tiba ada hama mungkin. Atau tiba-tiba seperti ini kan BMKG sudah bilang nih akan ada El Nino.
0: Iya.
1: Maka kita langsung hitung nih di komisi irigasi. Kita ada air berapa, kira-kira ada air berapa. Maka harus kita bagi seperti itu. Jadi pertaniannya menyiapkan sarprasnya, pupuknya dan lain sebagainya. Kerjasama. Kalau ada satu saja yang tidak dijalankan itu kita harus melakukan sidang ulang kembali.
0: Evaluasi
1: seperti itu.
0: Kalau berdasarkan memang cerita yang Ibu sampaikan tadi, seru sekali ya.
1: Apalagi kalau Mbak Dian sekali ikut sidangnya, itu seru. Karena kan kita undang P3A ya, kan mereka pelaksana nih.
0: Ya,
1: ujung tombaknya yang akan mengelola kan mereka. Seperti itu, kami pemerintah menyiapkan sarprasnya.
0: Luar biasa ya Bu ya, di sini sinergisitas itu sangat berperan begitu ya Bu ya. Bagaimana akhirnya teman-teman yang ada di lapangan, kemudian bagaimana juga pemerintah yang mengelola, kemudian juga menyiapkan SK-nya yang harus dipatuhi itu tadi, bisa sama-sama menyelaraskan. Kalau misalnya secara peraturan, kemudian juga pelaksanaannya udah sesuai, insya Allah outputnya juga akan sesuai. Dan memang tantangan yang kita hadapi di depan ini adalah El Nino Godzilla.
1: Betul, pakai Godzilla ya.
0: Serem ya Bu ya, pakai Godzilla gitu ya. Dan kalau misalnya dari memang yang kita miliki sendiri Bu, apakah dalam kondisi cukup aman dengan adanya tantangan tersebut atau seperti apa kondisi saat ini Bu?
1: Karena memang El Nino ini kan hampir tiap tahun terjadi ya. Tidak hampir tiap tahun, dua tahun sekali. Terakhir El Nino kalau tidak salah kita pernah bahas itu 2024 ya, kalau tidak salah.
0: Oke.
1: Jadi memang

0: memang beruntungnya ada BMKG, ada perakiraan cuaca, ada visioner yang bisa menghitung bahwa ke depan akan terjadi ini dan itu.
1: Iya. Yeah.
0: Itu yang membuat kita memitigasi. Mm. Itu kita sudah beberapa kali rapat untuk El Nino apalagi yang pakai Godzilla.
1: Yeah. Luar
0: terutama
1: biasa.
0: Terutama pertanian ya.
1: Yeah.
0: Karena kan pangan kita harus disupport full.
1: Mm-mm.
0: Sejauh ini langkah-langkahnya masih kita jalankan.
1: Mm-mm.
0: Bagaimana ketika misalnya di daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami ataupun kewenangan pusat dan kabupaten, teman-teman kabupaten ditengarai airnya akan berkurang.
1: Mm-mm.
0: Kami sudah menyiapkan embung-embung yang memang sudah ada, ataupun ketika tidak ada sumber-sumber embungnya, karena embung ini kan tampungan ya Mbak Dian ya.
1: Mm-mm.
0: Dia menampung air, nanti kemudian kita airi. Itu biasanya kita juga bantu kolaborasi dengan teman-teman pertanian, itu pipa sedot.
1: Pipa
0: yang
1: sedot.
0: Kita langsung ambil dari air permukaan itu sungai ya, atau mm-hmm. sumber air lainnya,
1: mm-hmm.
0: langsung kita alirkan ke sawah.
1: Oh.
0: Karena kan harusnya kan melalui saluran tuh yang kita sudah buat.
1: Yeah.
0: Tapi ketika kurang debitnya,
1: uh-uh.
0: maka kita harus buat shortcut seperti itu.
1: Wow. Luar biasa. Ya, seperti,
0: atau pompa-pompa sementara seperti itu. Itu
1: okay.
0: biasanya kalau El Nino itu kita sudah
1: menyiapkan
0: antisipasi yang seperti itu.
1: Oh, wow. Luar biasa Ibu ya. Pendengar, demikian kebersamaan kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini. Semoga apa yang kami sampaikan tentunya akan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.
3: Pendengar Pro 1 RRI, demikian untuk Beranda Sacita untuk sore hari ini ya, di edisi Kamis 20 Agustus 2026. Jadi nanti kita akan bertemu lagi minggu depan ya, di jam yang sama, tiap hari Kamis di jam 3 sampai jam 4 sore. Saya dari Firdaus, sampai jumpa.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Sacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Pendengar, baru saja kita mengikuti untuk Beranda Asa Cita Berjaringan pada hari ini, yang tadi juga membahas terkait dengan adanya ketahanan pangan, mulai dari RRI Pekanbaru, RRI Bandung, RRI Surakarta, dan juga RRI Bandar Lampung. Jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda di Lampung sore ini, dan tentunya pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, kami akan update informasi Anda di Warta Berita Daerah. Maksud kami di Warta Belajar Sumba. Tetaplah bersama kami. We'll be right back.

0: Eh, Mila, tahu nggak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
3: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
4: Pendengar masih bersama kita dengarkan Warta Belajar Sumba bersama dengan Pro 1 RRI Jambi.
5: Dari sisi akomodasinya juga pasti meningkat, dari perdagangannya, kemudian dari aktivitas penyediaan makan minumnya itu pasti akan meningkat.
6: Marketing digital ini kenapa penting gitu bagi UMKM, Mbak? Karena marketing digital ini memungkinkan mencapai audiens yang lebih luas dengan biaya itu yang lebih terjangkau gitu, dibandingkan metode pemasaran tradisional, bisa meningkatkan visibilitas online dan memperluas pangsa pasar. Nah, itulah kekuatan dari marketing digital itu.
7: Ya, harapannya semoga pasien-pasien di sini tetap semangat, teman-teman dari dinas kesehatan, teman-teman yang ada di dinas di sini juga tetap semangat membantu pasien-pasien, mendampingi pasien-pasien yang ada di sini. Keluarga juga diharapkan sabar dan kuat terus mendampingi.
8: Dari kawasan perkantoran Jalan Ayani nomor 5 Teladan Ibu Kota Jambi. Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Jambi bersama saya Adi Putra Umar. Inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Palembang.

0: Peningkatan kegiatan dan juga mobilitas warga pada perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia mendorong konsumsi serta membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM sehingga berpotensi menggerakkan perekonomian masyarakat Sumatera Selatan. Laporan disampaikan Halwa Azahra, RRI Palembang.
1: Perayaan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat Sumatera Selatan. Berbagai kegiatan perayaan dapat mendorong mobilitas, konsumsi, dan transaksi masyarakat sekaligus membuka peluang bagi pelaku UMKM. Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Sumatera Selatan, Nur Haryadi, mengatakan mobilitas masyarakat menjadi salah satu indikator untuk melihat aktivitas ekonomi selama momentum perayaan kemerdekaan. Data transportasi, konsumsi, dan transaksi ekonomi dapat dibandingkan dengan periode normal untuk melihat perubahan aktivitas masyarakat.
2: Ketika ada suatu aktivitas ekonomi yang lebih ya, jadi dari mobilisasi kan, dari pergerakan masyarakat gitu kan, dari sisi transportasi juga pastinya meningkat gitu kan, kemudian dari sisi akomodasinya juga pasti meningkat, dan dari perdagangannya, kemudian dari aktivitas penyediaan makan minumnya itu pasti akan meningkat gitu kan. Jadi kalau kita lihat berapa indikator ya yang dikumpulkan dari BPS itu bisa terlihat dari aktivitas konsumsi ya, konsumsi rumah tangganya.
1: Sementara itu, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang, Rahmania, mengatakan kegiatan perayaan kemerdekaan dapat menggerakkan ekonomi melalui peningkatan interaksi dan konsumsi masyarakat. Permintaan terhadap makanan, minuman, pakaian, souvenir, transportasi hingga akomodasi berpotensi meningkat selama berbagai kegiatan berlangsung.
3: Perayaan ini ketika kegiatan seperti festival, bazar, kemudian lomba, ataupun pertunjukan seni, ataupun acara-acara kuliner lainnya, artinya meningkatkan interaksi ya, serta pengeluaran masyarakat. Ketika masyarakat berkumpul, mereka tidak hanya menikmati acara, membeli makanan, minuman, ataupun jualan-jualan pakaian gitu ya, ataupun souvenir.
1: Peningkatan permintaan tersebut dapat menjadi peluang bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperluas pasar. Momentum kemerdekaan juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat konsumsi domestik dan mendorong perputaran ekonomi masyarakat secara lebih luas. Halo Azara melaporkan.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Lampung.

0: Pendengar, selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat terkait literasi keuangan daerah yang dirangkum tim pemberitaan RRI Bandar Lampung.
1: Saya Lala, saya setuju dengan adanya peningkatan literasi keuangan. Sekarang itu kan banyak masyarakat yang mulai menggunakan layanan perbankan dan pembayaran digital. Literasi keuangan juga penting untuk pelaku UMKM. Kalau mereka memahami cara untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran, mereka bisa mengetahui apakah usahanya itu benar-benar untung atau rugi.
2: Saya Tiara, menurut saya edukasi keuangan terkadang terlalu sulit dipahami masyarakat. Materinya harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat daerah dan menggunakan bahasa yang sederhana. Masalahnya bukan hanya kurangnya pengetahuan, tetapi pendapatan masyarakat juga berpengaruh. Walaupun sudah tahu cara mengatur keuangan, kalau penghasilan masih terbatas, tentu pengelolaannya tetap sulit.
0: Dari Lampung kita menuju RRI Jambi.

0: Ya, mendengar selanjutnya kita simak wawancara reporter Yoga Wijanarko bersama Deputi Kepala OJK Provinsi Jambi, Septa Rini Geminas Titi, terkait literasi keuangan.
1: Ya baik pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan Septa Rini Geminas Titi selaku Deputi Kepala OJK Provinsi Jambi. Ya baik Mbak. Makna Hari Indonesia Menabung bagi OJK ini apa nih Mbak?
2: Oke, kalau OJK sebenarnya itu karena mengikuti aturan dari pemerintah ya Mas, melalui keputusan Presiden Mas tahun 2019 untuk menetapkan yang ditetapkan sebagai Hari Indonesia Menabung. Nah, biasanya itu diperingati setiap bulan Agustus. Nah, dengan adanya Hari Indonesia Menabung ini, maknanya bagi OJK berarti bisa membantu untuk meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan Mas. Karena salah satu tugas yang dimandatkan oleh undang-undang kan salah satunya adalah untuk perlindungan konsumen. Nah, perlindungan konsumen kan berarti salah satunya adalah untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Nah, selain itu juga kita juga bisa dengan adanya Hari Indonesia Menabung dapat mendorong masyarakat untuk mempunyai perencanaan keuangan untuk masa depan yang lebih baik. Nah, ujung-ujungnya nanti untuk mendukung perekonomian nasional kita. Nah, karena dana masyarakat yang dihimpun melalui tabungan atau deposito ya Mas kan dapat memperkuat likuiditas perbankan nih. Kemudian dengan adanya tabungan dan DPK lah namanya kalau kita di perbankan yang sudah dihimpun dapat disalurkan lagi melalui pembiayaan. Nah, itu kan ujungnya dapat mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Nah, juga sebenarnya ujung-ujungnya adalah mendukung terwujudnya Indonesia Emas di tahun 2045 gitu Mas. Semoga.
1: Lalu menurut pandangan Mbak sendiri sejauh mana sih sebenarnya budaya menabung di masyarakat khususnya di Provinsi Jambi ini Mbak, menurut pandangan Mbak sendiri?
2: Kalau budaya menabung kita harus ada datanya kali ya Mas ya. Kalau budaya menabung sendiri kan kita harus ada kajian nih kalau kita bisa bilang gimana budaya menabung. Cuman kalau dari OJK sendiri kita itu baru bisa melihatnya dari indeks inklusi keuangan. Karena menabung itu adalah merupakan bagaimana masyarakat kita mempunyai akses terhadap produk keuangan gitu ya. Nah, salah satunya kan kalau menabung berarti di perbankan. Nah, untuk data inklusi keuangan perbankan di Provinsi Jambi sendiri kita belum memiliki Mas. Cuman memang kalau dari hasil indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan tahun 2026 kita bisa lihat nih secara nasional ya indeks inklusi keuangan kita meningkat nih. Sebelumnya di tahun 2025 itu di 92%, 92 something. Sekarang itu di 2026 udah 93,61. Nah, itu kan sudah meningkat, berarti meningkat inklusi keuangan. Tapi inklusi keuangan ini tidak hanya menabung ya Mas, tidak hanya dari sisi perbankan tapi juga dari sisi semua sektor termasuk dari sisi industri keuangan non-bank dan pasar modal. Nah, kalau kita lihat berarti dari kalau kita lihat 93% berarti kan dari 10 orang sebenarnya sudah menggunakan gitu ya, berarti sebenarnya sudah masyarakat Indonesia sendiri sudah memiliki sudah mempunyai inilah ya budaya menabung dan minat untuk berinvestasi. Nah, kalau kita lihat dari indeks inklusi keuangan tersebut untuk Provinsi Jambi sendiri cukup lumayan karena rata-rata kita kan di nasional 93,61. Nah, Jambi itu sendiri di 92, walaupun sebenarnya secara nasional masih di bawah nasional ya. Tapi dari kita lihat 92% berarti kan cukup tinggi ya. Berarti sudah dari 10 udah 9 juga yang sudah memiliki produk dan layanan jasa keuangan. Jadi, itu maksudnya berarti secara budaya menabung juga sudah termasuk ke dalam situ Mas Yoga.
1: Oke, baik. Lalu mungkin ada nggak strategi dari OJK sendiri dalam mengubah kebiasaan generasi muda kita nih khususnya untuk menabung nih Mbak?
2: Iya, kalau generasi muda kita berarti Gen Z dan Gen Alpha ya kayaknya ya. Nah, itu tuh biasanya kita melalui edukasi sih, baik edukasi secara konvensional ya, kita mengadakan seminar atau sosialisasi, tapi juga melalui ajakan-ajakan kampanye seperti konten-konten di media sosial Mas Yoga. Jadi kalau kita edukasi kan kita selalu nih materi yang kita sampaikan adalah perencanaan keuangan, berinvestasi sejak dini termasuk menabung itu. Kemudian juga kalau misalnya kalau Mas Yoga tahu kalau kita seminar biasanya kan dikasih hadiah nggak sih kayak door prize gitu kan. Nah, door prize tersebut kita biasanya ganti dengan produk-produk di sektor jasa keuangan yang biasanya kalau kita lihat orang-orang ngasih seminar, ngasih Tumblr misalnya gitu ya, atau agenda gitu ya. Nah, kalau OJK gantinya dengan produk-produk keuangan, misalnya salah satunya tabungan gitu, atau asuransi, atau kalau dari Indonesia Menabung kan berarti tabungan gitu. Jadi biar apa anak-anak muda gitu kan, pas di udah dikasih saldo tabungan, tergeraklah hatinya untuk menambah kembali atau berinvestasi atau menabung lagi gitu, strategi kami Mas Yoga.
0: Dari Jambi kita menuju SPY Kanan.

0: Di tengah persaingan bisnis, pelaku UMKM Y Kanan mulai beralih ke digital. Langkah digitalisasi ini dinilai efektif untuk menaikkan omset, memperluas pemasaran, hingga mempermudah transaksi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Herianto.
1: Marketing digital ini kenapa penting itu bagi UMKM?
2: Gelombang digitalisasi kini tengah melanda para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kabupaten Y Kanan. Langkah transformasi dari pola perdagangan konvensional menuju ekosistem digital terbukti menjadi motor penggerak utama dalam meningkatkan omset dan memperluas jangkauan pasar hingga keluar daerah. Berdasarkan data terbaru dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Y Kanan, terjadi peningkatan signifikan jumlah pelaku usaha yang mulai memanfaatkan platform e-commerce dan media sosial dalam satu tahun terakhir. Hal ini berdampak langsung pada stabilitas ekonomi kerakyatan di wilayah berjuluk Bumi Kami Khagom. Strategi digitalisasi ini tidak hanya terbatas pada pemasaran, tetapi juga mencakup sistem pembayaran non-tunai menggunakan QRIS yang kini mulai menjamur di pasar-pasar tradisional dan gerai UMKM Y Kanan. Pemerintah Kabupaten Y Kanan terus berkomitmen memfasilitasi transisi ini melalui berbagai program pelatihan literasi digital. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas UMKM Kabupaten Y Kanan, Indra, kepada RRI menekankan bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi daerah yang harus adaptif terhadap teknologi. Beberapa langkah strategis yang dilakukan pemerintah daerah meliputi pelatihan branding dan packaging, membantu pelaku UMKM membuat tampilan produk yang menarik secara visual untuk pasar digital, memberikan keahlian bagi pengrajin lokal untuk menghasilkan foto katalog yang profesional, serta menjalin kerjasama dengan penyedia layanan logistik untuk mempermudah distribusi barang.
1: Nah, marketing digital itu apaan sih? Itu marketing digital itu adalah salah satu strategi pemasaran menggunakan platform digital seperti website, media sosial, email, mesin pencari untuk mempromosikan produk atau layanan pada target pasar. Marketing digital ini kenapa penting itu bagi UMKM, Bu? Karena marketing digital ini memungkinkan mencapai audiens yang lebih luas dengan biaya itu yang lebih terjangkau gitu, dibandingkan metode pemasaran tradisional, bisa meningkatkan visibilitas online dan memperluas pangsa pasar. Nah, itulah kekuatan dari marketing digital itu. Harapannya itu bisa meningkatkan penjualan dari pelaku UMKM kita.
2: Meski menunjukkan tren positif, perjalanan digitalisasi di Y Kanan bukan tanpa kendala. Masalah stabilitas jaringan internet di pelosok desa dan rendahnya pemahaman teknologi bagi pelaku usaha lanjut usia masih menjadi tantangan besar. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Y Kanan menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak penyedia layanan seluler untuk memperkuat sinyal di titik-titik sentra produksi UMKM. Dengan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan perbankan, digitalisasi UMKM di Y Kanan diprediksi akan terus tumbuh. Transformasi ini diharapkan tidak hanya sekadar tren sesaat, melainkan menjadi pondasi kuat bagi kemandirian ekonomi daerah di era industri 4.0. Bagi para pelaku UMKM Y Kanan, digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan untuk tetap relevan dan kompetitif di pasar global yang semakin tanpa batas. Dari Kabupaten Y Kanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, dari Y Kanan kita menuju ke SP Bintuhan.

0: Diskoperindak Kabupaten Gaur resmi buka Gebyar Semarak Merah Putih dan juga pelatihan UMKM selama 10 hari. Danu Yogyarto, reporter RRI Bintu Hamna, melaporkan.
1: Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan atau Diskoperindak Kabupaten Gaur resmi membuka rangkaian acara Gebyar Semarak Merah Putih. Agenda daerah ini dijadwalkan berlangsung selama 10 hari terhitung mulai Kamis 20 Agustus 2026 hingga Sabtu 29 Agustus 2026 mendatang. Tidak sekedar mengadakan kemeriahan, event ini juga selipi dengan program pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan khusus bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah lokal. Langkah ini diambil sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendorong penguatan sektor ekonomi kreatif berbasis kemasyarakatan. Kepala Diskoperindak Kaur, Diki Marianto, menyebutkan bahwa sebanyak 25 pelaku UMKM terpilih akan berpartisipasi dalam sesi pelatihan tersebut. Seluruh peserta dijadwalkan mengikuti pemberian insentif selama satu hari penuh pada Jumat 21 Agustus 2026.
2: Termasuk nanti ada kita melaksanakan pelatihan kepada UMKM. Jadi harapan kepada seluruh UMKM yang ada di Kabupaten Kaur nanti agar dapat berpartisipasi mengikuti kegiatan ini. Nah, harapannya semoga nanti UMKM kita akan lebih maju, akan bisa naik kelas, tentunya untuk menuju Kabupaten Kaur yang maju, sejahtera, dan bahagia.
1: Melalui pelatihan ini, Diki berharap para pelaku usaha dapat menyerap ilmu baru guna meningkatkan kualitas produk, manajemen, serta jangkauan pasar. Upaya mendorong UMKM agar semakin maju dan naik kelas ini menjadi bagian terintegrasi dari visi besar menuju Kabupaten Kaur yang maju, sejahtera, dan bahagia. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kerto melaporkan.
0: Dari SP Bintuhan kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Ya, Wali Kota Bengkulu ajak mahasiswa jadi konten kreator untuk sebarkan edukasi positif. Dari Bengkulu, Bisara Syanipar melaporkan.
1: Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengajak para pemuda, mahasiswa, dan pelajar untuk memanfaatkan media sosial dengan menjadi konten kreator yang mampu memberikan edukasi serta informasi bermanfaat kepada masyarakat. Menurutnya, keberadaan konten kreator memiliki pengaruh yang cukup besar, terlebih bagi mereka yang sudah memiliki banyak pengikut, karena setiap informasi disampaikan biasanya lebih mudah mendapatkan perhatian dari masyarakat. Dedi Wahyudi mengatakan informasi disampaikan secara langsung oleh kepala daerah maupun kepala dinas terkadang hanya dianggap sebagai informasi sekilas oleh masyarakat, padahal berbagai informasi tersebut memiliki manfaat penting. Karena itu ia mendorong adanya kolaborasi antara pemerintah dengan konten kreator untuk menyampaikan berbagai edukasi termasuk mengenai bahaya narkoba, aksi geng motor serta persoalan sosial lainnya agar pesan tersebut dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. Lebih lanjut, Dedi menilai media sosial saat ini menjadi salah satu sarana informasi yang paling banyak digunakan oleh generasi muda, khususnya Gen Z. Ia berharap para pemuda dapat menggunakan media sosial secara bijak sebagai media penyambung informasi yang positif dan edukatif, sehingga konten yang dibuat tidak hanya menghibur, tetapi juga mampu memberikan pengetahuan serta mengajak masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan lebih baik. Bisara Syanipar melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Bengkulu kita beralih ke Sungai Liat.

0: Setelah vakum tahun lalu karena Pal Hud RI kembali hibur warga Kabupaten Bangka, Ratna Agusari RRI Sungai Liat melaporkan.
1: Baik, kita saksikan bersama kejayaan Ananda kita.
2: Setelah tidak digelar pada tahun sebelumnya, karnaval dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia hadir menghibur masyarakat Kabupaten Bangka. Kegiatan karnaval yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI berlangsung meriah. Antusias masyarakat terlihat sejak pagi hari, sejumlah warga bahkan telah berada di sepanjang jalur karnaval sejak pukul 6 untuk mendapatkan posisi terbaik menyaksikan peserta yang melintas. Bupati Bangka Ferry Insani mengatakan pelaksanaan karnaval telah melalui pertimbangan yang cukup panjang. Namun pemerintah daerah menilai kegiatan tersebut penting sebagai bagian dari perayaan kemerdekaan sekaligus menjadi wadah hiburan bagi masyarakat.
3: Ya, hari ini hari kedua karnaval ya. Kan pertanyaan masyarakat itu, Pak, lala medanya kita mulai, tapi lama juga kami pertimbangannya, ya tidak, akhirnya karena mereka
4: yang kembali kami sikan kita mulai. Ibu undang ya, berbahagia
3: kita mulai, juga kami mulai. Ya dinilai, kan ini kan sebetulnya merayakan HUT proklamasi, menghibur masyarakat lah. Yang ramai itu orang tuanya, jam 6 udah ramai, kami jam 6 udah standby situ.
2: Dalam pelaksanaannya tercatat sebanyak 102 tim ikut ambil bagian dalam karnaval. Jumlah peserta dalam setiap tim bervariasi mulai dari 31 hingga 100 orang. Dari jumlah tersebut terdapat 23.000 peserta tingkat TK, 47 peserta 6 kendaraan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga kategori umum, serta terdapat 32 kendaraan yang ambil bagian terdiri dari sepeda motor hingga mobil yang telah dihias sesuai tema dan kreativitas masing-masing peserta. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk ini.
0: Dari Sungai Liat kita menuju SP Sungai Penuh.

0: Komitmen pemerintah kota Sungai Penuh dalam menurunkan angka stunting terus dilakukan melalui berbagai langkah strategis. Salah satunya melalui inovasi lokal yang digagas tim penggerak PKK kota Sungai Penuh, yakni program 3S. Dari Sungai Penuh, Desi Hermila melaporkan.
1: Komitmen pemerintah Kota Sungai Penuh dalam menurunkan angka stunting terus dilakukan melalui berbagai langkah strategis. Salah satunya melalui inovasi lokal yang digagas tim penggerak PKK Kota Sungai Penuh, yakni program 3S. Program 3S merupakan gerakan sosial yang terdiri dari sebutir telur, secanting beras, dan Rp1.000 uang. Program ini melibatkan seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Sungai Penuh, serta partisipasi aktif masyarakat. Bantuan yang terkumpul setiap minggu akan disalurkan kepada keluarga yang memiliki balita berisiko stunting sebagai dukungan pemenuhan kebutuhan gizi anak. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Sungai Penuh, Sri Kartini Alpin mengatakan, program 3S merupakan inovasi daerah yang hadir sebagai pendukung program nasional makan bergizi gratis dalam mempercepat penurunan angka stunting. Menurutnya, manfaat program tersebut kini juga diperluas kepada pasien yang menjalani cuci darah atau hemodialisis karena mereka membutuhkan asupan nutrisi yang cukup untuk menjaga kondisi kesehatan selama menjalani perawatan. Dengan adanya sinergi antara program pemerintah pusat dan inovasi daerah, Tim Penggerak PKK Kota Sungai Penuh optimis Get Zero Stunting dapat tercapai.
2: Menyalurkan bantuan dari program 3S karena pasien GHD ini pun memang membutuhkan protein. Jadi kebetulan kami bisa memberikan dari program 3S tersebut. Ya, harapannya semoga pasien-pasien di sini tetap semangat. Teman-teman dari dinas kesehatan, teman-teman yang ada dinas di sini juga tetap semangat membantu pasien-pasien, mendampingi pasien-pasien yang ada di sini. Untuk keluarga juga diharapkan sabar dan kuat untuk terus mendampingi.
1: Gerakan 3S tidak hanya menjadi bantuan sosial, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat serta mempersiapkan generasi penerus bangsa yang lebih sehat. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita ke RRI SP Belitung.

0: Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani menegaskan tidak ada toleransi terhadap praktik penyeludupan timah ilegal dari Bangka Belitung. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
1: Dan kami berupaya maksimal walaupun di Bangka Belitung ini keterbatasan alat, tapi
2: Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani menegaskan pemberantasan praktek penyeludupan timah di wilayah Bangka Belitung menjadi komitmen yang harus dilakukan bersama seluruh unsur terkait. Hidayat mengatakan pemerintah daerah akan terus memperkuat pengawasan serta jaringan informasi di lapangan untuk mencegah penyeludupan timah yang dinilai merugikan negara dan masyarakat. Menurut Hidayat, penguatan informasi dan jaringan intelijen menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah praktek penyeludupan. Jaringan tersebut akan diperkuat mulai dari tingkat RT, RW, desa hingga jajaran kepolisian di wilayah. Ia mengakui upaya pengawasan masih menghadapi sejumlah keterbatasan, baik dari sisi peralatan maupun kondisi medan. Namun keterbatasan tersebut tidak menyurutkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pengawasan di lapangan. Hidayat menilai penyeludupan timah memberikan dampak besar karena sumber daya alam yang seharusnya memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat justru keluar melalui jalur ilegal. Karena itu, Hidayat mendorong penguatan sinergi antara pemerintah daerah, Forkopimda, Satgas, dan seluruh instansi terkait agar upaya pencegahan dan penindakan terhadap penyeludupan timah dapat dilakukan secara bersamaan dan berkelanjutan. Hidayat juga mengapresiasi jajaran TNI Angkatan Laut, khususnya Pangko Armada RI dan seluruh tim, yang telah mengungkapkan serta menggagalkan upaya penyeludupan pasir timah ilegal di wilayah Bangka Belitung.
1: Kami dari Bangka Belitung mengucapkan aspirasi selamat atas penangkapan ini, dan bagi kami seluruh unsur Korpiminda dari Satgas sampai Korpiminda bahwa penyeludupan timah ini harga mati bagi kami untuk menyelesaikan masalah ini, dan kami berupaya maksimal walaupun di Bangka Belitung ini keterbatasan alat, tapi kita punya keterbatasan informasi dengan intelijen-intelijen yang dari RT RW sampai Satpol semuanya.
2: Dia berharap keberhasilan tersebut menjadi momentum untuk meningkatkan pengawasan sekaligus memperkuat upaya pemberantasan penyeludupan timah di Bangka Belitung. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual kami di portal berita rri.co.id. Terima kasih.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Pendengar, baru saja kita mengikuti Warta Berita Belanja Sumba bersama dengan Pro 1 RRI Jambi. Sekarang kita kembali lagi untuk mendengarkan Pro 1 RRI Bandar Lampung di Lampung sore ini.

Agustus ke September. Dan kamu gak boleh ketinggalan gelaran satu ini dari RRI Bandar Lampung, yaitu acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Rangkaian acaranya banyak banget, ada bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan Bintang Radio 2026. Pelaksanaan acaranya tanggal 2 sampai 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
3: Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
4: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
3: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
4: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
3: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
4: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
3: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Pendengar masih bersama Dian Oktavia, kali ini menemani Anda di Lampung sore ini. Gimana hari ini pendengar di 20 Agustus 2026? Apakah mungkin masih ada yang lagi bagi-bagi hadiah penutupan dari 17 Agustusannya? Atau juga masih dalam rasa untuk memakai pakaian adat bersama? Wah, pokoknya tuh kalau lagi Agustus ya banyak sekali kegiatan ya, termasuk yang ini juga, Hari Konservasi Alam yang diperingati oleh Mitra Bentala dengan menggandeng perempuan untuk pesisir, maksud kami perempuan pesisir untuk menanam mangrove. Seperti kita tahu ya pendengar, memang mangrove itu menjadi benteng dari mencegah abrasi pantai. Dan dalam rangka memperingati Hari Konservasi Alam Nasional yang jatuh 10 Agustus, ini dari Mitra Bentala menggandeng pemuda serta perempuan dan masyarakat melakukan aksi penanaman mangrove. Dalam aksinya banyak sekali, ada sekitar 4.000 tanaman yang berhasil ditanam di desa pesisir. Maksud kami di pesisir Desa Sidodadi, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, tepatnya di area mangrove Cukunyinyi pada 19 Agustus kemarin. Dan perwakilan kelompok mangrove Desa Sidodadi, Imam Santoso menyampaikan, jenis mangrove yang ditanam adalah Rhizophora stilosa dan Rhizophora apiculate. Jadi menurutnya metode tanam bisa dilakukan dengan cara bronjong, menggunakan anyaman bambu dengan diameter 45 cm. Seru banget ya. Tentunya dengan aksi nyata ini bisa membuat tentu dari lingkungan menjadi lebih terjaga, apalagi dari abrasi pantai yang selalu mengintai.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar dicek fakta, kali ini kami ingin mengungkap sebuah informasi yang beredar di media sosial Facebook. Narasinya mengklaim Presiden Prabowo Subianto akan memberlakukan pajak bagi perempuan yang sedang hamil mulai tahun 2027. Gimana tuh, lagi hamil tapi ada pajaknya? Pajak yang gimana nih maksudnya? Banyak banget ya pastinya reaksi dari netizen. Tapi faktanya klaim tersebut tidak benar, pendengar. Karena tidak ditemukan pemberitaan kredibel maupun siaran pers resmi Direktorat Jenderal Pajak yang menyebut adanya kebijakan pajak khusus bagi perempuan hamil. Bahkan dalam penjelasan resmi DJP, jenis pajak yang berlaku di Indonesia tidak menjadikan kehamilan sebagai objek atau subjek pajak. Sementara jasa pelayanan kesehatan medis termasuk layanan persalinan justru dibebaskan dari PPN. Jangan sampai kita latah ya untuk share informasi yang belum jelas kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
0: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
0: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
2: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Pendengar, memang ya, hidup di era digital kali ini kita benar-benar dituntut untuk lebih cerdas dan lebih mawas. Ada kalanya memang era digital membawa kemudahan untuk kita mendapatkan informasi dengan cepat, dengan lengkap. Tapi ada waktunya juga kita harus lebih aware terhadap informasi tersebut supaya ini beritanya benar apa enggak, atau hanya menggiring opini saja, atau justru malah ada ujaran kebenciannya. Ini yang harus terus kita mitigasi di era digital seperti saat ini. Terlebih ya, kalau kita lagi di media sosial tuh sering banget kita nemuin orang-orang dengan akun yang dia anonim atau dia second account dan lain sebagainya, yang memudahkan mereka untuk lebih berani menyuarakan hati, tapi kayak bisa tertutupi gitu loh identitasnya. Jadi kadang-kadang juga jari jemarinya seperti tanpa batas saat mengetik di utas. Nah, kali ini ya tentu menjadi sebuah mitigasi terhadap hoax dan ujaran kebencian, Polda Lampung menggelar FGD, Mitigasi Hoax dan Ujaran Kebencian. Acaranya berlangsung pada hari ini, Kamis 20 Agustus di Hotel Golden Tulip, di mana dalam kegiatan tersebut, Polda Lampung menggelar focus group discussion untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di Provinsi Lampung. FGD ini pun menghadirkan 5 narasumber dari berbagai unsur strategis, ada dari jajaran pemerintahan, akademisi, pakar teknologi, tokoh agama, hingga kepolisian. Kemudian juga ada langkah lintas sektor yang dihadirkan untuk merumuskan strategi penanganan kerawanan di ruang digital. Wadir Binmas Polda Lampung AKBP Abdul Rahman Apitupulu memaparkan pengelolaan ruang digital jadi faktor krusial untuk menjaga stabilitas keamanan daerah. Apalagi memang ya, dinamika media sosial tidak terkontrol bisa memicu konflik sosial, memecah persatuan, serta merusak kepercayaan publik. Untuk mengatasi hal tersebut juga, Polri menjalankan peran komprehensifnya dari penegakan hukum lewat Direktorat Tindak Pidana Cyber, pemantauan medsos, kampanye literasi digital, hingga penguatan SDM dan teknologi modern. Abdul Rahman menghimbau masyarakat untuk tetap dan selalu membiasakan saring sebelum sharing dan melakukan cek fakta sebelum membagikan informasi di media sosial. Lewat forum diskusi ini, seluruh elemen masyarakat dan instansi terkait diharapkan bisa memperkuat sinergisitas dan memantau serta menangkal sebaran konten negatif. Karena pastinya dengan kesadaran kolektif dari tiap individu jadi benteng utama agar ruang digital di Provinsi Lampung tetap aman, kondusif, dan produktif.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
5: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
4: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
5: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
4: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
5: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.
0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
6: Pendengar, tahukah Anda? Kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

Pendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda lantunan nada-nada islami dan juga nantinya akan ada lantunan ayat suci Al-Quran untuk menyambut azan maghrib pada hari ini yang terjadwal bagi kota Bandar Lampung dan sekitarnya pada pukul 18.04 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Surat Maryam ayat 41-49 yang dibacakan oleh Abdul Minan. Dan selanjutnya kita akan dengarkan azan maghrib untuk Anda Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Pendengar, tahukah Anda? Teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Senong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleyer, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangan Stelsel pada masa tanam paksa.
3: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Dengan wadah kita dengarkan bersama kali ini Resonansi Indonesia dengan judul Kebakaran Kosongan.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua. Terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua resiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

pendengar, kalau kita bicara terkait dengan kesehatan anak pasti menjadi prioritas utama bagi sang orang tua begitu ya. Karena kalau misalnya anak mendapatkan kesehatan yang baik, dia bisa tumbuh dengan sehat, cerdas, dan pastinya ceria. Tapi sering juga keterbatasan biaya atau kurangnya kesadaran ini membuat pemeriksaan kesehatan rutin jadi hal yang terabaikan. Tapi untuk sekarang ya sudah ada nih berbagai program pemeriksaan kesehatan gratis bagi anak yang mulai banyak digalakkan oleh pemerintah, puskesmas, rumah sakit, maupun lembaga sosial. Programnya bukan sekedar pelayanan biasa, melainkan investasi berharga bagi masa depan si kecil. Dikutip dari laman Kemenkes ri.go.id, perwakilan forum anak menekankan perlu adanya transparansi hasil diagnosis. Hasbi, salah satu siswa yang mengikuti program CKG di sekolahnya, ini tentunya juga mengikuti ya dari cek kesehatan gratis tersebut. Nah, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Harifatul Khairi Fauzi mendukung penuh pelibatan anak secara aktif. Dan tentunya hasil screening tidak boleh sekedar menjadi arsip pemerintah saja. Dan sebagai wujud nyata evaluasi, mulai tahun 2027, keberhasilan program CKG tidak lagi diukur dari seberapa banyak anak diperiksa, melainkan dari rasio temuan penyakit yang berhasil ditangani. Kemenkes juga berkomitmen menyediakan obat gratis selama 15 hari pertama bagi anak yang memiliki rapor kesehatan berstatus kuning atau merah. Dan dari banyak penyakit atau gangguan kesehatan pada anak tidak langsung memang menampakkan gejala ya, tapi dengan adanya pemeriksaan rutin, gangguan tersebut bisa ditemukan sejak dini, bahkan sebelum menjadi lebih parah dan sulit diobati. Selain itu juga pemeriksaan menjadi bantuan bagi orang tua juga untuk memahami kebutuhan gizi dan pola asuh yang tepat sesuai kondisi tubuh anak. Program ini juga meningkatkan beban keluarga sehingga tidak ada lagi anak yang terhambat tumbuh kembangnya hanya karena kendala biaya.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
4: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
5: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

terima kasih untuk kebersamaannya sudah bersama Lampung Sore ini dari jam 3 sampai dengan jam 7 malam. Setelah ini jangan kemana-mana, pastinya akan temani juga dengan Lampung malam ini. Tapi jangan lewatkan juga tentunya untuk update informasi Anda di Warta Berita Pro 3 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kalau gitu Dian pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Daripada mereka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bergerak pemirsa, kami akan menghadirkan informasi dari berbagai penjuru tanah air berikut ini.
1: Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
2: Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
0: BNPB mengingatkan masyarakat mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Sementara Kolombia menetapkan status darurat bencana nasional akibat gempa bermagnitudo 7,4. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 20 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan masyarakat agar mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur yang tercatat sudah sebanyak 3.752 gempa bumi susulan. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Gempa susulan masih dirasakan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut hingga sore tadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di NTT. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan gempa susulan dengan kekuatan besar hingga kecil. Berton mencontohkan gempa dengan kekuatan magnitudo 5,7 terjadi pada pagi tadi. Oleh sebab itu, Berton menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan. Penjelasan Berton disampaikan dalam keterangan pers yang disiarkan secara virtual sore tadi.
2: Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5,7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto terus memonitor penanganan dampak gempa. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan para menteri untuk berada di lokasi sejak pertama kali terjadi gempa pada tanggal 15 Agustus tahun 2026. Para menteri aktif memberikan perkembangan penanganan gempa di NTT.
3: Kita memilih untuk lebih fokus untuk lebih antasi masalah terjadi dari ini. Karena kalau saya itu kan seorang presiden, tentu membutuhkan persiapan dan sarana-prasarana yang tidak seperti kunjungan biasa gitu. Jadi yang penting adalah kami setiap hari memonitor, ya, para menteri juga melaporkan, kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian BNPB juga laporan, dan kami juga mengapresiasi karena banyak pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang lain juga mengirimkan bantuan-bantuan, termasuk misalnya seperti dari Pemprov Jawa Tengah. Ini bukti solidaritas kita bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah.
1: Berton menerangkan pemerintah terus mengirimkan bantuan logistik dari posko nasional di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Labuan Bajo dan Bandara di Manggarai. Total bantuan yang telah dipasok mencapai 167 ton. Adapun hari ini telah dikirim bantuan dengan total 102 ton. Sementara itu, untuk korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 75 jiwa. Selanjutnya jumlah pengungsian mencapai 92 ribu jiwa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari BNPB maksud kami, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, salah satunya BPBD Kota Banjarmasin, menyebut kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Banjarmasin, sehingga masyarakat diminta menggunakan masker kemanapun saat beraktivitas. Kita bergabung bersama rekan saya, Juma Muhammad.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan Karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
5: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir, membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
4: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan. Mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
6: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan menggunakan masker ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak perlu nanti sekedar keluar rumah.
4: Sementara itu, Andi salah seorang warga merasa sangat terbantu dengan adanya pembagian masker yang dilakukan. Karena sebagai pekerja di lapangan, dirinya terkadang lupa untuk memperhatikan hal tersebut. Terlebih di saat kabut asap yang mulai menyelimuti sekarang, sangat mengganggu dan mengancam kesehatannya sebagai pekerja di lapangan.
7: Jadi dengan adanya pembagian masker ini, kita sebagai pekerja lapangan sangat terbantu. Apalagi melihat kelancaran saat ini dari pagi itu kabut asapnya terasa.
4: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumbo Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan penyesuaian jam masuk sekolah karena kualitas udara yang kini kembali memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kita bergabung bersama Aga Jaya Bijaksana.
8: Utamanya apa namanya akibat kebakaran hutan dan lahan ini,
9: kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti Kota Palangkaraya berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan udara yang kurang sehat, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali melakukan penyesuaian jam masuk sekolah. Jam masuk sekolah yang sebelumnya dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia bagian barat kini diundur menjadi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian barat. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kualitas udara, terutama kabut asap yang masih terjadi pada pagi hari. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Jayani, kepada RRI Kamis siang menjelaskan, setiap satuan pendidikan aktif memantau kondisi udara di lingkungan sekolah dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi yang ada. Selain pengunduran jam masuk, peserta didik juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, mengurangi kegiatan di luar ruangan, serta memastikan fasilitas cuci tangan tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Khusus untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan TK, pembelajaran mulai diarahkan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ karena anak usia dini dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang kurang sehat.
8: Tapi untuk anak-anak TK ya, anak TK ini kan masih kita anggap rentan gitu ya, terhadap apa penyakit pernapasan ISPA khususnya. Ini kita mintakan untuk PJJ aja, apa pembelajaran dari rumah gitu kan, jarak jauh gitu ya. Itu asumsi kita, Pak. Berlaku di bawah Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya.
10: Oke.
8: Mungkin di luar Kemenak kan.
9: Mereka. Sementara itu, kebijakan pengunduran jam masuk sekolah di Kota Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan mendapat tanggapan dari para orang tua siswa. Salah satu orang tua, Rendik Andika, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat kondisi udara pada pagi hari masih dipengaruhi kabut asap. Pengunduran jam sekolah diharapkan dapat mengurangi risiko paparan asap terhadap kesehatan anak-anak.
11: Siswa-siswa masuk sekolah itu diundur jam belajarnya, Pak?
10: Iya, kalau di sekolah anak saya kan kebetulan di sekolah swasta itu jam masuknya biar jam 7, sekarang jadi jam 8. Terus kebijakan tambahannya setiap jam pelajaran itu dikurangi 10 menit. Jadi pulangnya lebih cepat dari biasanya.
9: Orang tua berharap kondisi kabut asap segera berakhir sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Namun, selama kualitas udara belum membaik, langkah antisipasi dinilai penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dari Palangkaraya kita menuju ke Jakarta. Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
12: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan dugaan tersebut menambah wilayah yang diduga terkait dengan pengkondisian audit di Sumatera Selatan. Menurut Taufik, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah pada dugaan tersebut. Salah satunya berupa komunikasi antara tersangka Titin Rita Lestari dengan pihak swasta bernama August Dewanggara. Mereka merupakan tersangka terkait pengkondisian audit di Muara Enim. KPK sendiri masih mendalami komunikasi dan bukti yang ditemukan. Namun penyidik tetap memusatkan pembuktian dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara pengkondisian hasil audit BPK di Muara Enim.
12: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik bahwa tersangka pemeriksa pajak ini, si saudari T dengan saudara A, itu ada pembicaraan yang kemudian tidak hanya, jadi yang bersangkutan pemeriksa dari auditor ini tidak hanya diminta untuk melakukan pemeriksaan di wilayah Muara Enim saja gitu. Jadi ada beberapa wilayah yaitu Muara Enim, Pali, dan yang ketiga ada Empat Lawang gitu. Nah, ini akan didalami oleh tim penyidik karena ada pola yang mungkin atau peluang-peluang untuk dilakukan pendalaman apakah yang terjadi di Muara Enim itu modusnya sama dengan di daerah-daerah lain yang dilakukan oleh baik itu tersangka A atau tersangka T begitu.
13: Sebelumnya juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK menduga pengkondisian hasil audit BPK tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim. Penyidik juga mendalami Bupati Pali terkait dugaan serupa yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Penukal Abal Matang Ilir atau Pali terkait pengkondisian keuangan Pemkab Pali.
14: Pemeriksaan juga dilakukan kepada Bupati Pali karena memang penyidik menduga adanya komunikasi ataupun permintaan bantuan yang dilakukan oleh Bupati Pali ini kepada pihak-pihak di BPK. Di mana Kabupaten Pali ini sejak 2013 ini belum pernah mendapatkan WTP, opininya selalu WDP. Jadi Bupati Pali ini meminta bantuan kepada saudara AG yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini dan juga kepada saudara BB yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi, bagaimana agar Kabupaten Pali ini bisa mendapatkan opini WTP.
13: Dalam perkara di Muara Enim, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan. Perkara tersebut berkaitan dugaan suap pengkondisian hasil audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Muara Enim Edison, pihak swasta Agus Dewanggara yang merupakan orang kepercayaan dari anggota BPK 5 Bobby Adityo Rizaldi, serta aparatur sipil negara anggota BPK Titin Rita Lestari. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta memvonis Dirut PT Perusahaan Gas Negara periode 2008-2017 Hendy Prio Santoso. Dalam kasus korupsi di PGN, kita simak laporan dari Muhammad Isnan Suhanda.
15: Menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan.
16: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas antara PT PGN dan PT Isargas yang merugikan negara sekitar 255 miliar rupiah dengan terdakwa Hendy Prio Santoso. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan pembacaan putusan atau vonis. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Oleh karenanya, Majelis memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 4 tahun, denda 200 juta rupiah.
15: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendy Prio Santoso, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah yang wajib dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar. Dalam jangka waktu tersebut akan dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan atau pendapatan terdakwa dan apabila penyitaan serta pelelangan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 80 hari.
16: Sementara itu kuasa hukum terdakwa Dwi Mulyono Seno Aji menyatakan kecewa atas vonis Majelis Hakim sehingga pihaknya akan pikir-pikir dulu dan berkomunikasi dengan terdakwa Hendy Prio Santoso apakah akan mengajukan banding atau tidak.
17: Tapi kalau mengenai putusan terus terang saya nggak puas ya. Karena kami berpendapat masalah khususnya masalah penyertaan indeplikernya itu kami berpendapat syaratnya itu nggak dipenuhi gitu loh. Tadi yang dipertimbangkan adalah syarat harus ada kehendak bersama ya. Kehendak bersama dalam arti kaitannya dengan masalah perjanjian jual beli gas dengan advance payment itu. Dan yang kedua itu yang paling penting, pelaksanaannya harus bersama. Nah, pelaksanaan bersama ini nggak ada.
16: Vonis Hendy Prio Santoso lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Hendy Prio Santoso dengan tuntutan 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 yang akan dilangsungkan Jumat besok di Jakarta membahas sejumlah kemitraan ekonomi. Retno Mandasari menyampaikan informasi lengkapnya.
18: Nah dengan RRI ini, CSD ini memiliki kesepakatan kalau
19: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok RRT Wang Yi akan memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 pada Jumat besok di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Luar Negeri Sugiono ke Beijing pada tahun lalu. Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Arif Yanto Sofianto dalam konferensi pers hari ini di Ruang Palapa Jakarta mengungkapkan pertemuan CSD ke-1 akan difokuskan pada kemitraan ekonomi. Namun diplomat yang akrab disapa Gori ini tidak merinci lebih lanjut mengenai berbagai poin yang akan mencuat di pertemuan besok sebab menurutnya hal itu masih dibahas oleh tim kedua negara. Meski demikian, Gori menyebut terkait kemitraan ekonomi dalam kerangka CSD ke-1 diharapkan akan mencapai tujuan utama yaitu penguatan komitmen kedua negara terutama terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan.
18: Untuk kemitraan ekonomi ini mungkin harapan capaian utamanya adalah penguatan komitmen kedua negara terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan kedua negara termasuk penguatan investasi RRT di Indonesia dan juga dukungannya terhadap sektor-sektor prioritas pemerintah RI.
19: Gori mengungkapkan di hari yang sama juga akan diselenggarakan pertemuan para Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI dan RRT dalam mekanisme 2+2.
18: Lalu untuk yang 2+2 ini akan lebih membahas sebagaimana 2+2 lainnya lebih kepada politik pertahanan dan keamanan karena memang sesuai namanya join Foreign and Defense Minister Meeting, jadi memang fokusnya di sana.
19: Pada pertemuan CSD Perdana di Jakarta, Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Sugiono akan didampingi oleh sejumlah pejabat tingkat wakil menteri khususnya di bidang ekonomi. Sedangkan dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Wang Yi ke Jakarta, turut serta Menteri Pertahanan Dong Jun yang akan hadir dalam pertemuan Su Plus 2 beserta Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin.
20: Terima kasih Mbak Karo.
19: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Semua, termasuk juga bintang tamu kita hari ini.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella menandatangani dekret yang menetapkan status darurat bencana nasional gempa bumi di Kolombia selama 30 hari ke depan. Kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan bencana nasional di Kolombia mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan ekologis dari gempa bumi bermagnitudo 7,4 tersebut yang terjadi pada 10 Agustus lalu.

0: Sementara dari dunia olahraga, mini kompetisi panjat tebing menjadi ajang simulasi dan evaluasi atlet Indonesia sebelum menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Jepang. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menggelar mini kompetisi pelatnas Asian Games 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Ajang yang berlangsung pada 19 hingga 20 Agustus ini sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kompetisi ini diikuti 33 atlet, terdiri atas 14 atlet pelatnas dan 19 atlet non-pelatnas. Peserta non-pelatnas merupakan atlet terbaik nasional dengan peringkat 1 hingga 10. Kepala Pelatih Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro menyebut ajang ini menjadi tolok ukur kemampuan atlet.
2: Simulasi atau mini kompetisi yang sedang berlangsung, selain juga sebagai tolak ukur kemampuan atlet-atlet Asian Games ya, yang menjelang Asian Games ini, juga memberi kesempatan pada atlet-atlet luar pelatnas untuk bisa bergabung, berlatih bersama, ya berbagi pengalaman juga, dan berbagi fasilitas yang ada di pelatnas.
1: Sementara itu Sekretaris Umum FPTI Wahyu Pristiawan Puntoro menilai hasil kompetisi ini menggambarkan komposisi kekuatan atlet saat ini.
3: Hasil dari pertandingan mini kompetisi ini ya sudah sangat menggambarkan komposisi yang saat ini ada gitu, dan syukur alhamdulillah kan tentunya motivasi dari atlet-atlet yang bisa akan bermain di Asian Games tentu sangat tinggi kan, mereka juga nggak mau kalah belum bertanding di ininya gitu.
1: Kompetisi ini mempertandingkan disiplin lead dan speed untuk menguji kemampuan teknis serta kesiapan bertanding. Hasilnya menjadi bahan evaluasi tim pelatih sebelum keberangkatan menuju Jepang. Asian Games 2026 Aichi Nagoya berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Panjat tebing menjadi salah satu cabang yang diharapkan menyumbangkan prestasi bagi Indonesia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup warta berita pukul 7 malam hari ini, dan kami pastikan kami masih punya beberapa informasi penting lainnya yang bisa Anda simak di Indonesia Menyapa Malam. Informasi bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih ya, Anda masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM. Kami masih menemani Anda malam hari ini pendengar. Kami menemani Anda dalam Lampung malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini dalam acara Lampung malam ini kami akan hadirkan juga ya informasi ke ruang dengar Anda pendengar. Dan pendengar, untuk saat ini informasi lalu lintas kami hadirkan untuk Anda. Saat ini kendaraan yang melintas dari Simpang Antasari ataupun Simpang Moro Antasari ini terlihat cukup ramai ya, dan arus lalu lintas juga terlihat lancar, gak ada kemacetan saat ini. Begitu pula dengan lalu lintas dari Simpang Lungsir nih, tidak terlalu ramai seperti dari di Simpang Antasari ya. Dan yang pastinya juga kendaraan saat ini berjalan lancar pendengar, gak ada kemacetan. Dan mudah-mudahan informasi ini akan bermanfaat untuk Anda. Sebelum Andina akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda pendengar, kita akan dengarkan dulu rangkaian lagu-lagu yang juga membuka kebersamaan kita malam hari ini bersama Pro 1.

0: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih. Nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Eh, penasaran, jangan, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa? Penasaran, Kakak, Dek?
1: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

0: Ini jalan dari dulu rusak terus. Gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak. Jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus. Gak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo

kembang anak. Nah, itulah sebabnya berbagai rekomendasi kesehatan menganjurkan agar pemberian ASI dilanjutkan hingga usia 2 tahun atau lebih selama ibu dan anak masih menginginkannya. Nah, coba kita renungkan kembali ya. Di sekitar kita masih banyak nih ibu yang merasa harus berhenti menyusui setelah 6 bulan karena mengira tugasnya ini sudah selesai. Padahal justru setelah memasuki fase MPASI, ASI masih menjadi bagian penting dari pola makan si kecil. Tentu perjalanan menyusui ini tidak selalu mudah ya. Ada ibu yang harus kembali bekerja, ada yang menghadapi tantangan produksi ASI, atau juga merasa kurang mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar. Karena itu pendengar, keberhasilan menyusui ini bukan hanya tanggung jawab seorang ibu saja. Peran ayah, keluarga, tempat kerja, hingga masyarakat ini juga sangat dibutuhkan ya perannya, agar ibu bisa terus memberikan ASI dengan nyaman. Jadi mari kita ubah cara pandang kita. ASI eksklusif selama 6 bulan bukanlah garis akhir, melainkan awal dari pelajaran menyusui yang masih kita terus berlanjutkan. Dan dengan dukungan yang tepat, ibu dapat memberikan manfaat ASI lebih lama bagi buah hatinya. Semoga informasi ini akan menjadi penyemangat ya untuk Anda, para ibu di luar sana yang saat ini sedang menyusui. Bukan hanya para ibu aja sih, tetapi juga bagi kita semua untuk menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi ibu yang menyusui. Kami akan masih terus menemani Anda, jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: gak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat ya, jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan ke ruang dengar Anda acara selanjutnya, yaitu Sandiwara Radio. Kali ini dengan judul Koran Terakhir Bapak, produksi RRI Kupang.
1: Pagi hari selalu sama. Jalanan masih lembab, udara masih dingin. Tapi waktu tak pernah berhenti. Di atas motor tuanya, Bapak Lukas tetap fokus tanpa memikirkan udara dingin pagi yang menusuk tulang. Setiap hari dengan rutinitasnya, berangkat menyortir dan menjual koran dari pukul 4 pagi. Di belakang, Ronald sibuk menyusun tumpukan koran yang siap dijual. Bukan lagi bocah, kini dia sudah mahasiswa semester 5. Tapi hari ini, ia pulang ke rumah untuk satu hal yang ia rindukan. Menemani bapak menjual koran.
2: Ronald, sini. Om Agus mau beli 2 koran. Satu buat om baca, yang satu lagi buat pelanggan pertama di warung hari ini.
3: Siap, om. Ini korannya. Om Agus orang kelima pagi ini yang beli koran bapak.
2: Wah, masih pagi sudah laku. Terima kasih ya. Ini uangnya.
3: Terima kasih, om. Sebentar, bapak masih ambilkan kembaliannya.
2: Tidak usah, buat Ronald saja. Biar makin semangat bantu bapak kamu. Dan biar besok Om Agus dapat 2 koran pertama. Om pergi dulu ya.
3: Wah, terima kasih om.
4: Pak Lukas, korannya dong. Saya beli 2 ya. Saya kejar dari tadi. Untung masih di sini. Ini uangnya.
5: Aduh, repot-repot ngejar ya Bu Susan. Maaf ya, Ronald. Kasih korannya ke Ibu Susan. Terima kasih ya, Bu.
3: Baik, Pak. Ini, Bu, korannya. Terima kasih.
4: Wah, besok ada basar ya ternyata. Mana cuma 2 hari. Untung saya beli koran hari ini. Terima kasih ya.
3: Sama-sama, Bu. Bapak, kali ini Ronald yang simpan korannya di teras rumah pelanggan ya. Bapak, di motor saja.
5: Iya, nak. Tapi ingat, diletakkannya baik-baik. Biar tidak kusut ya, nak.
3: Siap, Pak.

0: Pak, ini kan sudah jam 6 pagi, tapi kok baru satu koran yang laku? Dulu kalau jam segini, banyak yang sudah nunggu di jalan. Tapi kok sekarang sepi ya, Pak?
1: Waktu itu kamu masih SMP, Nak. Sekarang banyak pelanggan kita yang beralih ke HP untuk melihat informasi. Ya, itulah perubahan. Kamu juga banyak berkembang, Nak. Sekarang kamu sering ikut debat di kampus. Dan Bapak di sini masih dengan koran yang semakin sedikit peminat.
0: Iya, Pak. Ronald paham. Sekarang banyak sekali yang berubah. Bahkan, sekarang Bapak pulangnya sudah sangat kesiangan. Itupun banyak koran yang masih tersisa. Ronald bisa kuliah pun itu berkat koran-koran ini, Pak.
1: Ronald, dunia yang berputar lebih cepat dari kaki kita. Dan kita harus kuat, meski kadang proses kita jauh tertinggal.
0: Jadi, korannya tidak dibutuhkan lagi ya, Pak?
1: Ya, mungkin hanya sepi peminat. Zaman banyak berubah, Nak. Tapi bukan berarti ayah berhenti berjuang. Kebetulan kamu ikut Bapak hari ini. Ini ada koran terakhir yang akan Bapak antarkan ke Pak Hanis, pelanggan kita yang pensiun guru itu. Kamu yang letakkan ya. Bapak tunggu di motor, seperti biasa.
2: Mendengar perkataan itu, Ronald sedikit terkejut. Namun hanya bisa diam dan menurut tanpa bertanya lagi. Ia tahu bahwa koran yang mereka bawa hari itu merupakan koran terakhir yang diantarkan kepada pelanggan.

0: Sudah pulang? Gimana hari ini?
1: Begitulah, Mak. Tidak seperti dulu. Tapi bersyukur saja. Masih ada yang terjual walaupun tidak banyak.
0: Tidak apa-apa, Pak. Hari ini cukup untuk hari ini. Besok kita cari lagi. Makan dulu. Sudah Ibu siapkan tumis kangkung.
1: Mak, sepertinya Bapak harus beralih dari pekerjaan menjual koran. Bapak sudah berpikir untuk beternak ayam kampung. Lumayan, karena usaha ini bisa kita jalankan di rumah.
0: Apa benar sudah tidak ada lagi yang membeli koran, Pak? Tapi jika memang seperti itu, Ibu mendukung saja. Kalau Bapak kuat bangun subuh setiap hari selama 25 tahun, pasti untuk pekerjaan yang satu ini kita bisa saling membantu.
2: Dari balik pintu, Ronald mendengarkan percakapan orang tuanya. Kesedihan sangat ia rasakan, namun ia tahu bapaknya tidak pernah kehilangan semangat, hanya mengganti cara. Hari itu, ia bersiap kembali ke kosnya, tapi ada satu hal baru dalam langkahnya, sebuah tekad.
3: Di usia yang tidak lagi muda, Bapak memulai dari nol lagi. Aku juga harus menyelesaikan tugasku. Bukan hanya kuliah, tapi menjadi seorang penulis. Bapak selalu bercerita dengan bangga tentang tulisan-tulisan di koran yang ia baca saat rehat melepas lelah. Dan kali ini aku akan menulis cerita tentang semua yang tidak pernah muncul di surat kabar manapun, tentang tangan yang dingin menggenggam koran setiap pagi, dan semangat Bapak yang tidak pernah patah.
2: Di kamar kosnya yang sempit, Ronald menulis setiap malam tentang perjuangan ayahnya dan pagi yang selalu mereka lewati bersama. Setiap pagi dengan semangat menjadi pejuang informasi, seorang loper koran yang tidak dikenal dunia, tapi ia menjembatani dunia yang ingin dikenal banyak orang.

0: Papa, Mama, lihat ini.
1: Hah? Buku? Ini bukannya nama kamu di sampulnya, Nak? Bapak, coba lihat ini.
2: Koran terakhir Bapak oleh Ronald Hadi. Nak, ini kamu yang tulis.
0: Aku hanya menulis, Pak. Bapak yang menjalani semua yang Ronald tulis di buku ini. Tentang perjuangan Bapak yang tetap hidup meskipun dunia berubah. Sekalian Ronald mau kasih tahu, minggu depan Ronald mau ujian skripsi, Pak. Ma,
2: Bapak bangga, Nak. Bapak sangat bangga.
1: Terima kasih sudah buat kami bangga, Nak. Ayo, taruh tasnya di situ. Ibu sudah masak ayam goreng kesukaan kamu.

Dari koran terakhir, lahirlah kisah yang dibaca banyak orang. Ronald tidak hanya menyelesaikan kuliahnya, ia memulai satu babak baru, perjuangan sebagai penulis. Dan bapak, ia tidak pernah pensiun. Ia hanya berpindah halaman, dari lembaran koran ke lembaran hati yang tidak pernah habis dibaca.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, mendengar Jazz dengan bersamamu nih sudah buat kita pada pukul 20 lebihnya 18 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda pendengar yang mungkin baru aja bergabung ya di 90,9 FM. Dan malam hari ini kami kembali nih hadirkan informasi untuk Anda pendengar. RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Dengan rangkaian kegiatan ada bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan Bintang Radio 2026. Adapun pelaksanaan acara ini akan dimulai ya di tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jadi ayo ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026 pendengar. Untuk informasi lebih lanjut Anda bisa follow Instagram kami di @RRI Bandar Lampung.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih ya Anda masih tetap setia bersama dengan kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tentunya kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang ya untuk perjuangan masa lalu, tetapi juga gimana sih generasi muda ini mengisinya dengan aksi nyata. Salah satunya ini melalui kepedulian terhadap lingkungan, pendengar. Nah, Koral ini hadir sebagai komunitas yang mendorong anak muda untuk bergerak, berkolaborasi, dan juga memberikan dampak positif bagi alam. Melalui dialog ini, kali ini kita akan ngobrol dan mengenal lebih jauh ya tentang peran Koral, sebagaimana semangat kemerdekaan diwujudkan dalam aksi menjaga lingkungan. Dan kita saat ini sudah terhubung bersama dengan narasumber kita, ada Kak Dwi Rahman Wibowo atau akrab disapa Kak Bono ya, yang merupakan anggota senior Koral, komunitas ramah alam dan lingkungan. Kita langsung aja sapa Kak Bono nih. Halo, selamat malam Kak Bono.
1: Selamat malam.
0: Iya, gimana kabarnya malam hari ini Kak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, sehat alhamdulillah. Nyaman, iya Kak.
1: Dengan
0: dengan Mardiana nih malam hari ini Kak. Oke, ya. Terima kasih nih Kak ya sudah ngeluangin waktu kita ngobrol nih tentang Koral bergerak, generasi muda berdampak, menjaga alam, menjaga masa depan ya Kak ya. Mungkin di awal bisa diceritakan dulu nih Kak, seperti apa sih kegiatan dari Koral sendiri dan juga apa nih yang melatar belakangi terbentuknya komunitas ini Kak?
1: Ya, makasih untuk Mbak Mardiana. Mm-hmm. Koral itu komunitas ramah alam dan lingkungan, yang mana kita itu berdiri pada tahun 2017 awal-awal. Mm-hmm. 11 Januari kalau nggak salah pada tepatnya itu. Okay. Itu awalnya kita berkumpul tiga orang ngobrol-ngobrol pengen lah untuk membuat sebuah komunitas atau organisasi untuk minat bakat pecinta alam. Kemudian dari tiga orang ini kita nyari lagi nih Mbak, teman-teman yang sesuai atau minat bakatnya sama, terkumpul lah menjadi 8 orang. Jadi 2 orang untuk pembina, 6 orang untuk anggota, termasuk saya awal-awal jadi anggota utama di Koral gitu Mbak.
0: Okay.
1: Nah, untuk kegiatannya sama dengan apa namanya komunitas atau organisasi pecinta alam lain, ya terkait minat bakat pecinta alam gitu Mbak.
0: Okay. Nah, kira-kira fokusnya nih dan tujuan utama dari Koral sendiri itu apa sih Kak?
1: Ya, tujuannya kita yang jelas ingin apa namanya mengumpulkan, hanya mengajak kawan-kawan kita, adik-adik kita, pemuda-pemudi, khususnya di Metro ya, karena kita Metro, jadi ajak mereka untuk menjaga alam, melestarikan alam. Kemudian bukan hanya sekedar apa namanya hanya menikmati, mendaki, kemudian foto, turun ya kan. Bukan hanya sekedar itu, tapi kita bagaimana sih kita bisa bermanfaat gitu kan. Jadi dari situlah kita buat kegiatan yang sifatnya sosial gitu Mbak. Jadi awal mula kita membuat kegiatan itu Koral Peduli Pesagi 2017. Kegiatannya hampir sama. Kegiatannya hampir sama dengan Go Green yang ada di Gunung Betung kemarin, yaitu penanaman pohon, kemudian operasi bersih, kemudian puncaknya itu upacara di Gunung Pesagi pada waktu itu. Dan alhamdulillah, alhamdulillahnya kami di Peduli Pesagi 4, acara kami dibuka oleh Bapak Bupati pada waktu itu, kalau nggak salah Pak Parosil kalau nggak salah ya. Yang terakhir Peduli Pesagi 8 kita dibuka sama Kadis Pariwisata dan dihadiri oleh beberapa anggota dewan gitu Pak.
0: Kalau boleh tahu, untuk anggota dari Koral sendiri ini ada batasan usia nggak sih Kak?
1: Nggak ada sebenarnya Mbak. Cuma kita memang karena untuk produktivitas, ya kita mencari generasi-generasi yang lebih produktif ya, dalam artian umurnya lebih muda daripada kita-kita gitu. secara kita udah pada berumur gitu kan, nggak muda lagi, jadi mau nggak mau kita harus regenerasi supaya kegiatan ini tetap berjalan dengan baik gitu Mbak.
0: Jadi memang sengaja ya, sengaja dan kebetulan juga anggotanya ini masih yang muda-muda gitu kan ya. Biasanya semangatnya memang lebih ya kalau yang masih muda ini ya Kak ya.
1: Jadi harus mencari yang lebih muda gitu Mbak, biar lebih mereka semangatnya, energinya itu tersalurkan ke arah yang lebih baik gitu Mbak.
0: Kreativitasnya juga mungkin lebih tinggi ya kalau masih muda-muda ini ya Kak ya.
1: Betul. Kalau dulu awal-awal kami itu, kami semua gaptek, gak ada yang ngerti teknologi. Hari ini dengan anak-anak muda, mereka bisa main sosial media, ya kan? Jadi apa ya, dampaknya lebih besar sih untuk kegiatan. Tadinya orang gak tahu kegiatan kita, jadi lebih menyebar gitu kegiatan kita.
0: Jadi kalau mau ikut gabung di koral ini gak ada persyaratan khusus gitu ya Kak?
1: Gak ada Mbak,
0: gak ada.
1: Yang penting mereka mau ikut kegiatan kita, kemudian ikut aturan ADART yang ada di komunitas kita, dan ya ibaratnya di sini kita memang kerja sosial gitu Mbak. Tidak ada apa namanya untuk mencari keuntungan pribadi gitu Mbak. Jadi murni kegiatan sosial.
0: Nah bisa diceritakan gak sih Kak, koral ini mengubah kepedulian terhadap lingkungan menjadi aksi nyata, ini gimana nih ceritanya nih?
1: Ya intinya sih jangan hanya berhenti di wacana ya, jangan hanya berhenti di wacana, tapi kita membuat konsep bahwasannya pohon makin lama makin sedikit ya kan. Jadi paling enggak kita minimal di kegiatan kita, kita menanam satu pohon untuk satu orang atau satu komunitas satu pohon, yang mana kalau misalnya beberapa komunitas ikut kegiatan kita, sudah berapa pohon yang sudah kita tanam. Bukan nilainya berapa pohon yang kita tanam, tapi bagaimana kita berbuat gitu Mbak. Bahkan kemarin pengalaman kami ketika aku jadi relawan ke Aceh itu luar biasa ya, kita melihat pohon-pohon besar itu bisa hanyut terbawa air, itu kan luar biasa. Bagaimana kalau misalnya itu terjadi di tempat kita kan gitu.
0: Nah bisa diceritakan gak sih Kak tantangan terbesarnya di dalam mengajak anak muda untuk peduli dan terlibat dalam isu lingkungan? Karena sekarang ini kan rata-rata anak-anak muda ini kayaknya sudah susah ya nyari yang mana yang masih peduli gitu dengan lingkungan. Pada asik dengan media sosial biasanya ya anak muda sekarang ya Kak.
1: Iya betul, jadi memang luar biasa ya Mbak.
0: Benar.
1: Tantangan hari ini untuk anak-anak ini, kita juga ya sebenarnya dibilang putus regenerasi ya mungkin bukan hanya kami tapi komunitas lain seperti itu, tapi ya kami berusaha untuk mengajak dari teman ya kan, adik, saudara ya kan, dari orang-orang terdekat kita untuk kita ajak minimal ayo kita yuk buat kegiatan yuk gitu kan. Kalau misalnya kita mengajak mereka untuk kegiatan kerja itu kan ya ada nilainya ya kan, ada sesuatu yang mereka dapat. Kalau ini kepuasan pribadi gitu Mbak. Kita bisa membantu orang, kita nanam pohon, itu sesuatu yang sulit untuk dinilai gitu loh.
0: Nah,
1: jadi mungkin itu sih kita lebih ngasih apa, teman-teman motivasi yuk kita buat kegiatan pendakian, kemudian di situ kita ada apa namanya operasi bersih-bersih sampah, ya kan, menanam pohon. Jadi lebih ke mengajak ngobrolnya itu dari hati ke hati gitu dengan mereka.
0: Nah Kak, itu tadi sempat juga Kakak cerita gitu kan ya, sempat jadi relawan di beberapa tempat gitu. Bisa diceritakan nggak sih Kak, kemana aja sih kelompok koral ini sudah pergi jalan ataupun juga membantu gitu?
1: Iya, Kalau dulu awal-awal kita banjir pesawaran itu kita turun juga Bandar Lampung kita turun. Kemudian banjir Jakarta Bogor 2019 itu kita juga hadir ikut membantu di sana. Kemudian Palu Donggala juga kita menggalang dana, cuma karena jauh ya, karena jauh akhirnya kita nggak berangkat, tapi menitipkan donasi kita ke teman-teman yang berangkat. Dan yang terakhir kemarin kita ke Aceh, alhamdulillah kita ke Sumatera Utara, Aceh itu kita bawa sendiri. Jadi kita melakukan penggalangan dana di metro dan sekitarnya. Dan alhamdulillah kita bisa mengumpulkan donasi dari masyarakat metro itu hampir 1/4 M gitu, Mbak.
0: Banyak banget ya, alhamdulillah ya, Masya
1: biar
0: Allah.
1: Biar kan ngomongnya 1/4 M. Kalau 250 juta kayaknya biasa gitu, Mbak.
0: 1/4 M-nya, ngedenger M-nya itu kayaknya Masya Allah. Tapi emang banyak juga itu ya, Kak, ya. Luar biasa itu bantuannya.
1: Iya, betul. Dan luar biasa. Luar biasa sambutan dari masyarakat Aceh, masyarakat Sumut ketika kami datang itu luar biasa.
0: Sebenarnya masyarakat ini banyak yang masih mau bergerak gitu ya, Kak, ya. Tapi mungkin belum ada yang menggerakkan, masih belum banyak yang menggerakkan, kayak gitu bukan, Kak, ya?
1: Betul. Jadi memang lebih ke apa ya namanya, ibaratnya kepercayaan publik sih, Mbak. Kepercayaan publik ketika dia ingin menitipkan donasinya kepada siapa gitu kan.
0: Benar.
1: Jadi lebih kepada itu, karena bagaimanapun kita harus menyerahkan amanah ini ke korban-korban yang ada di sana gitu, Mbak. Termasuk kemarin alhamdulillah kami satu posko dengan Ustadz Abdul Somad, ketemu dengan Ustadz Salim Villa ketika di Aceh kemarin. Gitu. Dan itu membuat publik semakin percaya bahwasannya ya kita sampai ke sana, kita menyerahkan donasi yang kita bawa gitu, Mbak.
0: Baik. Nah, Kak, gimana sih Koral sendiri nih memaknai nih untuk semangat kemerdekaan kita nih dalam konteks menjaga lingkungan, Kak?
1: Iya, kalau untuk memaknai, kita harus terus mengajak ya, mengajak, menghimbau kepada masyarakat, terutama generasi muda ya, bahkan sampah itu bukan persoalan pemerintah, bukan persoalan negara, tapi persoalan kita bersama ya. Sebagaimana kita melakukan operasi bersih gunung, sebenarnya PR-nya bukan kita mengambil sampah yang tidak bisa didaur ulang di gunung, tapi PR-nya itu sebenarnya setelah kita bawa turun sampahnya, ini sampah mau diapakan? Sebenarnya itu, Mbak.
0: Pengolahannya dan selanjutnya gimana gitu ya?
1: Betul, karena ya yang terjadi hari ini di tempat kami di metro ini kan sampah lagi ditutup nih. Gak boleh sampah di masyarakat gak boleh dibuang ke tempat pembuangan sampah sementara. Jadi ya itu kan jadi PR juga gitu kan. Akhirnya gimana nih sampah ini mau diapain kan gitu. Sebenarnya mungkin kita lebih mendorong kepada pemerintah, karena yang mempunyai wewenang dalam hal ini kan pemerintah. Bagaimana sampah ini bisa diolah menjadi, kalau kita melihat sosial media ada yang diolah jadi batu bata, ada yang diolah jadi batako, ya kan. Bahkan mungkin yang terakhir kemarin isunya jadi BBM kan.
0: Iya benar.
1: Iya, apakah itu bisa kita bawa kemari gitu kan. Itu kan ya mungkin pemerintah sih yang bisa melakukan hal itu kan gitu.
0: Iya, jadi memang harus ada kolaborasi ya, Kak, ya.
1: Betul.
0: Nah, Kak, tahun ini kan Koral menghadirkan Koral Go Green ya, Kak, ya, di Gunung Betung Pesawaran. Nah, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi kegiatan ini, Kak?
1: Iya, karena kan kita sebelumnya dari 1 sampai 8 itu kan kita melakukan kegiatan di Gunung Pesagi, Lampung Barat gitu, Mbak. Dan kami berpikir sebenarnya yang butuh bukan hanya Pesagi gitu kan, tapi

0: pendakian, kemudian operasi bersih gunung, kemudian penanaman bibit, dan juga upacara bendera. Dan di momen-momen seperti ini kan, apa ya, kita ingin generasi muda itu merasakan juga gitu, Mbak. Dan itu capek sebenarnya. Tapi kok mereka mau gitu kan upacara. Kalau misalnya kita kita apa ibaratkan hampir seperti ini loh, perjuangan apa orang tua kita zaman dahulu ketika merebut kemerdekaan, ya kan. Nah, kita hari ini tinggal merawat, ya kan. Hari
1: Iya,
0: ini kita
1: benar.
0: tinggal merawat, mau diapain sih negara kita ini, mau dibawa kemana, kan gitu, Mbak.
1: Udah ngerawat kalau misalkan nggak mau, waduh gawat ya. Sedangkan zaman dulu orang tua kita gimana gitu perjuangannya kan.
0: Iya,
1: Oke.
0: betul, betul.
1: Nah, ada nggak sih Kak harapan dari Koral sendiri setelah kegiatan ini berlangsung gitu kan ya, baik bagi lingkungan ataupun juga untuk generasi muda nih Kak?
0: Ya, harapannya ini apa kayak estafet gitu ya, Mbak ya. Jadi apa yang kita lakukan itu disambut baik oleh teman-teman yang lain, komunitas yang lain untuk melakukan hal yang sama. Kita bisa kolaborasi untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk lingkungan, penanaman khususnya ya, Mbak, karena memang hari ini jumlah pohon-pohon, vegetasi semakin berkurang. Jadi mau nggak mau kita harus melakukan penanaman gitu. Harapannya ke depan anak-anak muda, ayo kita bareng-bareng kita melakukan penghijauan untuk Lampung khususnya, supaya apa? Supaya untuk persiapan generasi setelah kita nanti gitu, Mbak.
1: Jadi jangan cuma nebang aja gitu, tapi nanam juga gitu kan ya. Kalau
0: Iya,
1: bisa,
0: betul.
1: kalau bisa nebang satu, yang ditanam dua gitu kan harapannya ya.
0: Betul. Iya, Mbak. Bahkan bahkan ketika kita tebang hari ini kan tumbuhnya nanti masih 5 tahun, 10 tahun, kan begitu.
1: Nggak bisa disulap ya Bang ya, emang butuh waktu ya.
0: Iya. Iya.
1: Oke. Nah, kalau sekarang sih sebenarnya kalau memang pengen ada jiwa gitu cinta alam, sebetulnya di rumah pun bisa ya Kak ya nanam dengan menggunakan pot gitu kan ya.
0: Betul, betul, Mbak. Jadi memang kemarin kemarin kita kebetulan dari pertama kali kita melakukan kegiatan, bibit yang kita tanam itu bibit buah, jadi bibit kayu buah gitu, Mbak. Jadi yang kemarin itu kita nanam pohon alpukat di sekitaran Gunung Betung, supaya apa? Bukan hanya kayunya, bukan hanya pohonnya, tapi buahnya suatu saat nanti bisa dimanfaatkan oleh siapa aja yang dari di Gunung Betung gitu, Mbak.
1: Jadi bisa bermanfaat untuk semua orang, masyarakat sekitar ya Kak.
0: Iya, betul.
1: Baiklah kalau gitu Kak Bono, makasih banyak ya udah bersedia ngobrol-ngobrol malam hari ini, ganggu waktu istirahatnya. Sehat selalu, sukses terus dengan koralnya, dan salam buat teman-teman di sana ya Kak.
0: Iya, terima kasih, Mbak.
1: Iya, selamat malam Kakak.
0: Selamat malam.
1: Ya, pendengar, itu tadi ya obrolan kita bersama dengan Kak Dwi Rahman Wibowo yang merupakan anggota senior koral komunitas ramah alam dan lingkungan. Kita tadi udah ngobrol ya tentang koral bergerak, generasi muda berdampak, menjaga alam, menjaga masa depan. Ya, yang pasti pendengar, untuk menanam gak perlu harus tanah yang luas. Di rumah pun dengan halaman yang sempit kita masih bisa nanam gitu kan ya. Dengan menggunakan pot mungkin itu adalah salah satu bentuk kita, bentuk dari kepedulian kita terhadap alam gitu kan ya. Ya, mudah-mudahan sukses terus ya untuk anggota koral, untuk komunitas koral ini, dan untuk teman-teman juga ya sehat selalu. Dan untuk Anda, terima kasih juga. Mudah-mudahan informasi ini akan bermanfaat untuk kita semua pendengar. Dan menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu masih menemani Anda malam hari ini dalam acara Lampung Malam ini.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda mendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih ya, masih bersama dengan kami di 90,9 FM. Malam hari ini bersama Pro 1 kami kembali hadir dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Dan seperti biasa, kami akan undang Anda nih untuk ikut bergabung bersama kami pendengar. Anda bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp. Anda akan menantikan kebersamaan Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Anda bisa menitipkan rindu ya untuk orang-orang terkasih nih yang mungkin sudah lama gak ketemu gitu kan ya, harus pisah karena jarak ya. Nah, mungkin Anda bisa mengingat kembali kenangan Anda nih malam hari ini dalam acara Ruang Rindu. Dan sebelum kami akan undang Anda untuk ikut bergabung malam hari ini dalam acara Ruang Rindu pendengar, kita akan hadirkan terlebih dahulu nih rangkaian lagu-lagu untuk menemani Anda malam hari ini. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 1. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan kami di FM 90,9.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
1: Ah, urusan saya mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, Mas. Nggak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

Selamat malam untuk Anda pendengar. Terima kasih ya, Anda masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM. Kami masih menemani Anda nih malam hari ini dalam acara Ruang Rindu. Kami undang Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami, Anda bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp. Anda akan menantikan kebersamaan Anda tentunya malam hari ini pendengar. Selamat malam nih buat Lani. Oke, ini pendatang baru kayaknya ya. Oke, Lani katanya pengen dengerin lagunya Ari Lasso yang Keajaiban Cinta Kakak. Makasih buat semuanya aja. Oke deh, terima kasih ya buat Lani yang sudah ikut bergabung malam hari ini. Dan untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung, Anda juga masih ya menantikan kebersamaan Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Untuk Anda nih yang saat ini sedang dalam perjalanan, belum sampai di rumah ya, tentunya pengen cepat-cepat sampai di rumah dong, kumpul bersama dengan keluarga tercinta mungkin. Ya, tapi walaupun gak sabar pengen cepat-cepat sampai di rumah ya, tetap nih hati-hati dalam membawa kendaraan Anda pendengar. Baiklah, kalau gitu sambari menantikan kebersamaan Anda malam hari ini dalam acara Ruang Rindu, kita sudah dapat nih lagu playlistan kita dari miliknya Ari Lasso ya, dengan Keajaiban Cinta yang di request oleh Lani tadi. Tentunya untuk Anda juga yang masih ingin ikut bergabung, yang mungkin ingin dengarkan lagu-lagu kesayangan Anda dalam acara Ruang Rindu, kami akan masih terus menantikan kebersamaan Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, RRI Bandar Lampung nih kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Nah, dengan rangkaian kegiatan ada bazar UMKM, ada seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan dan Bintang Radio 2026. Adapun untuk pelaksanaan acara, pendengar, ini akan dimulai di tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jadi, ayo ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa follow ya Instagram kami di @RRI Bandar Lampung.

Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: gak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat ya, jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

Selamat malam untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami. Tentunya masih menemani Anda malam hari ini. Akan kembali kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Pendengar, ada kabar baik nih untuk Anda penggemar kafein, di mana temuan dari sebuah studi baru mengindikasikan bahwa konsumsi kopi dan teh terkait dengan kesehatan hati yang lebih baik. Dikatakan melansir dari Medical Daily, dalam penelitian yang dilakukan di Amsterdam, peneliti menganalisis data lebih dari 2

1.400 orang dewasa berusia minimal 45 tahun. Peserta menjalani screening kesehatan dan juga mengisi kuesioner tentang pola makan, termasuk konsumsi kopi dan teh mereka setiap hari. Hasilnya menunjukkan bahwa individu yang mengkonsumsi lebih banyak kopi dan teh, mereka cenderung memiliki kekuatan liver yang lebih rendah. Sebuah faktor yang terkait dengan resiko lebih rendah terkena penyakit hati dan kanker. Dan dikatakan oleh Dr. Sarwa Darwis Murad bahwa ada beberapa epidemiologi tetapi juga data eksperimental yang menunjukkan bahwa kopi memiliki manfaat kesehatan pada peningkatan enzim hati, hepatitis virus, NAFLD, lalu juga sirosis dan kanker hati. Ya, banyak penelitian yang menunjukkan bahwa kopi ini bisa mendukung kesehatan hati, pendengar. Dan juga dikatakan semakin banyak orang minum kopi, semakin rendah resiko kematian akibat penyakit hati kronis. Minum satu cangkir kopi per hari dikaitkan juga dengan resiko 15% lebih rendah. Sementara minum 4 cangkir kopi per hari dikaitkan dengan resiko 71% lebih rendah. Studi terbaru lainnya juga menemukan bahwa konsumsi kopi dikaitkan dengan penurunan kekuatan hati yang merupakan ukuran yang digunakan oleh para profesional kesehatan untuk menilai fibrosis, pembentukan jaringan perut di hati.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

0: Aduh, Sid. Pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud. Hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.

Ya, mendengar di manapun Anda berada malam hari ini, kalau kita lihat ya dari depan Mall Bumi Kedaton atau di bawah flyover Mall Bumi Kedaton, ini kendaraan yang melintas berlalu lalang nih masih cukup ramai ya pendengar. Dan tentunya tetap berhati-hati untuk Anda yang saat ini sedang berkendara. Dan selamat malam nih untuk Anda yang sudah ikut bergabung bersama kami. Nggak nyebutin nama nih siapa ya, katanya pengen dengerin lagunya Jamrud dengan Pelangi di Matamu. Oke, baik, nanti kita putarkan ya lagunya. Dan untuk Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami dalam acara Ruang Rindu, kami akan masih terus menantikan kebersamaan Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget.

buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

Selamat malam untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Tentunya Anda masih bersama dengan kami, Program A1 RRI Bandar Lampung, Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Masih menemani Anda malam hari ini dalam Lampung Malam ini. Kembali informasi kami akan hadirkan untuk Anda pendengar. Ya, pendengar, tentunya terjadinya sepsis ini menyebabkan peradangan luas di seluruh tubuh kita ya. Dan peradangan akibat sepsis ini bisa menyebabkan kerusakan jaringan, kegagalan organ hingga kematian. Sepsis sendiri adalah keadaan darurat medis yang mengancam jiwa akibat respon sistem kekebalan tubuh yang ekstrim terhadap suatu infeksi. Semakin lambat Anda mendapatkan pertolongan medis, maka akan semakin fatal akibatnya, pendengar. Dan juga ada berbagai jenis infeksi, ini bisa memicu penyakit ini meliputi infeksi bakteri, jamur, virus, dan juga parasit. Infeksi yang menyebabkan sepsis ini bisa dimulai dari berbagai bagian tubuh dan berdasarkan lokasi terjadinya, jenis infeksi yang dapat menyebabkan sepsis meliputi sistem pernapasan, di mana infeksi yang melibatkan paru-paru Anda seperti pneumonia. Lalu sistem saluran kemih, di mana infeksi sangat mungkin terjadi jika Anda memakai kateter. Lalu juga bisa di sistem pencernaan, di mana sepsis ini bisa berasal dari infeksi usus buntu atau radang usus buntu, masalah usus, infeksi pada rongga perut Anda atau peritonitis, SIRT, infeksi kandung empedu dan juga hati. Sistem saraf pusat, di mana terjadi sepsis dimulai dengan infeksi pada otak atau sumsum tulang belakang Anda. Lalu kulit, di mana bakteri ini dapat masuk dan menginfeksi kulit Anda melalui luka, peradangan atau lubang yang dibuat dengan kateter dan juga infus. Contohnya seperti selulitis atau radang jaringan ikat kulit Anda. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih banyak informasi lainnya akan kami hadirkan. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

Pendengar di mana pun Anda berada, selamat malam nih untuk Anda yang mungkin baru aja masuk ataupun datang ya di Provinsi Lampung. Kami ucapkan selamat datang untuk Anda tentunya, dan selamat menikmati tempat-tempat yang ada di Provinsi Lampung, atau mungkin datang ke Provinsi Lampung karena ada tugas-tugas ya. Ya, mudah-mudahan tugasnya terselesaikan dengan optimal pastinya. Dan untuk Anda juga yang saat ini sedang berkendara, tetap berhati-hati ya dalam membawa kendaraan, gak boleh ngebut-ngebut apalagi sudah malam ya. Dan kalau misalkan Anda ngerasa ngantuk ya, berhenti dulu deh sebentar ya, biar ngantuknya hilang, baru deh lanjutin lagi perjalanan Anda pendengar. Dan pendengar di manapun Anda berada, menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, kami akan kembali hadir dalam Lampung Malam ini. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, kami sudahi dulu kebersamaan kita dalam acara Ruang Rindu. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Ya, pendengar di mana pun Anda berada, selamat malam untuk Anda ya. Tentunya masih bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung nih. Kami masih menemani Anda malam hari ini dalam Lampung Malam ini. Jadi untuk Anda yang mungkin baru saja sampai di rumah ya, selamat menikmati waktu istirahat Anda pendengar. Kami temani Anda, kami hadirkan rangkaian lagu-lagu untuk menemani suasana malam hari Anda dalam menikmati waktu istirahat tentunya.

umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Pendengar, gula darah tinggi atau hiperglikemia ini adalah kondisi di mana kadar gula di dalam darah melebihi batas normal. Namun apa penyebab dari gula darah tinggi? Ternyata kadar gula darah tinggi ini terjadi ketika tubuh tidak memiliki jumlah insulin yang cukup untuk menyalurkan glukosa ke sel-sel di dalam tubuh. Selain itu, kadar gula darah dapat meningkat ketika insulin yang digunakan kurang atau tidak mencatat konsumsi karbohidrat yang tepat. Anda yang mengalami perubahan kadar gula darah tentunya perlu segera ya untuk melakukan pemeriksaan yang diperlukan dan mencari bantuan medis. Selain melakukan perawatan dan pengobatan secara medis, Anda juga akan diimbau untuk melakukan pola hidup sehat untuk mengatasi hiperglikemia. Nah, pendengar, ada beberapa cara nih untuk mengatasi gula darah tinggi yang dapat Anda lakukan. Pertama, minum air putih lebih banyak, melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga secara teratur, mengubah pola makan, mengubah jenis obat yang dikonsumsi dengan imbauan dokter. Memahami apa penyebab dari gula darah tinggi ini sangatlah penting sehingga Anda bisa melakukan tindakan pencegahan yang diperlukan. Pasalnya, gula darah tinggi dapat berbahaya dan bisa menyebabkan masalah kesehatan yang lebih serius ketika tidak segera ditangani. Meskipun begitu, Anda diimbau untuk mengkonsumsi obat secara teratur dan berkonsultasi dengan dokter ketika diperlukan agar masalah kesehatan yang lebih serius dapat dicegah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borrowdale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

Pendengar, masih Anda dengarkan kami di 90,9 FM. Pendengar, minum air hangat ini bisa membuat tubuh terhindar dari dehidrasi. Namun, apakah minum air hangat ini juga bisa menurunkan kadar kolesterol? Ya, ternyata minum air hangat tidak bisa membantu untuk menurunkan kadar kolesterol secara langsung. Meskipun begitu, minum air hangat bisa mencegah tubuh dari dehidrasi dan membuat tubuh terasa lebih hangat sehingga dapat dikonsumsi kapan saja. Nah, untuk lebih jelasnya, Dina akan hadirkan nih informasinya untuk Anda ya pendengar, di mana minum air hangat ini tidak bisa menurunkan kadar kolesterol. Ini dilansir dari Livestrong, meski belum ada penelitian ya yang bisa membuktikan bahwa minum air hangat ini bisa menurunkan kadar kolesterol pendengar. Bahkan minum air hangat ini untuk meningkatkan hidrasi tubuh tetap tidak akan menurunkan kadar kolesterol dan mengurangi resiko penyakit kardiovaskular. Meski begitu, mencukupi kebutuhan cairan tubuh tetap penting untuk mendukung kesehatan secara umum, termasuk minum air hangat. Ya, minum air putih yang cukup ini bisa membantu perkembangan sel serta juga mengatur suhu tubuh melalui kekeringan dan juga nafas. Mencukupi kebutuhan cairan tubuh setiap hari juga sangat penting untuk membantu tubuh menyalurkan karbohidrat, protein, dan nutrisi dari makanan yang dikonsumsi kepada organ tubuh dan juga otot. Nah, lalu kadar kolesterol yang tinggi ini umumnya ya bisa diatasi dengan mengkonsumsi obat-obatan yang diberikan oleh dokter serta juga melakukan perubahan kebiasaan pola hidup sehat. Pendengar, dikatakan ada beberapa nih cara untuk menurunkan kolesterol secara alami, diantaranya adalah mengurangi konsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh dan lemak trans. Mengkonsumsi makanan yang kaya akan asam lemak omega 3 seperti salmon, meningkatkan asupan makanan dengan kandungan serat larut seperti apel dan oatmeal, lalu juga mengkonsumsi protein whey, lalu berolahraga setidaknya selama 30 menit setiap 5 kali seminggu, menghentikan kebiasaan merokok, menurunkan berat badan dan menjaganya agar tetap ideal, dan juga membatasi konsumsi minuman beralkohol. Nah, itu tadi ya informasinya udah kami sampaikan untuk Anda, semoga bermanfaat, dan yang pastinya ayo kita jaga kesehatan tubuh kita agar selalu bugar dan juga selalu sehat.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Pendengar Pro 1, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami, seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 KHz menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini 21 Agustus 2026. Dari studio, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka. Tetap merdeka.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Badan Lampung, kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang sekali kali ini Dian Oktavia bisa kembali menyapa Anda tentunya di Lampung pagi ini. Dalam kebersamaan kita sampai nanti jam 10 pagi, kita akan temani Anda diawali dari pukul 5 sampai dengan 6 pagi tentunya dengan menghadirkan Mutiara Pagi, sebuah dialog kajian islami yang pada hari ini akan mengangkat tema terkait dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua tugas utama rasul, bersama dengan narasumber Ustadz Haji Muhammad Yani Marjas. Kami juga turut mengundang serta untuk interaksi Anda melalui line telepon di 0721269720 atau juga di WhatsApp 0811720709. Namun sebelum itu mari kita awali terlebih dahulu dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an dan juga lantunan nada-nada Islam. Kali ini kita akan dengarkan Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-13 yang dibacakan oleh Nida Amalia. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali kami bisa kembali hadir menemani Anda kali ini di Mutiara Pagi. Sebuah dialog kajian Islami yang pada hari ini kita akan mengangkat sebuah tema terkait dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua tugas utama Rasul. Pendengar, Maulid Nabi bukan hanya untuk mengenang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi menjadi momentum untuk memahami dan meneladani tugas beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki tugas utama menyampaikan ayat-ayat Allah dan menyucikan jiwa serta mengajarkan Al-Qur'an dan hikmah. Dan tentunya juga kita akan berdiskusi bersama dengan narasumber hari ini, Ustadz Haji Muhammad Yani Marjas. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Ustadz, mohon maaf sepertinya suaranya sedikit berdengung. Boleh agak menjauh sedikit dari radionya Ustadz?
1: Siap.
0: Baik, bagaimana kabarnya hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah posisi di Bandar Lampung.
0: Alhamdulillah, semoga sehat selalu Ustadz. Dan terima kasih banyak sudah meluangkan waktu sharing bersama kami pada hari ini. Dan tentunya dalam rangka kita menyambut Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita juga ingin lebih mengenal, kemudian juga selalu menjadikan teladan hidup dari kehidupan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalani sebagai pedoman bagi kami semua. Tentunya Ustadz, sebelum kita mulai diskusi pada hari ini, kami ingin dengarkan terlebih dahulu mukadimah dari Ustadz. Silahkan.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nasta'inu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min syurur anfusina wa sayyiati a'malina mayyahdillahu falamudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha yarjul yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahu ladzim. Para pendengar RRI Bandar Lampung rahimakumullah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidur kita semuanya, dari kematian sejenak. Alhamdulillah, artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk senantiasa taat, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangnya. Baik, selanjutnya salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Para pendengar RRI Bandar Lampung, alhamdulillah kita sudah berada di bulan Rabiul Awal. Kalau nggak salah ini tanggal 8 Rabiul Awal, artinya beberapa hari lagi kita muslimin di Indonesia ini, dan pemerintah sudah menetapkan itu tanggal merah ya, tanggal 25 kalau nggak salah ya. Ya. Itu hari yakni mengenang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya akan perjuangan beliau. Dan kita tahu bahwa bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan di muka bumi ini adalah tiada lain untuk bagaimana menyampaikan risalah kenabian, risalah dakwah ya kepada umat manusia, yang tadinya umat manusia ini tentu berada dalam kejahilian ya, ketidaktahuan akan bagaimana sebenarnya mengarungi kehidupan di dunia ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah turunkan di muka bumi ini untuk memberikan penerangan kepada kita bagaimana hidup dan kehidupan di dunia ini. Alhamdulillah. Para pendengar RRI Bandar Lampung Rahimahullah, ya, dalam tema kita, ya, tentu tema besarnya adalah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam pembahasan kita adalah dua tugas utama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu sebagai dasar kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan ini, kita sebagai umatnya juga perlu tahu apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya ini adalah menjadi tugas kita juga, ya. Tugas juga kita, kaum muslimin dan umatnya Rasulullah untuk meneladani beliau. Maka para pendengar RRI Bandar Lampung, Allah, ada dua tugas utama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang pertama itu adalah menyampaikan risalah dakwah. Ya, ya, kita dakwah itu kan kita tahu, ya, bagaimana tugasnya adalah, yakni mengajak manusia, ya, dari yang nggak benar menjadi benar. Kemudian dakwah itu mengajak, kalau dalam bahasa Al-Quran itu adalah ila dzulumati lan nur, dari kegelapan menuju ke terang benerang, ya, ilan nur, ya, nur itu kan cahaya. Nah, ini jadi yang tadinya kita itu gelap, nggak tahu, kemudian datang agama ini, datang risalah dakwah ini, ya, kemudian manusia itu menjadi terang benerang dalam mengarungi kehidupan ini, ya. Nah, ini dakwah. Jadi Rasulullah menyampaikan risalah dakwah artinya menyampaikan sesuatu yang tadinya kita ini gelap kemudian menuju dalam terang benderang, dalam cahaya, yakni cahaya tentu iman dan Islam itu sendiri. Maka di dalam tugas pokok menyampaikan risalah dakwah ini ada beberapa yang disampaikan oleh Rasulullah. Yang pertama adalah bagaimana Rasulullah SAW itu menyampaikan atau memperkenalkan tentang penciptanya, ya. Ma'rifatul Khaliq, ya. Ini Rasulullah SAW, ya, mendakwahkan siapa, ya, yang menciptakan kita ini, menciptakan seluruh jagat raya ini siapa? Ini yang dikenalkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau dalam kalimat pokok adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Nah, ini tugas pokok yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam kaitan ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperjelas, oh, ini Allah ini loh, gitu, seperti itu. Maka banyak ayat-ayat, ya, yang Allah sampaikan kepada kita melalui Rasulullah, bagaimana tanda-tanda apa akan adanya pencipta itu sendiri. Ya, Rasulullah melalui ayat-ayat itu memperkenalkan bagaimana penciptaan alam semesta ini. Ini yang diinikan, ya, yang diajarkan, yang disampaikan oleh Rasulullah, mengenalkan penciptanya. Maka di dalam banyak ayat, inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatil lil albab, ya. Nah, ini bagian bagaimana Rasulullah memperkenalkan penciptanya, ya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Nah, ini yang diinikan oleh Rasulullah, mengenalkan penciptanya. Nah, tentu para pendengar rahimakullah, ya, bagaimana Rasulullah memperkenalkan penciptanya ini agar manusia ini tidak salah dalam bertuhan itu sendiri, ya, jangan sampai salah. Nah, ini yang dikenalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memperkenalkan Tuhannya itu adalah Tuhan yang satu, ya, Tuhan yang satu. Siapa Allah? Maka la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dikenalkan. Maka dalam banyak ayat juga, ya, disebutkan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri, ya. Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis shalah, tegakkan salat lidzikri untuk mengenal, untuk apa, mengingatku. Nah, ini ayat-ayat memperkenalkan Allah. Nah, ini para pendengar rahimakallah, tentu kita sebagai penciptaannya, ya ini penciptaan Allah, maka semestinya kita bagaimana bertuhan itu sendiri, yaitu mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para pendengar rahimakallah, selain Rasulullah memperkenalkan yakni penciptanya yakni Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam risalah dakwah ini juga mengajarkan kepada kita kaifatul ibadah, ya, tata cara ibadah. Setelah kita mengenal Allah, oh ya Allah, Allah itu menciptakan kita, menciptakan jagat raya ini. Nah, tentu kita sebagai hambanya yang telah diciptakan oleh Allah, tentu kita akan merasa bagaimana kita berterima kasih. Bagaimana kita bersyukur atas penciptaan kita, atas penciptaan jagat raya ini, atas segala semua nikmat yang kita nikmati. Maka caranya bagaimana kita berterima kasih kepada Allah itu, yakni tidak ada lain adalah beribadah. Nah, para pendengar RRI Bandarullah, dalam beribadah ini diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, ya. Jangan asal-asalan ibadahnya begini, bukan, ya ada caranya, ya. Maka Rasulullah mengajarkan tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Maka kita kenal ya namanya ibadah mahdhah, ibadah ghairah mahdhah, ya ibadah khusus, ya ibadah di luar itu seperti apa? Ini Rasulullah Allah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Ibadah khusus contohnya salat, ya. Salat ini bagaimana caranya salat, ya. Kemudian ibadah puasa, bagaimana caranya puasa. Ibadah haji, bagaimana caranya haji. Ibadah zakat, bagaimana caranya zakat. Kemudian ghairu mahdhah, ibadah-ibadah di luar itu. Ya, yang pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah itu adalah dalam rangka ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah ya. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 seperti itu. Sesungguhnya ya aku ciptakan, wama khalaqtul jinna, tidak aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembahku. Nah, bagaimana caranya ibadah? Rasulullah mengajarkan kepada kita, ya. Maka ketika kita ibadah tidak mengikuti cara Rasulullah, ya akan tertolak, ya. Salah kita dalam beribadah itu sendiri. Maka Rasulullah mengajarkan caranya ibadah itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, ya. Dalam risalah dakwah ini, Rasulullah SAW mengajarkan, ya ini tentang pedoman hidup. Ya, bagaimana hidup itu diajarkan oleh Rasulullah. Supaya apa? Supaya kita itu tidak salah. Supaya kita itu tidak kesasar. Maka dalam sholat kita memohon kepada Allah dalam ibadah ini, ihdinash shiratal mustaqim, kata kita ya. Ya Allah tunjukilah aku jalan yang benar. Ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu seperti apa? Nah, inilah Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang minhajul hayah, ya. Pedoman hidup. Nah, pedoman hidup ini apa? Para pendengar ya. Ya, kalau secara garis besar dalam ini kita adalah pedoman hidup itu alat Islam. Ya, jalan keselamatan. Islam itu kan artinya selamat. Maka ketika kita ingin selamat dalam dunia ini dan kita ingin selamat setelah kehidupan dunia ini, kehidupan alam barzakh, kehidupan alam alam ini nanti, ya, mizan, alam akhirat. Maka ada ya cara hidup ini supaya selamat. Apa? Al-Islam. Nah, ini yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam banyak ayat ya, termasuk di ayat surah Al-Imran ayat 19, innad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Nah, gitu ya. Ini jalan selamat. Jalan selamat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, yakni Al-Islam. Ya. Nah, tentu dalam kaitannya Al-Islam, nanti Masya Allah, ya, ada buku pedomannya. Apa? Al-Quran. Ada buku pedomannya. Apa lagi? Apa? Sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Ada lagi apa? Yakni ininya para ulama. Fatwanya, ijmanya para ulama dan sebagainya. Para imam dan sebagainya. Nah, ini adalah minhajul hayah. Kemudian para pendengar RRI Bandarullah, dalam risalah dakwah ini Rasulullah mengajarkan tarbiyah. Tarbiyah ini para pendengar adalah sebuah proses pendidikan, ya. Maka Rasulullah SAW untuk mengajarkan kepada para sahabat dulu, ya ini yang namanya tarbiyah, supaya dia tahu tentang Islam, maka dikumpulkanlah para sahabat di rumahnya Arqam bin Arqam. Setiap ayat datang kemudian disampaikan oleh para sahabat, oh ini maksudnya, oh ini caranya dan sebagainya. Ini namanya tarbiyah, proses pendidikan supaya kita kenal akan jalan hidup, supaya kita kenal tentang Islam ini, maka namanya tarbiyah. Nah, para pendengar, ya dalam konteks kekinian itu ada majelis ta'lim, ada seperti ini ya, hari pagi ini ya, kemudian ada khutbah, ada ceramah, ada tabligh. Ini bagian adalah yakni tarbiyah, mengajarkan tentang kehidupan ini, mengajarkan tentang minhajul hayah, yakni apa Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW dan konteks yakni al-Islam itu sendiri. Nah, para pendengar ibadahullah, ini yang pertama, risalah dakwah. Kemudian yang kedua, setelah dakwah ini nyampai kepada kita supaya Islam ini tetap ada, maka yang kedua tugas utamanya adalah iqamatuddin, menegakkan agama ini. Para pendengar RI Bandarullah, kalau agama ini tidak dijaga akan punah. Kalau agama ini tidak dilestarikan akan punah. Ini namanya iqamatuddin, ya, menegakkan agama. Ya, supaya agama tertegak, maka agama ini perlu dijaga. Dalam konteks bagaimana menjaga agama ini, yang pertama adalah bagaimana dalam Islam mengajarkan untuk ditegak. Adalah pemimpin yang menegakkan agama ini. Siapa? Ya, pemerintah. Maka dalam pemerintah itu ada kementerian agama, ada pendidikan agama. Ini adalah bagian dari iqamatul khilafah, menegakkan pemerintah dalam rangka menjaga agama ini. Supaya apa? Agama ini tertegak dalam kehidupan. Karena apa? Agama ini menuntun kehidupan manusia agar benar. Supaya jujur, supaya amanah, supaya menyampaikan, supaya ya tidak melakukan keburukan-keburukan, maka ditegakkan agama oleh pemerintah ini. Ah, ini supaya apa? Rakyatnya paham, oh ini salah ya. Kalau dalam konteks agama akan masuk neraka, dalam konteks negara hukum positif adalah masuk penjara. Ya, alangkah banyaknya ya dalam kebaikan-kebaikan dari agama ini yang tertegak dalam kehidupan seharusnya. Nggak boleh bohong, nggak boleh korupsi, nggak boleh ya berkata sombong dan macam-macam. Ini adalah bagaimana menegakkan agama, maka pemerintah wajib untuk menegakkan iqamatuddin itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya dalam menegakkan agama ini, agar tertegak dalam kehidupan, agama juga harus yakni dibina. Ya, dibina para penegak agama ini. Ya, dididiklah menjadi ulama, dididiklah menjadi ustaz, dididiklah menjadi orang-orang yang paham agama, dibukalah sekolah perguruan tinggi ya, supaya apa? Membina para penegak agama ini, para juru dakwah ya. Ini harus tertegak dalam kehidupan supaya agama itu tetap lestari. Jangan sampai hilang kemudian agama ini tidak ada dalam kehidupan. Kemudian para pendengar rahimahullah, selanjutnya tugas Rasul dalam menegakkan agama ini adalah menjadikan panduan dakwah. Nah, dalam mengajarkan agama ini ada cara supaya benar caranya ya. Maka diadakanlah namanya panduan dakwah, metode dakwah. Supaya apa? Supaya nyampe kepada para pendengar, supaya nyampak kepada jamaah, supaya nyampak kepada umat manusia ini ada caranya dalam berdakwah ya, billatihi ahsan, dalam berdakwah dengan baik, dengan jujur, dengan benar, keteladanan dan sebagainya. Ini adalah cara yang diajarkan oleh Rasulullah dalam menegakkan agama. Kemudian terakhir yakni bagaimana kita mengaplikasikan dakwah itu sendiri. Maka para pendengar, rahimakullah, ya, bagaimana agama ini bisa tertegak? Maka harus diaplikasikan, dibuatlah hukum-hukum, ya, hukum-hukum peradilan agama dan sebagainya. kemudian ada bank-bank yang bersyariah dan sebagainya. Ini adalah dalam rangka untuk menegakkan aplikasi dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW tertegak dalam kehidupan. Diperbanyaklah yakni masjid-masjid untuk bagaimana orang-orang ini bisa menegakkan agama. Dibuatlah kementerian agama, dibuatlah kementerian haji dan umroh dan sebagainya. Ini adalah dalam rangka menegakkan agama. Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, ya tentu ini adalah dalam menegakkan agama. Dan berharap tentunya tegaknya agama ini ya diiringi dengan sikap-sikap yang memang mencerminkan bagaimana orang-orang yang beragama itu sendiri. Para pendengar, rahimakumullah, mudah-mudahan dalam maulid Nabi ini mari kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam menegakkan risalah. Ya, kemudian bagaimana menegakkan agama ini dalam kehidupan kita. Dan tentu ini adalah bagian dalam rangka dakwah ilallah. Dakwah untuk menegakkan agama Allah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Apa yang saya sampaikan memberikan gambaran bahwa maulid Nabi itu tidak hanya sekedar mengenang Rasulullah lahir dan sebagainya. Tapi tugas Rasulullah dan bagaimana peran kita dalam menjaga agama ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Adallahu yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz untuk mukadimah pada hari ini yang tentunya juga menjadi awal pembahasan kita terkait dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua tugas utama Rasul. Seperti tadi juga Ustadz sudah sampaikan bahwasannya memang dua tugas utama dari Rasulullah ini adalah mendakwahkan ayat-ayat Allah dan juga iqamatuddin, menegakkan agama Islam. Dan Masya Allah ya Ustadz ya, begitu banyak tentunya yang akan kita pelajari jari pada hari ini. Dan sudah ada yang ingin bergabung juga Ustadz lewat line telepon, kali ini akan kita langsung angkat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Sugianto di Banjarsari Natar.
0: Bapak Sugianto di Banjarsari Natar. Untuk hari ini Bapak, kita bicara terkait Maulid Nabi Muhammad, dua tugas utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan pertanyaannya untuk Ustadz Yani Marjas.
2: Ya. Yeah. Maaf kalau di luar tema. Ini mau nanya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, apakah amal baik orang yang bukan agama Islam itu, sebanyak pun amal baik itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat pahala? Itulah pertanyaan saya. Terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz.
1: Ya, baik Pak Sugianto. Ya, tentu dalam konteks amal ini kan tentu sesuai dengan keyakinannya. Dalam konteks tentu agama kita, ya, Al-Islam, ya, yang kita pelajari selama ini, bahwa amal-amal yang kita lakukan itu akan dicatat, akan dihisab nanti. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Ya, faman zukhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Setiap makhluk yang bernyawa akan mengalami kematian. Nah, kita ini semuanya insya Allah akan menuju ke sana semuanya. Ya, meninggal. Died, kata orang barat kan, seperti itu, meninggal. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan ketahuilah bahwa amal-amal kalian ya akan dihitung nanti di hari kiamat. Ini konteks siapa? Adalah konteks orang yang beragama Islam. Ya. Faman zukhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Maka ketika nanti dihitung oleh Allah, dilihat oleh Allah, ternyata kebaikannya lebih banyak daripada kesalahan. Maka Allah masukkan ke dalam surganya Allah. Ya. Alhamdulillah. Maka disebut faqad faz, kata Allah. Maka orang ini adalah orang yang beruntung. Nah, dalam konteks hitung-menghitung amal ini adalah sesuai ya di keyakinannya. Dalam konteks agama kita, maka orang yang di luar kita itu tidak diterima ya agak apa amalnya ya bagi menurut keyakinan agama kita ya, seperti itu. Nah, tentu dalam pemahaman saudara kita yang lain juga beda kan gitu ya. Nah tentu ini tidak menjadikan kemudian kita terpecah belah, ya kemudian saling mengejek, ya kita saling menghormati. Nah tentu dalam sekali lagi konteks keyakinan kita bahwa yang diterima apa amal-amal itu sesuai dengan konteks keyakinan kita, maka disebut tadi di dalam surat Al-Imran ayat 19, inna dina indallahil Islam, ya. Maka di dalam apa buku terjemah Al-Qur'an terjemah Kementerian Agama disebutkan sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Nah, maka bagi kita ya kita yakin seperti itu. Dalam konteks yang di luar kita yaitu urusan mereka, lakum dinukum waliyadin, seperti itu. Jadi itu ya Pak Sugianto, Dinata. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak untuk penjelasannya Ustadz. Kali ini kita juga sudah ada pertanyaan dari Bapak Sudarman di Kota Gajah. Assalamualaikum Ustadz. Untuk meneladani Nabi Muhammad tentu kita harus paham seperti apa kesehariannya, kemudian juga bagaimana ibadahnya. Sedangkan contohnya sholat kita saat ini kadang-kadang juga masih belum bisa khusyuk Ustaz. Mohon arahan Ustaz, apa yang harus kita lakukan saat ini untuk menuju hidup yang lebih baik? Mohon pencerahannya Ustaz, silakan.
1: Baik, terima kasih para pendengar. Bagaimana kita meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, ya. Ya. Sebagaimana ayat di yang saya sebutkan di awal, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai uswah, sebagai teladan, ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasan. Bahwa di dalam diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada uswah, ada contoh. Nah, contoh ini tentu tidak hanya sekedar kita ucapkan dalam yakni ucapan kita, tapi bagaimana kita menjadikan Rasulullah sebagai teladan, sebagai uswah tadi. Dalam konteks apa ya? Dalam konteks kehidupan ini. Ya, Rasulullah itu adalah seorang manusia seperti kita. Beliau seorang bapak karena beliau juga memiliki anak. Beliau adalah seorang yakni kakek karena dia beliau juga memiliki. Tapi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai nabi yang diturunkan untuk membersamai kita supaya kita itu apa hidup dengan benar. Maka kalau kita belajar tentang kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Rasulullah dalam beribadah, Masya Allah, ya, ya, dalam ibadah Rasulullah bersungguh-sungguh, ya, dalam sholat Rasulullah sungguh-sungguh, ya, dalam konteks yakni bagaimana sholat yang khusyuk, ya. Ya kita ini tentu sebagai apa umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kita itu memang berusaha bagaimana sholat yang khusyuk. Namun toh barangkali ya kita mungkin kalau mau ikut Rasulullah, Rasulullah adalah maksum, ya Rasulullah adalah memang orang yang memang pilihan, ya dalam kaitan ibadah ini. Rasulullah dalam sholat sampai bengkak-bengkak karena khusyuknya, ya sementara kita belum sampai seperti itu. Lalu bagaimana kita sama apa minimal mengikuti Rasulullah? Ya kalau sama enggak mungkin, ya. Maka dalam konteks sholat semuanya, ya minimal kita enggak semuanya full bagaimana kita itu khusyuk, minimal kita dalam dalam apa takbiratul ihram, ya. Allahu akbar kita. Dah kekhusyukannya situ. Minimal kita dalam baca Al-Fatihah, ya minimal itu khusyuk. Minimal semuanya kita dalam sujud kita, dalam rukuk kita dalam keadaan khusyuk, ya. Maka ketika kita sholat itu berupaya bagaimana kita khusyuk, walaupun sekali lagi kita barangkali ya tidak kemudian bisa seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang penting kita berusaha. Kemudian dalam konteks yang lain, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam puasa, bagaimana Rasulullah dalam berhaji, kita berupaya mencontoh beliau, ya. Tapi manakala barangkali kita tidak mungkin sama, mungkin tidak sama apa tidak ya seperti Rasulullah, ya minimal kita ikut itu caranya. Ah seperti itu. Kemudian dalam konteks ghairu mahdhah, bagaimana Rasulullah adalah seorang yang lemah lembut, seorang yang jujur, seorang yang amanah, ya dalam kehidupannya. Minimal kita ikutin. Ya dalam hidup ini kita jadi orang amanah, ketika diberikan kepercayaan amanah kita betul-betul laksanakan. Ada amanah kita sebagai seorang bapak, ya bagaimana bapak itu adalah bagaimana memimpin keluarganya. Upaya kita memimpin keluarga dengan benar. ada amanah kita sebagai seorang guru, jadilah guru yang benar, ya, mengajarkan kebenaran, ya, bukan mengajarkan sesuatu yang jelek pada muridnya. Menjadi pemimpin yang benar, ya, bupati yang benar. Bagaimana seperti Rasulullah dulu beliau menjadi seorang pemimpin. Beliau juga pernah menjadi seorang kepala negara, khalifah ketika itu. Nah, ini kita upayakan semaksimal mungkin, namun barangkali tidak akan sama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu.
0: Baik, ya, Ustaz. Masya Allah. Iya. Tentunya ini luar biasa ya Ustadz ya, bagaimana caranya kita kalau dalam kehidupan itu kan memang butuh pedoman, butuh panutan begitu ya Ustadz ya. Dan kehadiran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya menjadi pencerah kita semua bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan ini. Baik Ustadz, sudah ada yang ikut bergabung kembali kali ini lewat line telepon. Kita angkat dulu. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Baik, boleh untuk diangkat kembali teleponnya.
2: Assalamualaikum ya. Wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
2: Pak Munir di Waikanan, Mbak.
0: Pak Munir di Waikanan, kita sedang bicara terkait dengan Maulid Nabi dan juga terkait dengan dua tugas utama Rasul. Silakan pertanyaannya, Pak Munir.
2: Ya, makasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Munir di Waikanan?
2: Alhamdulillah Pak Ustadz, sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Ini Pak Ustadz, ada saya mau tanyakan. Di hadis Nabi itu kan menerangkan bahwa man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwaradun. Jadi kata Nabi kan, siapa yang kerjakan satu amalan tidak ada perintah Nabi, maka akan ditolak. Nah jadi itu aja Pak Ustadz, bisa Mbak Ustaz memberikan penjabarannya. Untuk Mbak Diannya saya ucapkan alhamdulillah syukur jazakillah khairo. Untuk Pak Ustaz saya ucapkan alhamdulillah syukur jazakillah khairo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bunir di Waikana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk jawabannya Ustaz.
1: Iya, terima kasih Pak Munir di Waikanan. Jadi inti hadis itu, ya barang siapa yang melakukan amalan-amalan, nah, kan gitu, yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, wahwaradun, tentu tertolak ya. Maka tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa di dalam risalah dakwah ini, Rasulullah itu sebagai kaifatul ibadah ya. Sebagai contoh, sebagai teladan dalam beribadah kepada Allah itu seperti apa. Sumpamanya terkait sholat, sholu kama ro'ataini an usolli, sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku sholat. Ya, sholat ini seperti sholatnya Rasulullah, jangan ditambah-tambah. Ya, sholat subuh sampai kapanpun tetap dua rakaat, walaupun barangkali kita ini lagi senang ini ya sholatnya, kemudian sholat sujud ditambah tiga. Nah itu tentu itu apa artinya mengada-ada ya. Kemudian barangkali dalam ibadah-ibadah sosial yang lain ada ibadah-ibadah yang ditambah-tambah oleh kita. Nah, tentu akan itu tertolak di hadapan Allah ya. Jadi kita kembali tadi dengan pertanyaan. Ya, kalau pertanyaan tadi bagaimana yang di luar Islam ya. Orang yang kita Islam saja ketika kita beribadahnya tidak mengikuti ibadah cara Rasulullah, baik ibadah mafdhah maupun ibadah ghairu mafdhah, itu fawaradun, tertolak kita ya. Apalagi tentu yang orang di luar keyakinan kita, maka akan tertolak juga. Jadi para pendengar rahimakumullah, maka dalam konteks ibadah ini ya, ibadahlah sebagaimana ibadahnya Rasulullah Muhammad SAW. Dalam konteks sholat ya ikutilah bagaimana cara Rasulullah. Nah ini kan sudah diajarkan oleh para imam, ada Imam Syafi'i, Imam Hambali ya, Imam Hanafi. Nah ini sudah diajarkan kepada kita mazhab-mazhab itu, dan tentu itu adalah orang-orang yang menjadi teladan kita. Maka dalam sholat, dalam ibadah itu mesti bermazhab, mazhab kepada siapa ya, karena para imam empat itu sudah menjadi contoh bagi kehidupan ini. Maka kita ikuti sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, kemudian diperjelas lagi oleh para imam. Nah, para pendengar rahimakumullah ya, dalam konteks-konteks ibadah ini, maka kita semestinya berupaya bagaimana kita itu ibadah itu seperti yang diibadahkan oleh Rasulullah. Contohnya puasa ya, maka di dalam puasa tidak ada kita mengenal puasa wisol, kemudian puasa pati geni itu dalam konteks mengikuti Rasulullah nggak ada gitu. Maka ketika kita melakukan itu ya tentu tak akan tertolak ya seperti itu. Kemudian ada barangkali ya melaksanakan ibadah haji ya, ibadah haji dalam kemudian konteksnya juga ibadah kan dalam fikih ibadah haji itu ada apa wajibnya kemudian ada iya ini sunahnya seperti apa. Nah ini kita ikuti seperti itu dalam wudu dan sebagainya. Jadi itu Pak Munir di Waikanan dalam konteks barang siapa yang melakukan amalan yang tidak sesuai dengan yang dilakukan Rasulullah Fawaradun, nah tentu ini

0: silakan Ustaz.
1: Iya, terima kasih para pendengar. Ya, kita setiap tahun ya, kita melakukan, ya, melaksanakan peringatan Maulid Nabi. Ya, tentu dalam peringatan Maulid Nabi itu bukan sekedar seremonial, ya, ya, terlepas dari upacara-upacara saja, bukan. Tentu dalam mengenang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, agar kita semakin mengimani Rasulullah. Ya, bahwa Rasul itu benar adanya. Rasulullah itu adalah khatamul anbiya, nabi yang terakhir. Maka kalau ada orang ngaku nabi sekarang ini, ada nabi baru, itu bohong, jangan diikuti. Ya, seperti itu, mengimani. Kemudian setelah mengimani Rasulullah, kita semuanya mesti yakni mengikutinya. Ya, mengikuti apa yang disampaikan, menerima apa yang disampaikan. Setelah itu baru kita semuanya mesti yakni mencontohnya, ya, mencontohnya dalam kehidupan kita. Kemudian untuk mengenang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan supaya kita senantiasa memberikan selawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Banyak-banyak kita berselawat kepada Rasulullah. Harapan kita, kecintaan kita kepada Rasulullah, kita ucapkan dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini adalah bentuk keterikatan hati kita mencintai Rasulullah. Mudah-mudahan ini bagian Rasulullah untuk mengakui diri kita ini sebagai yakni pengikutnya, ya, sebagai yakni umatnya. Rasulullah SAW senantiasa mengingat kita dalam hidupnya, ummati, ummati, ummati. Sebelum beliau ruhnya diangkat oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beliau masih mikirkan kita, ummati, ummati, ummati. Bagaimana umatku, umatku, umatku nanti. Ya, maka kita sebagai umatnya yang ada di akhir zaman ini, tentu kecintaan kita sebagai bentuk imannya, kita wujudkan juga, kita memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya nanti di akhirat kelak, dan kita akan dikumpulkan bersama beliau di telaganya Al-Kautsar, dan ujungnya adalah bagaimana masuk dalam, yakni apa yang dijanjikan oleh Allah melalui Rasulullah, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya, kita akhiri pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kurangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz untuk diskusi pada hari ini terkait Maulid Nabi Muhammad, dua tugas utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya semoga kita menjadi pribadi yang lebih mengenal dan mencintai kembali, dan pastinya selalu meneladani Rasulullah dalam mengarungi kehidupan ini, dan juga tentunya menjadi bekal kita di akhirat kelak. Terima kasih banyak Ustaz Haji Muhammad Yani Marjas, dan tentunya selamat kembali menjalankan kegiatannya Ustaz, dan semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar, jangan kemana-mana, karena tentunya kami juga masih akan temani Anda kali ini dengan mengupdate informasi di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Tertentu seperti isu SARA, dinamika sosial, dan perkembangan situasi nasional.
2: Ya, datanya kita melakukan tes pengukuran. Memang sejauh ini dari beberapa post-test atau indikator kebugaran yang kita ambil secara kualitas fisik memang lebih baik dibandingkan pon bela diri yang sebelumnya.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Jumat 21 Agustus 2026 dengan topik berita. Polda Lampung menggelar Focus Group Discussion atau FGD dengan tema mitigasi hoax dan ujaran kebencian di media sosial guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di Provinsi Lampung. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Di tengah meningkatnya minat masyarakat terhadap wisata alam, kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdurrahman terus menjadi salah satu tujuan favorit di Lampung. Selain menawarkan suasana alam yang asri, biaya kunjungan yang relatif terjangkau juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
3: Kan memang banyak destinasi-destinasi baru ya, sehingga kita juga menjadi bagian yang sepertinya juga.
4: Tren wisata alam yang terus berkembang turut berdampak pada meningkatnya kunjungan ke kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdurrahman. Kawasan konservasi yang berada di Kabupaten Pesawaran tersebut menjadi alternatif rekreasi bagi masyarakat yang ingin menikmati alam tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Pertumbuhan destinasi wisata di sekitar kawasan Wan Abdurrahman juga ikut mendorong pergerakan wisatawan. Kehadiran berbagai lokasi wisata baru membuat kawasan tersebut semakin dikenal sebagai salah satu pusat wisata alam di Lampung. Selain menawarkan panorama hutan dan udara yang sejuk, Taman Wan Abdurrahman juga terus melakukan pengembangan fasilitas untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung. Upaya tersebut dilakukan agar kawasan wisata tetap kompetitif di tengah berkembangnya destinasi wisata baru. Kepala Tahura Wan Abdurrahman Ariadi Agustiono mengatakan, minat masyarakat terhadap wisata alam terus meningkat seiring perubahan tren berwisata. Menurutnya, harga tiket yang terjangkau menjadi salah satu alasan wisatawan memilih berkunjung ke Tahura Wan Abdurrahman.
3: Ya, tentunya semakin meningkat karena memang trennya begitu ya. Jadi apalagi kemudian di Jalan Wan Abdurrahman ini kan memang banyak destinasi-destinasi baru ya. Sehingga kita juga menjadi bagian yang sepertinya juga diminati. Apalagi kan wisata Tahura terkenal lebih murah ketimbang wisata-wisata di tempat yang lain. Ya kalau sekarang yang saat ini trennya di depan ya, Fauda itu paling menarik karena memang dilakukan pengelolaan oleh pihak ketiga yang harapannya memang bisa lebih profesional karena memang mereka adalah pihak yang punya expert di bidang pengelolaan wisata.
4: Pengelolaan secara profesional diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan sekaligus menghadirkan pengalaman wisata yang lebih baik bagi masyarakat. Dengan meningkatnya minat wisata alam, Tahura Wan Abdurrahman diharapkan tidak hanya menjadi tujuan rekreasi, tetapi juga sarana edukasi di lingkungan dan konservasi bagi masyarakat. Dari Bandar Lampung, Nurul Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat terkait mitigasi hoax dan ujaran kebencian di media sosial yang dirangkum tim pemberitaan RRI Bandar Lampung.
5: Saya Dani, sangat perlu. Jangan atas nama kebebasan berpendapat, lalu orang bisa seenaknya menyebar fitnah atau memaki-maki orang. Dampak hoax ini dan ujaran kebencian itu real. Dari bikin cemas, merusak mental, sampai bikin konflik antar tetangga. Kalau nggak dapat pagar hukum dan sistem penyaringan yang tegas dari platform media sosial, cuma dapat rawa-rawa beracun yang bikin orang nggak betah.
6: Saya Pajar, saya agak khawatir ya, batasan antara kritik pedas dan ujaran kebencian itu sering kabur. Kalau pemerintah atau platform terlalu agresif menyensor, takutnya informasi alternatif atau kritik ke penguasa malah dicap hoak dan dihapus. Kebebasan berpikir kita jadi terbatas karena indikator benarnya juga dipegang oleh satu pihak.
0: Polda Lampung menggelar Focus Group Discussion atau FGD dengan tema mitigasi hoax dan ujaran kebencian di media sosial guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas yang kondusif di Provinsi Lampung. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
7: Polda Lampung menggelar Focus Group Discussion atau FGD dengan tema mitigasi hoax dan ujaran kebencian di media sosial guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di Provinsi Lampung. FGD ini menghadirkan 5 narasumber dari berbagai unsur strategis, yakni dari jajaran pemerintahan, akademisi, pakar teknologi, tokoh agama, hingga kepolisian. Langkah lintas sektor ini dihadirkan guna merumuskan strategi penanganan kerawanan di ruang digital. Wadir Binmas Polda Lampung, AKBP Abdurrahman Napitupulu, memaparkan pengelolaan ruang digital kini menjadi faktor krusial dalam menjaga stabilitas keamanan daerah. Menurutnya, dinamika di media sosial yang tidak terkontrol dapat memicu konflik sosial, memecah persatuan, serta merusak kepercayaan publik. Untuk mengatasi ancaman kejahatan siber tersebut, Polri menjalankan peran komprehensif mulai dari penanganan hukum melalui Direktorat Tindak Pidana Siber, pemantauan medsos, kampanye literasi digital, hingga penguatan SDM dan teknologi modern. Abdurrahman menghimbau masyarakat untuk selalu membiasakan saring sebelum sebar dan melakukan cek fakta sebelum membagikan informasi di media sosial.
1: Kita menyadari bahwa Provinsi Lampung memiliki keberagaman sosial yang tinggi sehingga sangat rentan terhadap dampak negatif penyebaran informasi yang tidak benar, terutama pada momentum tertentu seperti isu SARA, dinamika sosial, dan perkembangan situasi nasional. Oleh karena itu, mitigasi hoax dan ujaran kebencian harus dilaksanakan secara terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan oleh seluruh elemen masyarakat. Jangan mudah terpengaruh dan langsung menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya.
7: Sisi edukasi dan penanganan literasi digital juga ditekankan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik atau Diskominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, yang hadir sebagai narasumber dari unsur pemerintah. Pihaknya mengapresiasi keterlibatan audiens yang beragam, mulai dari pelajar, UMKM, organisasi wanita, hingga pengemudi ojek online.
8: Salah satu langkah yang paling strategis selalu meningkatkan kadar literasi, tingkat pengetahuan masyarakat terhadap medianya dan isi dari media itu, konten-konten dari media itu. Itu yang menjadi benteng yang harus senantiasa dibangun oleh semuanya. Mulai dari tingkat RT sampai ke tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh akademisi, dan seluruhnya.
7: Melalui forum diskusi ini, seluruh elemen masyarakat dan instansi terkait diharapkan dapat memperkuat sinergitas dalam memantau serta menangkal sebaran konten negatif. Kesadaran kolektif dari tiap individu menjadi benteng utama agar ruang digital di Provinsi Lampung tetap aman, kondusif, dan produktif. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bapeda Waikanan memperkuat koordinasi program ketahanan pangan lintas OPD guna menyelaraskan sektor pertanian dengan potensi wilayah dan pembangunan daerah. Penyelarasan tersebut dilakukan melalui penyusunan serta evaluasi perencanaan secara rutin agar program dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi terkini. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
9: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Waikanan memperkuat koordinasi program ketahanan pangan lintas organisasi perangkat daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk menyelaraskan program pertanian dengan potensi wilayah serta kebutuhan pembangunan daerah. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda melalui fungsional perencanaan ahli media Harmadi kepada RRI mengatakan koordinasi dilakukan melalui penyusunan dan evaluasi perencanaan secara rutin. Menurutnya evaluasi diperlukan agar program pembangunan dapat menyesuaikan perubahan kondisi dan kebutuhan daerah. Dirinya menegaskan ketahanan pangan menjadi perhatian penting karena sektor tersebut merupakan isu nasional. Selain itu, Waikanan memiliki potensi wilayah yang kuat di sektor pertanian, sehingga perlu mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan.
10: Ya, secara Bapeda kan memang selalu dalam penyusunan perencanaan maupun evaluasi kan secara rutin memang hampir semua kegiatannya juga melakukan evaluasi. Jadi memang setiap ada perubahan kita sesuaikan dengan kondisi-kondisi yang terakhir. Pangan ini memang menjadi isu nasional dan di kita pun karena potensi wilayah kita adalah wilayah pertanian, memang ini menjadi penting gitu untuk kita selaraskan dengan kondisi daerah.
9: Lebih lanjutnya, Bapeda terus mendorong penyelarasan program antar perangkat daerah agar pembangunan sektor pangan berjalan sesuai kondisi daerah. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat keterpaduan program pertanian dan mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Waikanan. Pihaknya juga memastikan evaluasi menjadi bagian penting dalam menjaga agar pelaksanaan program tetap sesuai dengan arah perencanaan pembangunan daerah. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabupaten Waikanan mendapat alokasi program permajaan tebu atau bongkar raton seluas 6.200 hektar dari pemerintah pusat. Dari total tersebut, sekitar 5.800 hektar telah masuk dalam calon petani dan calon lokasi dan dinyatakan siap dilaksanakan. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
11: Kabupaten Waikanan memperoleh alokasi program permajaan tebu atau bongkar raton seluas 6.200 hektar dari pemerintah pusat. Alokasi tersebut menjadi yang tertinggi dibandingkan kabupaten lain penerima program di Provinsi Lampung. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Waikanan, Ishak, mengatakan program permajaan tersebut sepenuhnya merupakan program pemerintah pusat. Dari total alokasi 6.200 hektar, sekitar 5.800 hektar telah masuk dalam calon petani dan calon lokasi atau CPCL serta dinyatakan siap dilaksanakan. Menurutnya, alokasi tersebut semakin memperkuat posisi Waikanan sebagai daerah dengan hamparan tebu rakyat terluas di Lampung. Sejumlah wilayah sentra tebu seperti Negara Batin, Pakuan Ratu, Negeri Besar, dan Bahuga diperkirakan menjadi daerah yang merasakan dampak program tersebut. Ia juga menjelaskan, pemerintah sebelumnya merencanakan perluasan program tambahan seluas 1.000 hektar. Namun rencana tersebut belum dapat direalisasikan pada tahun ini karena mempertimbangkan kondisi alam dan cuaca.
12: Program ini untuk Lampung, khususnya Waikanan, itu berkisar mempunyai lebih luasan target sekitar 7.000-an kurang. Tapi untuk Kabupaten Kanan kita bisa mengakomodir lebih kurang yang sudah kita CPCL itu 5.800 hektar diperbagi di 4 kecamatan tadi gitu. Dan di sini juga selain bongkar raton kita ada programnya perluasan. Tapi untuk perluasan belum deal dikarenakan petani sekarang ini kan posisinya kita ini lagi menghadapi musim kemarau panjang. Jadi mereka terkendala masalah cuaca termasuk pun bongkar raton kita juga. Bongkar raton pun kita belum terlaksana karena posisi kita ini mundur jadwal tanam karena posisi kemarau. Diprediksi sekitar bulan 9 nanti baru mulai kita.
11: Dirinya menilai pelaksanaan program diarahkan untuk membantu meningkatkan produktivitas perkebunan tebu rakyat. Permajaan tanaman diharapkan dapat mendukung keberlanjutan produksi tebu sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Lebih lanjut dirinya menegaskan pihaknya berkomitmen untuk memberikan pendampingan teknis kepada para petani penerima bantuan. Pendampingan dilakukan agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat optimal bagi pengembangan perkebunan tebu di daerah. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota DPRD Provinsi Lampung Sahdana mendesak jajaran kepolisian daerah Lampung untuk segera mempublikasikan perkembangan kasus yang terjadi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS Waikanan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Teddy Herianto.
13: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Lampung Sahdana mendesak jajaran kepolisian daerah Polda Lampung untuk segera mempublikasikan perkembangan kasus yang terjadi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Waikanan. Transparansi penanganan kasus ini dinilai sangat krusial mengingat dana yang dikelola oleh bank berstatus milik pemerintah daerah tersebut adalah uang masyarakat. Sahdana secara khusus meminta Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Lampung untuk mengusut kasus ini secara tuntas dan terbuka. Dijelaskan Sahdana, masyarakat berhak mengetahui secara pasti apa yang sedang terjadi di BPRS Syariah Waikanan. Sebab dana yang ada di bank tersebut sejatinya adalah milik masyarakat dan daerah. Lebih lanjut, wakil rakyat tersebut mendorong penyidik untuk tidak hanya fokus pada pokok perkara yang sedang ditangani saat ini, tetapi juga memperluas penelusuran terhadap berbagai indikasi kejanggalan lainnya. Salah satu sorotan utamanya adalah terkait status kredit para oknum aparatur sipil negara atau ASN yang kini telah purna tugas atau pensiun. Sahdana meminta kepolisian memastikan kelancaran kredit para pensiunan tersebut. Selain masalah kredit macet oknum pensiunan, Sahdana juga menyoroti adanya indikasi keistimewaan penyewaan yang diberikan kepada pihak-pihak tertentu. Diduga terdapat kemudahan bagi para oknum pejabat daerah untuk meminjam dana di bank tersebut tanpa melalui proses verifikasi dan persyaratan yang ketat, tidak seperti standar operasional kelayakan atau SOP pada bank pada umumnya.
14: Saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kapolda Lampung berkaitan tindak lanjut masalah bank syariah yang ada di Kabupaten Wekanan. Dan juga saya mengharapkan dengan Kapolda Lampung, mungkin ada oknum-oknum PNS Kabupaten Wekanan, baik itu mengambil bank tanpa ada persyaratan-persyaratan seperti masyarakat mengambil bank yang di bank syariah itu. Nah, sehingga ada yang mungkin oknum-oknum tersebut sudah pensiun, ada mungkin yang masih aktif. Nah, ini apakah tidak merugikan bank syariah ketika dia sudah pensiun, dia tidak mencicil lagi pembayarannya di bank itu, atau ya, oknum yang belum pensiun tidak membayar lagi karena dia merasa bank itu adalah bank pemerintah daerah Kabupaten Wekanan, padahal uangnya itu uang masyarakat Kabupaten Wekanan yang prosesnya harus transparan, transparan terhadap masyarakat, transparan terhadap umum. Makanya saya sekali lagi mengharapkan dengan penegak hukum khususnya di Polda Lampung agar supaya kasus ini terang menerang dari atas sampai ke bawah, dan yang meminjam tidak mengikuti aturan-aturan undang-undang perbankan ini harus dikenakan sanksi. Dari itu sekali lagi saya bermohon dengan jajaran Kapolda Lampung agar supaya dipublikasikan sehingga masyarakat Wekanan tahu semua apa yang terjadi di bank itu.
13: Melalui desakan ini diharapkan pihak kepolisian dapat bekerja secara profesional dalam membongkar praktik-praktik yang merugikan keuangan daerah serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap BPRS Syariah Wekanan. Dari Kabupaten Wekanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung membuka peluang pembiayaan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir atau LPDB dengan bunga 3% per tahun. Namun, koperasi yang ingin mendapatkan pembiayaan wajib memenuhi sejumlah persyaratan termasuk memiliki mitra off-taker dan siap mengembangkan usaha hingga hilirisasi. Robi Yudhistika melaporkan selengkapnya.
15: Peluang akses modal usaha dengan bunga rendah kini dibuka bagi koperasi di Provinsi Lampung. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung FV Padmawati mengatakan pembiayaan dapat diajukan melalui Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir atau LPDB dengan suku bunga yang hanya 3% per tahun. Skema ini diharapkan menjadi solusi bagi pelaku UMKM yang selama ini kesulitan mengakses pembiayaan perbankan. Namun kemudahan tersebut tetap dibarengi dengan persyaratan yang ketat. Koperasi wajib berbadan hukum, memiliki SK Kemenkumham, aktif minimal 1 tahun, rutin melaksanakan RAT, serta memiliki pengurus yang berkompeten dan bersertifikat. Koperasi juga wajib memiliki rekening resmi atas nama koperasi dan tidak memiliki tunggakan di LPDB.
16: Persyaratannya ini, kalau prioritas presiden khusus KDKMP ini, ada SK pembentukan KDKMP-nya. Itu ada keputusan dari kepala desa, rekomendasi bupati atau wali kota, memiliki usaha real. Nah, ini yang saya bilang, dana itu dipergunakan untuk apa? Tidak hanya untuk sembako saja, tidak hanya gerai. Selama ini kan memang sudah ada, kalau Koperasi Merah Putih kan ada gerai, ada sembakonya, ada jualan pupuk, ada cold storage, klinik, simpan pinjamnya sudah ada.
15: Melalui dana bergulir, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi bersama Kabupaten Kota akan memberikan pembinaan dan pengawasan. Dengan konsep yang dibangun mendorong pelaku UMKM untuk tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan membangun usaha secara terintegrasi. Robi Destika, RRI Bandar Lampung, melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
18: Bintas Lampung Olahraga.
0: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung mulai melakukan tes fisik terhadap atlet cabang olahraga bela diri yang dipersiapkan menuju Pekan Olahraga Nasional Bela Diri di Manado, Sulawesi Utara. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
19: Mana proyeksi dari cabang itu yang betul-betul bisa kita andalkan untuk meraih prestasi yang baik nanti di Manado? Gitu. Kalau nggak ada target, ya ngapain kita tes ini? Ya kan?
20: Tes fisik yang digelar KONI Lampung diikuti atlet dari 4 cabang olahraga yakni tinju, anggar, hapkido, dan kickboxing. Sementara pada hari Jumat, tes akan dilanjutkan untuk atlet Muay Thai, Kura, serta bela diri campuran atau MMA. Ketua pelaksana tes fisik KONI Lampung Yopi Hutomo Bakti kepada RRI di KONI Lampung kemarin mengatakan, tes tersebut menjadi bagian dari proses seleksi untuk menentukan atlet yang layak diberangkatkan ke PON bela diri Manado. Menurutnya, hasil sementara menunjukkan kualitas fisik atlet mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan persiapan PON bela diri sebelumnya.
2: Ya, datanya kita melakukan tes pengukuran. Memang sejauh ini dari beberapa post-test atau indikator kebugaran yang kita ambil secara kualitas fisik memang lebih baik dibandingkan PON bela diri yang sebelumnya. Makanya alhamdulillah kita juga bersyukur karena kualitas fisik mereka dari beberapa indikator tes yang kita ambil itu mengalami kenaikan.
20: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Riagus Ria menambahkan seleksi dilakukan secara ketat agar Lampung hanya mengirimkan atlet yang benar-benar memiliki kemampuan fisik dan kualitas bertanding di level nasional. Ia menegaskan KONI Lampung tidak akan menetapkan kuota jumlah atlet yang harus diberangkatkan dari masing-masing cabang olahraga. Keputusan sepenuhnya akan didasarkan pada hasil tes dan proyeksi prestasi atlet.
21: Cabor, ya. Kemudian kita lanjut besok. Ini dalam upaya lebih selektif nanti dalam mempersiapkan atlet kita menuju PON bela diri Manado. Jadi yang betul-betul levelnya, fisiknya level nasional, itulah yang nanti yang akan kita kirim ke Manado nanti. Tentunya banyak juga yang lolos, tapi ya kita lihat aja nanti hasilnya apa adanya ini. Kita lihat fakta lapangannya. Ya, yang tidak memenuhi syarat ya dengan terpaksa memang kita eliminasi kan gitu.
20: Diri berharap KONI Lampung dapat menetapkan target bagi cabang olahraga yang diberangkatkan dengan harapan minimal setiap cabang olahraga mampu menyumbang satu medali emas pada PON bela diri 2026 di Manado, Sulawesi Utara. Dari Bandar Lampung, M. Priam Budi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak wawancara Ihwan Wijaya dengan Ketua Pelaksana RRI Fest dan Bintang Radio 2026 RRI Bandar Lampung, Feby Yusika.

0: saudara pendengar, saat ini saya bersama Ketua Pelaksana RRI PES dan Bintang Radio 2026 RRI Bandar Lampung, Pebi Yusika. Selamat pagi, Mbak Pebi.
1: Selamat pagi.
0: Ya, Mbak, bisa dijelaskan, Mbak, update kita terkait dengan pelaksanaan RRI PES 2026 di RRI Bandar Lampung ini, Mbak.
1: Persiapan kita sudah mencapai 70% untuk kegiatan event kita ini. Yang pasti pelaksanaannya untuk di tanggal 2, kita akan melaksanakan pembukaan RRI PES, sekaligus peringatan HUT RRI juga, gitu. Jadi nanti ada pembukaan, sekaligus pelepasan balon dalam rangka HUT RRI, dilanjutkan seminar UMKM, bazar UMKM, dan juga ada lomba mewarnai. Dan untuk di tanggal 3, kita akan melaksanakan bazar UMKM di hari, karena bazar UMKM ini kita laksanakan 2 hari ya, di tanggal 2 dan di tanggal 3. Dilanjutkan juga dengan donor darah, cek kesehatan gratis, dan juga bintang radio untuk penyisihannya di Auditorium RRI Bandar Lampung. Sedangkan di tanggal 4, itu kita akan ada pelaksanaan senam bersama dan bersih-bersih di Komplek Pemancar RRI Sukarame. Dan nanti setelah sholat Jumat, maksudnya itu akan langsung penyebaran benih ikan di bendungan Waisa Kampung. Itu agenda kita.
0: Kalau sejauh ini yang terkonfirmasi begitu, Mbak, ya, pihak-pihak yang nanti akan mensupport atau mendukung kegiatan kita ini dari mana aja, Mbak?
1: Ya, salah satunya dari Bank Lampung, BRI itu akan support kita, terus juga dari BPJS Kesehatan, dan juga dari Perumnas, dan juga dari beberapa pihak lain yang memang akan bergabung bersama kita untuk memeriahkan kegiatan RRI PES.
0: Nah, selepas di tanggal 4 itu kan mungkin kita mungkin mempersiapkan untuk apa, bintang radio begitu, Mbak, ya. Seperti apa sejauh ini, Mbak, kalau update terakhir untuk bintang radio?
1: Untuk bintang radio, peserta terus bergulir ya. Kalau misalnya biasanya emang di lomba bintang radio ini menuju terakhir-terakhir baru membludak nih. Bahkan kita himbau juga kepada peserta yang berminat untuk mendaftar, kalau bisa jangan terlalu di akhir-akhir. Karena itu kebanyakan nanti karena terlalu banyak yang mengakses, takutnya akan susah masuk gitu, karena ini kan link pendaftarannya seluruh Indonesia. Nah, jadi kalau bisa buat teman-teman atau calon para peserta yang ingin mengikuti lomba bintang radio, diharapkan untuk pendaftaran kalau memang persyaratannya sudah lengkap dan kriterianya masuk, itu untuk segera mendaftar dari sekarang.
0: Nah, kalau untuk khusus bintang radio kita punya target berapa peserta, Mbak?
1: Kita peserta itu sebenarnya kita tuh nggak membatasi ya. Jadi sebanyak-banyaknya aja, tapi estimasi di tahun lalu kita 65 peserta, sekitar 60-65 peserta yang mengikuti lomba bintang radio.
0: Kalau tahun ini ada target kita, Mbak?
1: Tahun ini kita nggak mematok target gitu ya. Cuman pendaftaran ditutup di tanggal 30 Agustus. Seperti itu. Dan rencana estimasi pelaksanaan kita hanya sehari untuk babak penyisihan. Karena setelah itu di minggu ketiga, tepatnya insya Allah kalau tidak ada perubahan di tanggal 15 September, itu kita langsung untuk ke final. Final bintang radio.
0: Kalau untuk tahun ini sendiri, finalnya diselenggarakan di mana, Mbak?
1: Finalnya untuk tingkat satker RRI Bandar Lampung, kita akan melaksanakannya di Auditorium RRI. Jadi babak penyisihan di tanggal 3 September dan final tanggal 15 September, itu dua-duanya akan dilaksanakan di Auditorium RRI Bandar Lampung. Nanti akan dilombakan lagi di tingkat korwil, dari tingkat korwil yang mewakili korwil, misalnya kita korwil 14, misalnya dari RRI mana, nanti akan lomba lagi antar korwil. Setelah itu baru nanti yang mewakili di tingkat nasional.
0: Ini kan pasti kan membutuhkan keterlibatan publik ya begitu, karena rangkaian acaranya juga banyak. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat khususnya di Provinsi Lampung terkait dengan dua agenda besar kita tahun ini, Mbak?
1: Harapan kita mudah-mudahan kegiatan RRI PES ini bisa mengcover kebutuhan masyarakat seperti UMKM. Setidaknya kita bisa membantu UMKM di Provinsi Lampung untuk lebih berkembang, lebih semangat, dan lebih dikenal oleh masyarakat. Dan juga kita adakan seminar, itu salah satunya juga untuk menambah kemampuan dari masing-masing pelaku UMKM. Mungkin dengan adanya seminar tersebut mereka bisa menambah pengetahuan dan meningkatkan kemampuan mereka dalam bidang penjualan dan juga sebagainya. Nah, kalau untuk lomba mewarnai, kita berharap itu juga sebagai wadah anak-anak untuk berkreasi, mengembangkan kemampuan di bidang mewarnai. Dan nggak lupa juga kita untuk kelas remajanya, kita mengadain bintang radio, itu juga untuk menampung kemampuan mereka di bidang tarik suara, seperti itu. Nah, kalau untuk kegiatan sosial, kita juga berupaya menyelenggarakan donor darah dan juga cek kesehatan gratis, itu juga bekerjasama dengan PMI tentunya dan Fokus Wanda. Kalau untuk kegiatan penyebaran benih ikan itu ya, agenda kita juga di bidang lingkungan ya, setidaknya dengan penyebaran benih ikan kelak nantinya itu bisa dinikmati oleh masyarakat di sekitar bendungan Waisa Kampung. Kalau untuk olahraga dan kebersihan itu adalah dari kita untuk kita, seperti itu. Jadi lingkungan kita bersih, kita juga sehat.
0: Baik, terima kasih Mbak Feby.
1: Sama-sama.
0: Ya, baik, pendengar, demikian wawancara kami tadi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, hari ini senang sekali Dian Oktavia bisa kembali hadir menemani Anda di hari Jumat 21 Agustus 2026. Gimana? Apakah semarak kemerdekaan juga masih terasa di wilayah Anda, di tempat kerja, tempat sekolah, atau juga justru di RT RW Anda? Tetap semangat pastinya ya, kita melalui hari-hari ini dengan terus menjaga dan memupuk rasa kemerdekaan dari diri sendiri, tentunya dengan semangat juang dan nasionalisme yang tinggi. Baik pendengar, tentunya ya di Lampung pagi ini Dian sudah siapkan beragam informasi menarik dan juga lagu-lagu penyemangat sampai nanti jam 10 pagi. Tapi sebelum itu, yuk kita dengerin dulu, ini dia Resonansi Indonesia dengan judul Komdigi Batasi Usia Sosmed.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia, hanya di Pro 1 RRI.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Dengar kalau kita dengerin dari lagunya Kumpul Bocah versi dari Malik and the Essential ya, pasti keinget dengan soundtrack dari film Jumbo. Sebuah film yang jadi laris manis banget kalau nggak salah sih tahun 2025-an ya, yang juga jadi momen bangkitnya animasi perfilman anak Indonesia dan juga ngebuat anak-anak punya tontonan yang sesuai dengan usianya. Wah, pasti ya anak-anak yang sehat secara fisik kemudian juga secara mental itu menjadi harapan semua orang tua, tentu dengan kebiasaan-kebiasaan baik yang juga diberikan ya dengan contoh lewat film itu tadi, atau juga tentunya dengan lingkungan yang sehat ya, dengan support system keluarganya juga yang positif, kemudian juga pasti gak harus ketinggalan adalah tentang makanan gizi yang harus tercukupi dan juga imunisasi serta vitamin yang juga akan mendukung tumbuh kembang anak. Ini menjadi cara yang sangat menyenangkan bagi kita mensupport generasi masa depan dengan lebih baik lagi. Nah, dalam hal ini juga pemerintah Provinsi Lampung mendorong budaya hidup sehat anak lewat gebyar senam massal Anak Indonesia Hebat 2026 di lapangan Korpri Kompleks Kantor Gubernur Lampung kemarin. Kegiatannya diikuti lebih dari 40 ribu peserta dari berbagai kabupaten dan kota seprovinsi Lampung. Ini menjadi momentum membiasakan anak aktif bergerak dan berolahraga. Dalam kegiatan tersebut, Bunda PAUD Lampung Batin Wulan atau Ibu Purnama Wulan Sari Mirza ini menekankan kebiasaan sehat tidak cukup dilakukan dalam satu kegiatan saja. Anak juga perlu dibiasakan berolahraga, mengonsumsi makanan bergizi, serta mendapatkan waktu tidur dan istirahat yang cukup. Orang tua dan guru juga diharapkan menjadi teladan sekaligus mendampingi anak dengan kelembutan, kasih sayang, dan suasana yang menyenangkan. Jadi pendengar, kalau memang kita mau punya anak hebat di masa depan, jangan cuma ajarkan mereka untuk pintar, tapi ajarkan juga untuk hidup sehat. Karena anak hebat berawal dari tubuh yang sehat dan hati yang bahagia.
1: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
2: Mister Capreng nih.
1: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
3: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
1: Wah, apa aja tuh?
3: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
1: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
3: Tepat. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
4: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.